0: atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
1: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setyo Budianto. Menurut Setyo, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh jaksa penuntut umum.
2: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
2: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
1: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang jaksa penuntut umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus selawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Dengan menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarif Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
8: Persiapan sudah kebetulan. Pada Juni pukul 14.20 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
7: Ditambahkannya sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
8: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
7: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
9: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
10: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Dan kita lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
4: Aman
10: jadi,
4: ya.
10: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
9: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
11: Saya Wakil Bupati Banyuasin, mohon maaf, kami menyambut visual

0: dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
4: Laporan khusus.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
6: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
7: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
6: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
8: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
6: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
9: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
6: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Opini Publik.
3: Ya, pendengar, masih bersama kami dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami hadirkan rangkaian berita dan informasi dalam Warta Berita Pro 3 RRI. Dan berikutnya di pukul 7:33 waktu Indonesia Barat, saat ini kita akan hadirkan informasi. Dan tentunya kali ini berkaitan dengan sistem co-billing yang nanti akan kita bahas dalam Opini Publik 30 menit ke depan, karena nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan beralih ke Pro 3 untuk mengikuti pertandingan Pesta Bola Dunia antara Argentina versus Aljazair di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita ada waktu sekitar 25 menit untuk membahas sistem co-billing terkait tagihan sampah dan PDAM di Kabupaten Bangka yang nanti akan terintegrasi oleh sistem co-billing. Jadi akan disatukan tagihannya. Dan saya bacakan terlebih dahulu informasinya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Bangka terus berinovasi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, dan dicanangkan terhitung 1 Juli 2026 ini pemerintah daerah akan memberlakukan sistem pembayaran terpadu atau co-billing, di mana Pemkab Bangka ini menggabungkan antara restribusi sampah dan tagihan bulanan air bersih dari Perum Tirta Bangka, perusahaan daerah air minum ya. Kemudian Bupati Bangka mengatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan menggaris bawahi pentingnya kesiapan sarana dan prasarana. Lalu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Boyandra memastikan jajarannya siap melakukan transisi. Per 1 Juli nanti sosialisasi masif akan dilakukan agar masyarakat paham bahwa pembayaran tidak lagi melalui petugas pemungut di lapangan, melainkan via digital melalui e-banking atau e-commerce dan lewat loket resmi PDAM. Dan untuk warga non-pelanggan PDAM, mekanisme pemungutan retribusi sampah nanti tetap berjalan konvensional melalui petugas keseluruhan atau dari Dinas Lingkungan Hidup. Ada sebanyak 423 pelanggan PDAM sekaligus retribusi sampah yang pembayarannya menggunakan sistem ini nantinya. Dan sementara bagi warga yang tidak menggunakan air dari PDAM, maka untuk retribusi sampahnya akan ditarik oleh petugas dari DLH. Nah, pendengar, kami bisa membuka ya saat ini interaktif untuk Anda yang ingin bergabung dalam Opini Publik nanti sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat, membahas soal co-billing ini, sistem pembayaran ataupun sistem tagihan sampah dan PDAM yang nanti akan disatukan, digabung menjadi satu dalam satu sistem co-billing. Anda bisa sampaikan opini, pendapat Anda, tanggapan Anda tentang sistem yang akan diluncurkan pada Juli mendatang. Kira-kira seperti apa? Apakah Anda setuju dengan sistem ini? Kira-kira seperti apa komentar Anda? Anda bisa sampaikan ya, pendengar, dalam interaktif telepon 0717-94301 atau melalui WhatsApp kita di 0811-717-9111. Kami nantikan, pendengar, partisipasi Anda dalam bahasan kita kali ini. Tagihan sampah dan PDAM akan terintegrasi oleh sistem co-billing per Juli 2026.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Iya, kami nantikan pendengar partisipasi Anda dalam opini publik edisi Rabu 17 Juni 2026. Kita ke penelpon yang pertama. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Selamat.
4: Karena baru buka. Dengan Mbak siapa nih?
3: Dengan Mbak Muti, Pak. Selamat pagi.
4: Iya.
3: Selamat pagi.
4: Haji Arham di Batu Rusa.
3: Iya, Pak Haji Arham. Pak, topik kita di opini publik kali ini soal tagihan sampah dan PDAM, khususnya di Kabupaten Bangka yang mulai terintegrasi oleh sistem co-billing yang nantinya bulan Juli ini menjadi satu tagihannya, seperti itu. Mungkin Bapak ada komentar, tanggapan, opini Bapak ingin disampaikan, silakan Pak.
4: Iya, harapan kita ini sangat mendukung dan sangat memudahkan kita ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, aplikasinya juga tanpa kendala nantinya. Cuman kami ingin bertanya aja, apakah hanya wilayah Kabupaten Bangka, intinya Kecamatan Songaliat, ataukah seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bangka termasuk kami di Desa Batu Rusa.
3: Okay.
4: Apakah nantinya udah terintegrasi dengan pelayanan banking, istilahnya PDAM dengan peredah sampahnya.
3: Mm-hmm.
4: Jadi nanti sewaktu-waktu ada masyarakat kami yang bertanya, bisa kami setidaknya menjelaskan. Karena sampai hari ini sepengetahuan kami sih belum ada sosialisasinya dari pihak yang berkepentingan untuk di wilayah Batu Rusa, ataupun mereka sudah bersurat ke pihak desa. Nah, kita belum dapat info ini Mbak Muti. Jadi
3: betul.
4: Harapan kami selaku warga intinya mendukung. Semoga nanti secara transparan tidak memudahkan kami dalam pembayaran distribusi sampah dan PDAM. Karena di Batu Rusa ini hampir seluruh masyarakatnya menggunakan pelayanan PDAM ini Mbak Muti.
3: Jadi memang butuh ya Pak ya.
4: Iya. Apakah termasuk sampahnya yang dikelola oleh BUMDES? Apakah langsung, misalnya seandainya langsung, bagaimana nanti kelanjutan BUMDES? Apakah tidak mengambil lagi pungutan ke rumah-rumah warga uang sampah per bulannya nih Mbak Muti?
3: Ya, baik.
4: Supaya tidak tumpang tindih istilahnya.
3: Betul.
4: Ya, ini mungkin sedikit Mbak Muti yang dapat disampaikan dari Batu Rusa.
3: Ya, baik.
4: Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji Arham. Kita coba nanti akan mencari apakah memang untuk di Kabupaten Bangka nanti dimulai dulu sebagai awal di Sungai Liat saja, atau nanti akan menyeluruh juga di Kabupaten Bangka, karena memang sampai saat ini memang belum ada ya sosialisasi yang dilakukan resmi begitu ya, dan saat ini juga informasinya juga baru mulai beredar beberapa hari belakangan ini. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung berpartisipasi dalam opini publik edisi Rabu 17 Juni hari ini, bisa melalui layanan interaktif kami di 0717943001 atau WhatsApp 0811717911. Kali ini kita ke WhatsApp. Kali ini ada Bung Dian di Riding Panjang yang memberikan komentar. Dari Dian di Riding Panjang, apa bisa menjamin sampah ini akan dipungut? Jangan cuma mungut duit aja ya, bisa dijamin nggak sampahnya dipungut? Di kampung kami belum ada sistem sampah dari pemerintah. Oke, baik. Ya, ini juga menjadi perhatian kita semua. Tentunya seperti apa nanti sistem yang akan berlaku, karena memang kita juga masih menanti sosialisasi resmi dari yang berkepentingannya, dari pihak Pemkab Bangka nantinya akan seperti apa mekanismenya. Kemudian tadi ada informasi bahwa untuk yang tidak berlangganan PDAM nanti akan dipisahkan sendiri. Jadi untuk yang berlangganan PDAM dan retribusi sampah nanti akan dijadikan satu melalui sistem co-billing. Kalau seandainya ada yang tidak menjadi pelanggan PDAM nanti akan tetap terpisah. Nanti akan ada pungutan retribusi khusus untuk yang tidak berlangganan PDAM. Jadi nanti akan tersendiri juga. Nah, kira-kira seperti apa pendengar nanti, apakah kita semuanya sudah siap dengan peralihan ini? Apalagi akan ada perubahan nanti pembayarannya juga melalui e-banking, kemudian dari e-commerce atau langsung ke loket PDAM terdekat. Akankah ini menjadi apa ya? Sudah siapkah kita menerima perubahan ini nantinya? Untuk Anda yang ingin bergabung, pendengar, kami beri kesempatan untuk Anda ya dalam opini publik kali ini.
0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, tentu pendengar, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung dalam opini publik, karena kita nanti di pukul 8 akan beralih ke Pro 3 RRI mengikuti pertandingan Pesta Bola Piala Dunia ya. Untuk Anda yang ingin bergabung saat ini, kami masih membuka kesempatan untuk Anda ya pendengar, silahkan yang ingin bergabung bersama kami. Baik, kali ini kita coba ke penelpon yang ada di WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa?
5: Dengan Bung Rustam.
3: Oh iya, dengan Bung Rustam. Pagi Bung Rustam, sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Ibu siapa?
3: Iya, alhamdulillah. Dengan Mbak Muti, Bung Rustam pagi ini ya?
5: Iya, oh, salam kenal ya.
3: Iya, salam kenal Bung. Bung, kita hari ini membahas soal ini ya, sistem integrasi co-billing yang digadang-gadang nanti di bulan Juli akan dimulai nih, sistem retribusi sampah dan PDAM akan menjadi satu, digabungkan, terintegrasi. Anda mungkin ada komentar atau tanggapan sebagai kita sebagai masyarakat gitu, Bung?
5: Terima kasih. Yeah. Jadi kalau di kampungku nih, di kampungku itu belum ada itu yang pungutan sampah, buang masing-masing. Terus PDAM juga kebetulan belum ada, kita bor.
3: Oke.
5: Okay. Nah, pribadi, secara umum juga belum ada PDAM. Okay. Hanya ada air bantuan pemerintah, itu swadaya ya kan. Saya menyoroti program-program yang dicetuskan atau dilahirkan dan diputuskan itu, kalau kita melihat itu arahnya
3: Ya, silakan.
5: Halo?
3: Halo. Oh, terputus sebentar, Bung. Mohon maaf.
5: Iya.
3: Iya, arahnya tadi baru sampai di situ.
5: Iya, program-program akhir-akhir yang kita yang dicetuskan atau dilahirkan itu kita lihat itu mengarah ke satu pintu. Contoh ekspor kelapa sawit satu pintu, sekarang PDAM dan sampah satu pintu. Nah, ya, program-program keputusan kebijakan-kebijakan ini selama tidak memberatkan masyarakat, intinya semua keputusan atau kebijakan itu kan untuk meringankan beban daripada masyarakat sebetulnya, ya kan? Ketika program-program yang dilahirkan, dicetuskan ataupun diketok palu, itu memberatkan masyarakat, ya sebetulnya tidak ada manfaatnya. Dalam perubahan-perubahan seperti tadi itu satu pintu. Program-program yang kita harapkan ini kan sebetulnya yang meringankan. Apakah program ini justru untuk meringankan atau sebaliknya? Itu aja sebetulnya. Kalian nanti di dalam perjalanannya. Tetapi untuk ke belakang, semuanya itu sebetulnya program-program itu hanya memberatkan. Contoh, ini di desa saya mendapat rumah bantuan ya. Pemerintah tahun 2026 ini untuk satu dusun saja sebagai simpel, sebagai apa sampel, contoh satu dusun Bintet, dusun ya, dusun RT 5 ya, itu mendapat 7 titik, belum dusun-dusun lain, artinya ada belasan titik, puluhan titik ya kan. Itu dana anggaran untuk rumah bantuan itu 20 juta. Nah, 20 juta ini untuk bahan dan saya punya denahnya ini, saya simpan. Saya simpan dana denah untuk pembangunan itu. 20 juta itu untuk bahan 17.500.000. Sisanya adalah 2.500.000 untuk upah. Sekarang ukuran rumah itu 56. Bahan. Upah ini 2.500.000 itu, Mbak. Itu hanya untuk pondasi doang. Iya, untuk pondasi. Yang mendengar tahu dengan bangunan silahkan komen. 2.500.000 itu 56 itu khusus untuk pondasi. Pertanyaannya, untuk naik bata, untuk melaster, untuk masang lantai, untuk segala macam itu biayanya dari mana? Kalau mengharapkan swadaya masyarakat kita, khususnya orang Bangka, itu berat. Kecuali saya puji, ya, mohon maaf ini saya puji. Kalau orang Jawa memang dia kompak. Kalau Bangka berat, alasan macam-macam. Kau nak begawe lah. Jadi bantuan ini artinya program ini memberatkan. Walaupun kalimatnya dibantu membikin rumah, tapi bagaimana? Dalilnya mana? Dalilnya banyak yang menolak. Akhirnya yang menolak dialihkan dengan yang punya dana untuk membantu tadi, untuk yang bisa ada tambahan, ya kan? Nah, yang rumah layak bantu menolak, tidak bisa mengambil rumah ini karena memikir biaya tadi bagaimana nih, upah dapur. Akhirnya dialihkan ke yang punya duit karena dia bisa mengelola ongkos segala macam, mau nambah besar silakan, ya kan? Ini salah satu contoh memberatkan masyarakat program ini. Kalau sepintas kita rumah bantuan, ada bantuan, bukan bantuan. Ini memberatkan, memusingkan kepala. Tak ngambil kita dapat jatah, ngambil kita bagaimana ngawe ya, ya kan? Itu salah satunya. Kaitkan dengan tadi satu pintu, apakah meringankan masyarakat atau memberatkan masyarakat? Itu saja mungkin, Mbak.
3: Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih banyak opini Pak Rustam ya. Oke, agak putus-putus. Baik, terima kasih banyak Pak Rustam, sehat selalu. Baik, opininya tadi sudah kita dengarkan bersama pendengar. Pak Rustam mungkin berharap ya agar berbagai kebijakan yang dikeluarkan ini ya setidaknya meringankan lah masyarakat, begitu ya. Oke, pendengar, karena kita nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat akan beralih ke Pro 3, jadi masih ada satu kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam opini publik. Dan saya sampaikan tadi kami coba konfirmasi kepada pihak terkait ya, kali ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Pak Boyandra, kami konfirmasi melalui WhatsApp terkait pertanyaan Pak Haji Arham tadi tentang wilayah ataupun lokus mana saja yang nanti akan menerapkan ini. Ternyata Pak Boy menyatakan bahwa Sungai Liat dan Blinyu untuk saat ini, karena di tempat lain sudah ada ajuan sampah, ada pihak ketiganya, dan ditarik sekarang sampah kerjasama adalah yang kerjasama dengan kelurahan, DLH, Pemda, dan yang sudah terpasang PDAM-nya. Jadi belum semua Kabupaten Bangka, Sungai Liat dan Blinyu, begitu. Baik, kita ke pendengar berikutnya kali ini, sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pagi Mbak Muti.
3: Pagi Pak Ramadan, silakan ya. Pak Ramadan, opini Anda.
6: Ya, ini mungkin tujuannya untuk mengoptimalisasi apa itu ya.
3: Mm-hmm.
6: Wah ya.
3: Mempermudah ya mungkin maksudnya ya. Praktis, iya ya. betul mempermudah.
6: Tapi jadi dua tagihan menjadi satu saja.
3: Mm-hmm, ya,
6: kan? Mm-hmm. Tapi harus ada juga pelayanan yang mm-hmm. Tunai, artinya
3: ya, masih tetap ada ya.
6: Mobile ya, tetap harus ada untuk masyarakat yang tidak melek teknologi ataupun yang tidak punya handphone
3: yeah, kan, ya. Baik.
6: Nah, jadi ada pelayanan mobile untuk melayani
3: ya.
6: Jadi itu saya membantu lah, mobil keliling lah ya.
3: Jadi lebih mempermudah semua jangkauannya tuh bisa terjangkau ya Pak ya.
6: Iya. Tidak mungkin semua bisa melalui
3: baik.
6: Ada juga yang nggak ngerti ataupun mungkin gak punya
3: ada keterbatasan itu, gitu ya dalam aksesnya. Baik ya,
6: kan? Ya. Nah, itu saja. Tapi tujuannya baik untuk mungkin juga agar tidak terjadi
3: penyalahgunaan lagi ya,
6: pungli-pungli.
3: Iya betul
6: seperti itu. Terima kasih
3: baik ya. Terima kasih banyak Pak Ramadan ya, opini Anda cukup menarik ya. Ya terima kasih mantap, sehat selalu Pak Ramadan.
6: Terima kasih banyak.
3: Iya terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, kita lanjutkan kali ini terakhir kesempatan untuk Anda ya, karena di pukul 8 nanti kita akan beralih ke Pro 3 RRI untuk menyaksikan sekaligus mengikuti pertandingan Pesta Bola Dunia. Kali ini kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pagi Pak Marianto, sehat?
7: Pagi Mbak, ya. Alhamdulillah sehat, selamat bekerja, sehat selalu.
3: Alhamdulillah sehat. Ya Pak, ke beberapa waktu belakang ini sudah mulai dicanangkan nih soal pembayaran sistem tagihan co-billing, PDAM dan retribusi sampah dijadikan satu. Bagaimana Pak tanggapan Anda melihat isu ini?
7: Baik. Ya? Terima kasih Mbak. Ini inovasi yang luar biasa, saya pikir ini adalah merupakan suatu terobosan bagi pemerintah Kabupaten Bangka berkenaan penggabungan retribusi pembayaran ini melalui sampah ataupun PDAM ya.
3: Yeah.
7: Ini sangat menarik sebenarnya. Bahkan mungkin bisa lagi nanti bentuk retribusi yang lainnya bisa bergabung di situ.
3: Mm-hmm.
7: Artinya ini adalah bentuk inovasi untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan,
3: yeah,
7: bagi masyarakat yang memberikan manfaat daripada layanan ini. Mm-hmm. Yang kedua, dengan adanya inovasi dan melalui aplikasi semacam ini berbasis Android mungkin nanti ya, atau ada yang masih manual itu ada opsional sifatnya. Tapi paling tidak ini akan mengurangi kebocoran daripada retribusi kita. Yang artinya akan meningkatkan potensi peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi. Yang kedua, yang perlu diperhatikan juga bahwa ketika melalui transaksi co-billing ini nanti, tentu pertama kalau melalui m-banking di situ ada biaya item administrasi. Ini yang perlu kita nyatakan, itu dikenakan kepada pelanggan atau ada bentuk kerjasama lainnya dengan pihak perbankan gitu. Ini satu. Tolong jelas ada ini, jangan sampai masyarakat pelanggan dibebani lagi di administrasi di sana.
3: Baik.
7: Gitu.
3: Baik.
7: Itu di satu sisi memudahkan, satu sisi juga jangan juga memberatkan pelanggan. Itu barangkali saya sangat dukung gitu. Ini inovasi yang baik bagi pemerintah Bangka ini. Lanjutkan. Terima kasih.
3: Siap. Terima kasih banyak Pak Marianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari fraksi PKS ya DPRD Kabupaten Bangka. Terima kasih banyak. Tentu kita juga berharap sama ya, dan ini menjadi mempermudah juga untuk masyarakat kita. Terima kasih banyak Pak Marianto, sehat selalu, selamat pagi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya pendengar, karena di pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan beralih ke Pro 3 untuk mengikuti pertandingan Pesta Bola Dunia ya, antara pukul 8 ini antara Argentina versus Aljazair yang akan segera dimulai Maka dari itu sampai di sini perjumpaan kita dalam Opini Publik. Cukup singkat di pagi ini, tapi nanti kita akan tetap berlanjut ya pendengar di setiap hari Opini Publik pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan opini Anda dalam waktu yang cukup singkat kali ini, edisi Opini Publik hari ini. Dan nanti mungkin di lain waktu kita akan membahas lebih lanjut soal topik ini, cukup menarik sebetulnya, menjadi hal yang kita nanti-nantikan sekaligus mungkin beberapa juga masih ada pertanyaan yang muncul, seperti apa nantinya mekanismenya, terintegrasinya nih sejauh apa, kemudian ada beban-beban biaya administrasi lainkah yang mungkin perlu ditanggung atau seperti apa, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya pendengar. Dan tentu kita juga masih menanti sekaligus memantau sosialisasi resmi dari pemerintah Kabupaten Bangka terkait dengan sistem co-billing, integrasi sistem antara tagihan sampah dan PDAM atau air minum daerah ya, yang nantinya akan menjadi hal baru bagi kita. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung dan berpartisipasi dalam Opini Publik edisi Rabu 17 Juni 2026, dan kita beralih ke informasi berikutnya.
2: Opini Publik.

0: ke Pro 3 RRI untuk mengikuti pertandingan Pesta Bola Dunia kali ini di pukul 8 waktu Indonesia Barat di Rabu 17 Juni 2026, pertandingan antara Argentina versus Aljazair. Selamat mengikuti.
1: Pemain bertahan itu bukan hal

0: AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Pendengar, di pukul 10 lewat 43 waktu Indonesia Barat, kembali akan kami hadirkan informasi terupdate mengenai Pemprov atau Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mematangkan pengajuan izin pertambangan rakyat. Dan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Debi Dirwandi. Silakan rekan Debi, laporan Anda.
1: Baik rekan Topan dan juga pendengar, di mana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mematangkan langkah strategis terkait pengajuan izin pertambangan rakyat atau IPR. Rencana tahapan perdana pengajuan izin tersebut akan segera bergulir dalam waktu dekat pada bulan Juni ini juga. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Ferry Aprianto, mengatakan proses ini merupakan tindak lanjut dari permohonan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di kawasan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Memang sejauh ini diketahui WPR tersebut baru ada di Kabupaten Belitung Timur, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan. Ferry juga menjelaskan untuk tahap awal ini pengajuan IPR baru mencakup daerah-daerah yang sudah memiliki WPR tersebut, pendengar. Di mana ketiga wilayah tersebut menjadi prioritas perdana karena kesiapan dokumen, tata ruang, dan regulasi WPR yang sudah ada di lapangan. Kemudian terkait kabupaten lain di Bangka Belitung yang belum masuk dalam daftar, Pemprov Babel akan berkoordinasi dan meminta arahan langsung dengan Gubernur Bangka Belitung untuk merumuskan langkah taktis ke depan, di mana pemerintah daerah berkomitmen agar kabupaten lain bisa menyusul dalam pengajuan usulan lahan kritis, usulan lahan khusus WPR maksud kami, sehingga payung hukum bagi pertambangan rakyat ini dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh Bangka Belitung. Sebelumnya, pendengar, di mana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Bangka Belitung menyatakan bahwa wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Babel untuk perdanya sedang tahapan harmonisasi peraturan daerah, pendengar, di mana Dinas SDM Babel berharap dalam waktu dekat ini perda terkait WPR ini akan segera diparipurnakan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas SDM Babel berharap adanya dukungan semua pihak terkait WPR di Bangka Belitung ini untuk agar membangkitkan perekonomian masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Demikian rekan Taufan, informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
2: Pro 1.

Dan pendengar, baru saja Anda mendengarkan informasi dari rekan kami Debi Nirwandi mengenai pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang sedang mematangkan proses perizinan dari pertambangan rakyat di Bangka Belitung. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan kembali satu pilihan informasi dari rri.co.id dari penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Neymar semangat latihan demi kembali merumput di laga lanjutan Piala Dunia. Neymar memberi Brazil secercah semangat di Piala Dunia ketika ia berlatih di lapangan bersama tim untuk pertama kalinya Selasa 16 Juni 2026. Ia diharapkan kembali melawan Haiti pada Sabtu 20 Juni 2026. Sesi latihan memang tertutup untuk media, namun dilansir Federasi Sepak Bola Brazil mengatakan striker berusia 34 tahun itu melakukan latihan fisik di lapangan dan melakukan beberapa kontak dengan bola. Neymar belum ikut latihan taktis bersama skuad lainnya dan masih belum jelas kapan ia akan cukup fit untuk latihan penuh. Brazil berjalan dengan langkah lambat setelah bermain imbang melawan Maroko. Mereka akan melanjutkan pertandingan melawan Haiti Sabtu mendatang. Neymar berlatih di dalam ruangan di pusat pelatihan New Jersey dengan fisioterapis dan pelatih kebugaran. Ia masih berupaya memulihkan kebugaran dan ketajaman setelah cedera betis kanan saat Santos dikalahkan Coritiba pada bulan lalu. Masalah betis ini adalah yang terbaru dari serangkaian cedera dan kemunduran fisik yang dialami pemain nomor 10 Brazil. Neymar tidak bermain satu menit pun untuk tim nasional selama hampir 3 tahun. Penampilannya di lapangan meningkatkan harapan di kalangan pendukung Brazil. Sumber dekat timnas mengatakan Neymar mengatakan staf pelatih berhati-hati dan tidak berniat mempercepat pemulihan Neymar. Dan Neymar masih menjalani program pemulihan intensif untuk kembali ke forma terbaik. Tim medis Brazil terus memantau perkembangan kondisi Neymar setiap hari. Dan pendengar, itulah informasi mengenai Neymar yang semangat latihan demi kembali merumput di laga lanjutan Piala Dunia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena di pukul 11.00 kita akan mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østegård pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østegård melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satupun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka. Mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tua Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Divta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Divta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

pendengar, kami akan menghadirkan pilihan-pilihan lagu religi untuk Anda untuk menemani menantikan kumandang azan zuhur yang insya Allah pada hari ini akan dikumandangkan pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka.

0: 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Sungai Lia. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 11.40 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan radiogram atau berita panggilan kedua dari jurusita pengganti pengadilan agama Sungai Liat. Telah diajukan cerai gugat pengadilan agama Sungai Liat yang diajukan oleh 1. Agustina binti Sudirman, tempat dan tanggal lahir Sungai Liat 13 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan karyawan laundry, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Jalan Teratai Gang Millennium RT 4, Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, dengan domisili elektronik email Renya Agustina 010. Kami ulangi, Renya Agustina 010@gmail.com sebagai penggugat. 2. Debi Angga Saputra bin Suharno, tempat dan tanggal lahir di Sinar, Bandung, 25 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu di Jalan Teratai Gang Millennium, RT 4, Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 14 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tempat, Pengadilan Agama Sungai Liat. Alamat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat.

101. Pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali kami hadirkan Radiogram Berita Panggilan ke-1. Dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat, telah diajukan cerai talak. Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh 1. Robi Mizwar bin Sakyan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu di Jalan Selendang, maksud kami Selendang, RW 6, Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, dengan domisili elektronik robimizwar74@gmail.com sebagai pemohon. 2. Yuliana binti Sutarno, tempat dan tanggal lahir Pugur, 24 Juni 1983. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu di Jalan Selendang, RW 6 Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai termohon. Persidangan akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 14 Oktober 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, tempat Pengadilan Agama Sungai Liat. Alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat.

1. Pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali kami hadirkan radiogram atau berita panggilan kedua. Dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat, telah diajukan cerai gugat Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh 1. Tuti Suhelawati binti Awang Suhadi. Tempat dan tanggal lahir Sungai Liat 4 Juli 1974, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan kader Posyandu, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Gang Merak 1, nomor 8, lingkungan Sam Ratulangi, RT 3, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, dengan domisili elektronik pada email jjcelltuti@gmail.com. Kami ulangi, jjcelltuti@gmail.com. Selanjutnya disebut penggugat. 2. Subakir Effendi bin Yusuf Yusri. Tempat dan tanggal lahir Talang Nangka, 21 Agustus 1971, agama Islam. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan petani, tempat kediaman dahulu di Jalan Ahmad Yani, Gang Merak 1, nomor 8, lingkungan Sam Ratulangi, RT 3, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungai Liat. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri. Selanjutnya disebut tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 14 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, tempat Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat.

0: 1.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya.

0: 101.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali kami sampaikan radiogram berita panggilan ke-1 dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat. Telah diajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh 1. Hasri Liani binti M. Saleh Matrus, tempat dan tanggal lahir Blinyu, 21 April 1967, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan pedagang online, tempat kediaman di Jalan Pahlawan 12, RT 2 RW 3, Kelurahan Blinyu, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka, dengan domisili elektronik pada email hasriliani@gmail.com. Selanjutnya disebut penggugat. 2. Rahmat Saipuloh bin Saleh Yusuf, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 8 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan pedagang, tempat kediaman dahulu di Jalan Pahlawan 12, RT 2 RW 3, Kelurahan Blinyu, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri. Selanjutnya disebut tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 26 Oktober 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, tempat Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2, Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat.

0: 101.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan satu lagu dari Gita Gutawa dengan Tak Perlu Keliling Dunia tadi menjadi pembuka kebersamaan kita dalam program Mengenal Lebih Dekat atau Melekat siang hari ini. Dan lagu Tak Perlu Keliling Dunia adalah salah satu lagu yang rilis sebagai soundtrack dari salah satu lagu soundtrack pada film Laskar Pelangi yang rilis pada 2008 lalu ya pendengar. Dan Gita Gutawa dengan nama lengkap Aluna Sagita Gutawa ini lahir 11 Agustus 1993. Ia adalah putri pertama dari komponis Erwin Gutawa. Dan diketahui selain menjadi penyanyi, Gita Gutawa ini juga telah menyelesaikan pendidikannya ya di Universitas Birmingham dan London School of Economic and Political Science. Dan Gita Gutawa ini sempat aktif dalam beberapa album ya. Dan dimulai kemunculan pertama kalinya itu adalah pada duet bersama ada band saat itu dengan judul lagu Ayah kalau lagunya itu. Dan kemudian meluncurkan albumnya dan juga mengisi sejumlah serial pada salah satu stasiun televisi ya mendengar. Dan setelah itu ia terus mengeluarkan berbagai album ya mendengar. Dan hingga saat ini didengar, kami dengar Gita Gutawa ini lebih fokus ke balik layar seperti itu ya mendengar. Dan selanjutnya akan kami langsung putarkan saja lagunya, ada Gita Gutawa dengan Dua Hati Menjadi Satu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Yang punya WPR ya, Lampung Timur, Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Kita harapkan bagaimana arahan Pak Gubernur untuk daerah dan kabupaten yang lain agar dapat segera mengajukan usulan untuk WPR.
2: Saat ini Kementerian Kesehatan sebenarnya tidak lagi melihat berapa banyak kasus, tapi nol kematian. Tidak boleh ada kematian.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung matangkan pengajuan izin pertambangan rakyat. Kasus demam berdarah atau DBD di Kabupaten Bangka tembus 102 kasus. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah bersama saya Taufan Libero.

0: Di informasi pertama pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mematangkan pengajuan izin pertambangan rakyat. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Rencananya untuk perdanya ada paripurna. Iya, pengajuan permohonan dari masyarakat.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mematangkan langkah strategis terkait pengajuan izin pertambangan rakyat atau IPR. Rencananya tahapan perdana pengajuan izin ini akan segera bergulir dalam waktu dekat pada bulan Juni ini juga. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Peri Aprianto mengatakan proses ini merupakan tindak lanjut dari permohonan yang diajukan oleh masyarakat yang berada di kawasan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Peri menjelaskan untuk tahap awal ini pengajuan IPR baru mencakup daerah-daerah yang memang sudah memiliki ketetapan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Sejauh ini fokus pelaksanaan akan menyasar 3 wilayah kabupaten di Bangka Belitung, yakni Belitung Timur, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan.
1: Rencananya untuk perdanya ada paripurna. Iya, pengajuan permohonan dari masyarakat.
3: Jadi ini baru 3 kabupaten Pak ya?
1: Yang punya WPR ya?
3: Iya.
1: Belitung Timur, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan. Kita harapkan bagaimana arahan Pak Gubernur untuk daerah kabupaten yang lain agar dapat segera mengajukan usulan untuk WPR.
2: Sebelumnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Babel menyatakan wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Bangka Belitung sedang harmonisasi peraturan daerah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas SDM Provinsi Babel Reskiansah kepada RRI di Pangkal Pinang. Dinas SDM Babel berharap dalam waktu dekat perda terkait WPR akan segera diparipurnakan.
4: Alhamdulillah, ini sekarang harmonisasi terkait dengan peraturan daerah. Dan insya Allah, schedule yang telah kita sepakati, mudah-mudahan terinformasi, mudah-mudahan minggu ketiga atau minggu keempat ini dapat diparipurnakan untuk perdanya. Kemudian kami akan coba melanjutkan terkait dengan penyusunan yang ada di perdanya.
2: Lebih lanjut, Dinas SDM Bangka Belitung berharap proses ini berjalan lancar dengan dukungan semua pihak. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengusulkan penciutan lahan agar dikeluarkan dari IUP Timah. Kembali Debi Nirwandi melaporkan.
5: Selain dari itu, mungkin yang akan kami usulkan untuk dikeluarkan itu adalah HGU.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR tengah intensif mendata dan menyisir kawasan yang akan diusulkan untuk dikeluarkan dari wilayah izin usaha pertambangan atau IUP maupun wilayah usaha pertambangan khusus WUPK milik PT Timah. Langkah penciutan lahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil rapat koordinasi terkait penataan wilayah pertambangan di daerah berlangsung di kantor gubernur beberapa waktu yang lalu. Kepala Dinas PUPR Bangka Tengah, Fani, mengatakan pihaknya saat ini fokus pada verifikasi lapangan untuk memastikan aset daerah, fasilitas publik, dan kawasan permukiman warga tidak masuk dalam area IUP korporasi. Berdasarkan hasil pendataan sementara, Dinas PUPR telah mengidentifikasi sejumlah titik krusial yang dinilai tidak boleh bersentuh dengan aktivitas tambang. Lokasi-lokasi tersebut meliputi aset pemerintah daerah, fasilitas pendidikan, hingga infrastruktur kelistrikan nasional.
5: Selain dari itu, mungkin yang akan kami usulkan untuk dikeluarkan itu adalah HGU. HGU dengan program TORA, karena TORA itu ada permukiman masyarakat ya. Jadi IUP yang perlu kami usulkan untuk peciutan ya ada beberapa lokasi ya seperti yang saya sampaikan tadi.
2: Sebelumnya Pemprov Bangka Belitung bersama Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Kota hingga PT Timah menyepakati merevisi penataan ruang dan wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang sudah tidak efektif. Kesepakatan ini diambil guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di tingkat daerah. Gubernur Babel Hidayat Rasani mengatakan, hasil rapat bersama menegaskan komitmen seluruh pihak untuk melakukan revisi tata ruang. IUP yang dinilai tidak aktif atau produktif lagi akan dikembalikan pengelolaannya kepada fungsi kepada daerah masing-masing.
6: Pemerintah daerah, Kanwil BPN sepakat dalam rangka merevisi tata ruang.
7: Ya, menciutkan IUP yang tidak digunakan lagi.
6: IUP yang tidak efektif lagi dikembalikan lagi kepada daerah masing-masing.
2: Menurut Hidayat, pengembalian lahan ex IUP tersebut sangat krusial karena di atas lahan-lahan itu terdapat berbagai potensi komoditas lain seperti pasir kuarsa, silika, kaolin hingga pemanfaatan untuk kawasan perumahan, area persawahan serta fasilitas pemerintahan. Selama ini pembangunan daerah kerap terhambat akibat status lahan yang masih terkunci dalam peta IUP PT Timah. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kasus demam berdarah atau DBD di Kabupaten Bangka tembus 102 kasus. Berikut laporan Ratna Agusari.
8: Artinya sudah melebihi target, sudah melebihi yang seharusnya.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatat jumlah kasus demam berdarah DBD di Kabupaten Bangka telah mencapai 102 kasus hingga pekan ke-21 tahun 2026. Angka tersebut terbilang cukup tinggi dibanding target nasional. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Anggia Murni menjelaskan, tingkat insiden rate atau IR DBD di Kabupaten Bangka berada pada posisi 55 kasus per 100.000 penduduk, sedangkan target Kementerian Kesehatan yakni di bawah 49 kasus per 100.000 penduduk.
10: Saat ini Kementerian Kesehatan sebenarnya tidak lagi melihat berapa banyak kasus, tapi nol kematian gitu. Tidak boleh ada kematian, ya. Cuma bagaimana kita mencegah kematian kalau ada kasusnya? Artinya pencegahan penyakit ini sebelum sakit itu adalah hal yang harus dilakukan, ya.
9: Menurut Anggia, setiap minggu masih ada kasus yang dilaporkan meski jumlahnya fluktuatif. Pada minggu terakhir tercatat 4 kasus DBD ditemukan di Kabupaten Bangka. Dengan kondisi itu ditegaskan, pihaknya terus mengintensifkan upaya pengendalian faktor penyebab demam berdarah menyusul tingginya angka kasus yang tercatat hingga akhir Mei 2026. Hingga saat ini tidak ada laporan kematian akibat DBD di Kabupaten Bangka. Kondisi itu menjadi sesuatu indikator penting dalam evaluasi pengendalian penyakit yang dilakukan pemerintah. Untuk menekan angka kasus, Dinkes Bangka terus memperkuat pengendalian faktor dengan memantau potensi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Sesuatu perhatian utama adalah keberadaan area bekas penambangan yang dinilai menjadi habitat ideal bagi penyamuk penular DBD. Dari Sungai Elit, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Elit dan juga disiarkan RRI SP Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menggelar apel siaga sekaligus pelepasan petugas pendataan sensus ekonomi 2026. Septrianing si RRI SP Belitung.
11: Saya juga minta seluruh masyarakat yang...
12: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama Badan Pusat Statistik menggelar apel siaga sensus ekonomi 2026. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten menegaskan bahwa sensus ekonomi tahun 2026 akan menjadi bahan pertimbangan daerah dalam menentukan kebijakan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan kepada seluruh petugas lapangan agar bekerja secara jujur, profesional, dan sesuai dengan standar operasional prosedur.
11: Semuanya wajib mendukung sensus penduduk. Karena ini sangat baik. Kita akan tahu sampai sejauh mana sih perekonomian kita di Belitung Timur. Jangan kita sampaikan cerita sampai nasional. Paling tidak di Belitung Timur sampai sejauh. Baru kepala daerah bisa ambil tindakan. Apa yang harus kita buat?
12: Kamarudin juga mengajak seluruh masyarakat Belitung Timur untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar.
13: Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2026 yang ditargetkan mencapai 235 miliar. Bustomi Ahmad melaporkan.
14: Secara keseluruhan, PAD kita adalah 230.
15: Pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya meningkatkan target pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 yang dipatok mencapai angka signifikan. Memasuki pertengahan tahun, realisasi PAD Kabupaten Bangka tercatat hampir menyentuh angka 50%. PLT Kepala BPKAD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, pendapatan asli daerah tersebut ditargetkan melalui 4 sektor utama yang menjadi sumber pendapatan daerah tahun ini, yakni pajak daerah, distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lainnya PAD yang sah. Untuk target PAD tahun 2026, pemerintah Kabupaten Bangka menargetkan pajak daerah sebesar Rp123.662.000, distribusi daerah Rp103.469.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp6.500.000, serta lain-lainnya PAD yang sah sebesar Rp1.592.000.
14: Pajak daerah, retribusi, kemudian hasil kekayaan yang dipisahkan sama lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ada 4 komponen PAD ya. ada 4 komponen PAD. Kalau pajak daerahnya 123 miliar, retribusinya 103 miliar. Kemudian untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 6 miliar 500 juta dan lain-lain PAD yang sah 1 miliar 592 juta. Secara keseluruhan PAD kita adalah 235 miliar.
15: Lebih lanjut, Haryadi menegaskan sampai saat ini pencapaian target PAD di Kabupaten Bangka telah mendekati 50% dan ditargetkan mencapai 100% hingga akhir tahun 2026 melalui 4 sektor tersebut. Ia mengakui sektor pajak daerah menjadi target terbesar dibandingkan 3 sektor lainnya pada tahun 2026 dengan harapan dapat menyumbang pemasukan daerah lebih besar melalui kepatuhan masyarakat membayar pajak. Tujuannya ke depan pembangunan daerah dapat terus meningkat, terlebih pajak daerah memang menjadi target terbesar meskipun realisasi saat ini baru mencapai 37,92%. Pemerintah Kabupaten Bangka juga melakukan berbagai langkah agar target PAD tahun 2026 dapat tercapai melalui kerjasama semua pihak, khususnya masyarakat. Salah satunya memberi diskon pembayaran PBB bagi masyarakat yang menunggak. Melalui program ini diharapkan dapat menambah PAD dan tidak menutup kemungkinan sektor lain juga bisa menyumbang lebih besar. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meninjau langsung progres pembangunan SMA Unggul Garuda di Belitung Timur yang sudah 48%. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
8: Di kampung halaman kami punya sekolah yang terbaik, sekolah yang handal, dan sekolah yang...
16: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meninjau langsung progres pembangunan SMA Unggul Garuda di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur pada Senin 15 Juni 2026. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah unggulan nasional tersebut berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dari hasil pemantauan, progres pembangunan SMA Unggul Garuda hingga pertengahan Juni 2026 telah mencapai 48%. Capaian tersebut dinilai masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan hingga pemerintah optimis proses pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu. Hidayat mengatakan kehadiran SMA Unggul Garuda menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Bangka Belitung. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk memiliki sekolah unggulan harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi mencetak generasi penerus yang berkualitas. Ia menilai sekolah ini bukan sekedar menghadirkan fasilitas pendidikan baru, melainkan investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi percontohan pendidikan unggulan di Bangka Belitung.
8: Kami atas nama pemerintah Provinsi Bangka Belitung beserta Bupati, beserta masyarakat Beltip, terima kasih kepada Pak Presiden. Di kampung halaman kami punya sekolah yang terbaik, sekolah yang handal, dan sekolah yang untuk bercontoh untuk masa depan yang lebih baik.
16: Hidayat menyebut terpilihnya Belitung Timur sebagai lokasi pembangunan SMA Unggul Garuda merupakan peluang besar bagi daerah. Menurutnya, keberadaan sekolah tersebut akan memberikan akses yang lebih luas bagi putra dan putri Bangka Belitung untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa terbebani persoalan biaya, sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat setempat. Kehadiran sekolah unggulan tersebut juga disambut positif masyarakat Belitung Timur. Seorang warga Kelapa Kampit, Suryani, menilai pembangunan SMA bertaraf nasional itu menjadi peluang besar bagi anak-anak daerah untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus keluar dari Pulau Belitung. Menurutnya, selama ini banyak orang tua harus mempertimbangkan biaya yang tidak sedikit, apalagi ingin menyekolahkan anak keluar daerah demi mendapatkan pendidikan terbaik.
17: Ya, bagus. Karena anak-anak kami jadi punya kesempatan masuk sekolah berkualitas di daerahnya sendiri. Mudah-mudahan nanti makin banyak anak Beltim yang bisa diterima dan berprestasi.
16: Diketahui, selain memperoleh akses terhadap pendidikan berkualitas, SMA Unggul Garuda juga menitik beratkan pembelajaran pada bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STEM, disertai penguatan karakter serta kepemimpinan peserta didik. Kita menargetkan sekolah ini menjadi wadah pembinaan talenta-talenta unggulan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi telah mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini 17 Juni 2026. Update terus informasi Anda di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dan selamat siang.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada 100%

Pendengar, lagu dari Melly Goeslaw dengan suara hati seorang kekasih menjadi pembuka kebersamaan kita dalam program Pro Persada 100% Indonesia siang hari ini. Jadi tetaplah bersama kami pendengar, karena layanan interaktif akan segera dibuka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap siang, yakni Pro Persada 100% Indonesia. Dan dalam Pro Persada siang hari ini ya pendengar, sudah disiapkan satu tapi pembahasan, yakni mengenai tanaman herbal apa yang kamu tanam, yang Anda tanam di sekitar rumah. Dan kita tahu ya pendengar, tanaman herbal ini bisa menjadi alternatif dalam pengobatan kita sehari-hari, selain pengobatan medis ya pendengar. Dan Anda bisa menghubungi kami di 0717 94301, kemudian di WhatsApp di 0811 717 91.

0: Dan sepertinya sudah ada yang bergabung melalui sambungan telepon WhatsApp ya pendengar. Kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, ini Yuklin di Pangkal Pinang ya.
1: Iya.
0: Oke, bisa di
1: sama mikrofon ya.
0: Betul sekali. Tapi bisa dikecilin dulu enggak Yulin? Ini suara radionya agak mantul ini kayaknya.
1: Untuk mana? Suaranya dua ya?
0: Iya, ini baru. Coba boleh dicek.
1: Udah belum.
0: Nah, ini baru normal ini. Oke, Yulin, siang hari ini kita membahas tanaman herbal yang ditanam di sekitar rumah. Yulin, ada tanam apa nih di sekitar rumah? Tanaman herbal.
1: Ada palawija.
0: Ada apa tuh?
1: Ada jahe.
0: Jahe, terus apa lagi?
1: Lengkuas.
0: Oke, lengkuas.
1: Itu temulawak.
0: Oke.
1: Pokoknya perbumbuan lah.
0: Oh, perbumbuan lengkap ya?
1: Iya. Oke. Tinggal balut dewe.
0: Oke, baik.
1: Kan cuma untuk sendirian pribadi ya, Bang.
0: Oke, untuk pribadi, jadi nggak susah cari-cari lagi ya?
1: Iya.
0: Itu.
1: Kalau untuk sendirian, alhamdulillah cukup.
0: Oh.
1: Kalau untuk uang banyak, kayak beli di pasar.
0: Betul sekali. Mau request lagu apa sih yang hari ini?
1: Kalau boleh, Boril ya.
0: Lagunya Boril, Peter Pan iya. Maksudnya?
1: Iya.
0: Oke, judulnya?
1: Tapi kalau udah diminta sampai jangan sampai dua kali Borilnya Vertigo.
0: Oke, judul lagunya apa?
1: Judulnya apa ya?
0: Ada banyak tuh lagunya Boril.
1: Coba sebutin Bang.
0: Peter Pan ya. Oke,
1: Taufan cari ini. Iya, satu ya. Apa?
0: Taufan cek dulu ya.
1: Iya.
0: Peter Pan, ada yang terdalam, ada topeng, taman langit, semua tentang kita, menghapus jejak kupu-kupu malam.
1: Yes, buka topeng bukan? Ada kan?
0: Yang mana? Topeng.
1: Iya.
0: Oh,
1: iya.
0: Oke. Okay. Topeng ya lagunya ya. Mau titip salam
1: iya,
0: buat siapa?
1: Iya, buka topeng bukan?
0: Betul, itu lagunya. Mau titip salam sama siapa?
1: Yang itu nih? Aja ya.
0: Oke, ya nanti.
1: Mana suaranya? Mengganggu telinga enggak?
0: Enggak, bagus kok suaranya.
1: Iya, terus salam semuanya.
0: Oke.
1: Buat semuanya, ini lagi dengan RRI Pro 1, dimana aku berada. Moga terhibur ya. Terus buat Bang Topan yang bertugas sampai tuntas.
0: Oke.
1: Terus gitu aja ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Yulin dari Pangkal Pinang.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi ya pendengar, ada Yulin ya tadi. Dan selanjutnya ada siapa lagi nih bergabung melalui telepon, kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang Pro Persada.
2: Selamat siang Bang Topan.
0: Oke, baik.
2: Pro Persada 100% Indonesia.
0: Oke, Bu Desumi nih di Parit.
2: Iya Bang Topan, Bu Demu ini.
0: Oke, bagaimana cuaca di sana?
2: Mendung-mendung
0: ya. Oke, sama kayak di Sungai Liat sepertinya juga cuacanya juga
2: iya,
0: agak mendung.
2: Yang penting jangan hujan. Kalau hujan dapet lah rezeki dari Allah
0: ya. Oh,
2: menghilang debu.
0: Kita syukurin apapun saja, nah, apapun itu yang diberikan
2: apa
0: Tuhan ya.
2: Karunia dari Allah. Ya
0: enggak? Oh, oh,
2: alhamdulillah betul. Kita harus selalu bersyukur pada Allah.
0: Sepakat Bu Desumi. Oke Bu Desumi. Pembahasan kita siang hari ini adalah tanaman herbal atau tanaman-tanaman obat-obatan mungkin yang ditanam Bu Desumi di sekitar rumah, ada apa aja nih?
2: Ada kumis kucing.
0: Kumis kucing, oke. Okay.
2: Kembang sepatu, lidah buaya, ada jahe, kencur, lengkuas, temulawak, apalagi ini ya, kunyit, banyak deh. Okay. Ada pandan wangi juga kalau mau bikin kue.
0: Oke, okay. Itu memang Bu Desumi tanam untuk pengobatan ya?
2: Untuk obat-obatan. Kalau anak kita panas badan kan bisa ambil daun kembang sepatu diremes-remes jurum di kepala kan.
0: Oke. Kalau panas pakai kembang sepatu bisa ya jadi obatnya?
2: Bisa.
0: Daunnya?
2: Daunnya boleh, bunganya boleh.
0: Baru tahu nih Taufan bisa dipakai.
2: Itu kan obat herbal Bang Taufan.
0: Oke. Mau request lagu apa nih siang hari ini?
2: Dari Laura Drakel boleh?
0: Boleh, judulnya?
2: Jembatan Sudah Patah.
0: Jembatan Sudah Patah. Oke, okay. Titip salam.
2: Apa belum ya?
0: Oke.
2: Okay. Jembatan telah patah apa sudah patah, pokoknya itulah judulnya.
0: Ada lagunya, nanti Taufan putarin ya. Oke, okay. Mau titip salam sama siapa nih?
2: Mau salam

0: selalu.
1: Wah,
2: kali. Okey.
0: Buat abang bapak cucu aku, buat Pak Ramadan, buat siapa lagi nih, buat 486 ya, buat yang suami dipukul, buat Julia, buat Nico, Ambera ya, Zulfaizar, buat siapa lagi, Nur Hadi ya, buat Bang Leman ya di Tanggamus, buat Bapak Aljadin ya, buat siapa, Kak Ahmad Irwan di Bandung ya, buat Kak Ahmad Irwan juga, Irwan juga di Air Kantung, buat siapa lagi ya, buat Pak At Aljadin ya, At Aljadin pula, At Aljadin ya di Sungkap, buat siapa lagi, Sargeyana di Sempat, buat yang di Tanggamus Bang Leman ya, buat Bang Jente di Belitung Maria ya, buat ini yang di Sorong ya ada Bang Ramadan ya, semoga sehat selalu, semoga cepat sehat ya Bang Ramadan, doa kami selalu menyertaimu, semoga cepat sehat lahir batin ya, buat semua suara Bang Topan ya,
2: okay, bye.
0: Buat Bang Topan keluarga semoga sehat selalu ya,
2: amin
0: ya, Bang Topan.
2: Siap Bude,
0: ada lagu ah?
2: Ade.
0: Oke lah kalau begitu, terima kasih banyak. Ku tanam padi, tumbuhlah lalat.
2: Cakep.
0: Lalat ku cabut, tumbuh beruntun. Bu Desumi dari Paret Lalat mengucapkan terima kasih banyak sama Bang Topan yang ganteng dan santun.
2: Okay,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi Bu Desumi ya, yang bergabung bersama kita sebagai penelpon kedua pada program Pro Persada siang hari ini. Dan pendengar, kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami dalam program Pro Persada siang hari ini. Anda bisa menghubungi kami di nomor 0717943301, kemudian di WhatsApp di 0811779111. Dan di ujung telepon sepertinya sudah ada yang bergabung kembali. Kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang Pro Persada.
3: Pro Persada.
2: Oke, dengan siapa dan di... Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini? Pak
3: Atok Yan di Kampung Gabek,
2: Pangkal Pinang. Atok Yan di Kampung Gabek, Pangkal Pinang. Oke, bagaimana kabarnya Atok Yan?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat ya. Oke Atok Yan, siang hari ini kita membahas mengenai tanaman-tanaman herbal yang ditanam di sekitar rumah. Kalau Atok Yan ada nanam apa aja nih?
3: Banyak tanaman di kebun.
2: Apa tuh? Apa aja tuh?
3: Ganja.
2: Ganja. Ganja gak boleh ditanam.
3: Ganyong sama jagung.
2: Ganyong sama jagung. Oh, ganja. Ganja itu ganyong sama jagung. Oke, salah paham nih Taufan. Oke, mau request lagu apa nih siang hari ini atau Yan?
3: Apa?
2: Mau request lagu apa nih?
3: Biarlah Bulan Bicara Bruri ya.
2: Biarlah Bulan Bicara Bruri ya. Oke. Mau titip salamnya buat siapa?
3: Bunda Sumi tadi ya.
2: Oh iya, Bunda Sumi sama Yuklin tadi.
3: Gali-gali lah, dari Atok Yan tanpa kecuali ya.
2: Oke, siap. Oke, siap.
3: Makasih Topan.
2: Sama-sama Atok Yan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi Atok Yan bergabung bersama kita sebagai penelpon ketiga. Dan Anda masih bisa bersama kami untuk bergabung pada program Pro Persada siang hari ini ya pendengar, di nomor 0717943301. Dan kembali bergabung. Halo, selamat siang Pro Persada.
4: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini Mbak Ria di Belitung ya, Tanjung Pandan.
4: Iya.
2: Oke, bagaimana kabarnya Mbak Ria?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Oke, baik. Mbak Ria, kita membahas ini siang hari ini tanaman herbal yang ada di sekitar rumah. Kalau Mbak Ria ada tanam apa nih?
4: Herbal.
2: Iya, herbal. Tanaman-tanaman obat seperti itu.
4: Oh, tanaman-tanaman obat. Ada kunyit, ada jahe merah.
2: Oke.
4: Terus ada ini apa? Bunga melati itu kan bisa bidang obat.
2: Oh iya.
4: Nah, bunga melati, terus cocor bebek.
2: Cocor bebek. Cocor bebek untuk apa tuh? Bisa ya jadi obat?
4: itu idang apa namanya? Idang panas dalam terus okay. Idang kompres bayi kalau panas.
2: Baru tahu
4: terus
2: nih.
4: Idang sakit gigi.
2: Oh, sakit gigi juga bisa?
4: Iya, dikompres kayak itu. Sakit okay. Rengkongan kayak gitu.
2: Oke, okay, jadi kompres seperti itu ya.
4: Okay. Daunnya dititik terus dicuci. Di titik bayi langsung ditempel ke misalnya sakit gigi atau ke kening bayi itu kan.
2: Oke, okay. Ilmu yang sangat menarik ini penting
4: ya, buat Taufan diketahui. Ya itu kan posisinya kalau kita terdesak malam, kalau nggak okay. ada apa namanya persiapan tuh kan.
2: Obat nggak pengganti obat medis ya?
4: Okay. Iya, satu-satunya itu dulu.
2: Betul sekali Mbak Ria. Mau request lagu apa nih siang hari ini?
4: Lagu dari Naf.
2: Naf judulnya?
4: Kenanglah aku kalau nggak salah.
2: Kenanglah aku ya. Oke, nanti Taufan putarin ya lagunya. Mau titip salam sama siapa nih?
4: Titip salamnya tadi buat Yuklin, no?
2: Ya, Yuklin.
4: Selamat siang buat Yuklin. Terus buat Budi Sumi juga selamat siang. Terus tadi ya siapa yang cowok?
2: Yang cowok tadi Atok Yan di Gabek, Pangkal Pinang.
4: Oke, buat Atok Yan selamat siang juga. Terus buat Putra Sambas, buat Bang Nur Hadi, Bang Ramadan, Bang Leman, terus buat Bang Yandi, terus buat apa lagi ya? Oh Mbak Rindu, buat Maria, buat Ambera, buat Bang Reza, buat Mas Panji, buat Bang Ramadan, buat Atok Belsin. Terus buat Pak Ahmad Irwan, Pak Irwan, buat Kek Takamura, terus buat Julia, buat semua lah kalau tak kecuali.
2: Oke, baik. Terima kasih Mbak Arya.
4: Oke, juga makasih buat Bang Topan. Tugas ajalah kesehatan.
2: Siap. Siap.
4: Hujan ini di Tanjung Pandan.
2: Oh hujan, di sini agak mendung-mendung. Jangan-jangan ini mau hujan juga. Sama cuaca.
4: Oke, deh kalau gitu. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ria dari Tanjung Pandan yang ini sudah bergabung juga ya melalui WhatsApp. Ada Bu Kori. Pro Persada selamat siang. Bung Taufan, Ibu Kori request lagu Malaikat pun tahu. Malaikat juga tahu mungkin maksudnya ya. Buat salam buat Bung Alek, Budaya Sumi, Pak Ahmad Irwan, Pak Ramadan. Kemudian Mas Panji, Embera, Niko, Zulfaizar, Pak Azadin, Atok Beltim, Ria, Jante. Terima kasih Bung Taufan, semoga sehat selalu ya. Terima kasih, alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas doanya Bu Kori ya. Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon, kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang Pro Persada.
5: Halo, selamat siang. Oh. Persada.
2: Oh, oke. Okay. Dengan siapa dan di mana ini?
5: Dengan Putra Sambas.
2: Putra Sambas di Kalimantan. Oke, okay. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kalau Taufan sehat. Bung Putra Sambas gimana nih?
5: Sama lah di sini cuaca agak mendung, agak
2: penuh. Cuaca agak mendung ya.
5: Iya.
2: Oke, Bung Putra Sambas, kita membahas tanaman herbal di sekitar rumah nih. Apa nih yang ditanam sekitar rumah nih? Kalau Bung Putra Sambas.
5: Nah, ini yang ada kunyit, perai. Dengan lengkuas.
2: Oke. Okay. Sering dipakai nggak tuh tanamannya tuh untuk masak, untuk obat?
5: Sering, kalau kunyit tuh sering.
2: Oke. Okay. Mau request lagu apa nih Bung Putra?
5: Lagunya Cinta dan Permata.
2: Cinta dan Permata dari?
5: Dari Pambers.
2: Dari Pambers, oke siap. Mau titip salam buat siapa?
5: Salam buat Ria Tania. Buat Pak Irwan di Air Kantong. Buat semua lah Bung, untuk Pano dari Air Kantong juga.
2: Oke, baik.
5: Salam kompak, salam kenal selalu.
2: Siap. Terima kasih, Bung Putra Sambas. Siap.
5: Selamat siang menjelang sore.
2: Selamat siang, Bung Putra Sambas.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar, Langsung saja kita putarkan ya lagunya ya. Ada Peter Pan dengan Topeng.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14:02 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar di media sosial Instagram sebuah video dengan klaim petani di Thailand dan Vietnam berunjuk rasa karena Indonesia tidak lagi mengimpor beras dari negara tersebut. Video itu memperlihatkan para demonstran membawa poster berbahasa Thailand. Dalam unggahan yang membagikan konten tersebut menyatakan para petani Thailand dan Vietnam terdampak oleh penghentian impor beras. Penghentian impor beras Indonesia sejak 2025 disebut telah menyumbang penurunan harga beras dunia hingga 42%. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, demonstrasi petani dalam video tersebut bukan karena kebijakan Indonesia tahun 2025 yang menghentikan impor beras dari Thailand dan Vietnam. Klip yang berisi para demonstran membawa bendera Thailand berasal dari kanal YouTube Euronews edisi 4 Maret 2014. Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah Thailand melanjutkan bantuan subsidi pertanian dengan membeli beras dari petani. Dan pendengar, informasi yang menyatakan atau video yang beredar yang menyatakan petani Thailand demonstrasi setelah Indonesia swasembada beras dinyatakan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia. Hanya

0: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami dalam program Pro Persada 100% Indonesia. Dan sudah ada juga yang bergabung melalui WhatsApp ya. Pro Persada, Assalamualaikum Bang Taufan, salam sehat. Dan tanaman herbal, jahe, kunyit, kencur, laos, daun pandan, dan lain-lain. Lagunya lagu cinta, luar biasa, dari NMES Kamaleng. Salam ikutan Mbak Ria, Beltim, Belitung maksudnya, dan lain-lain. Terima kasih dari Panji di Pasir Garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Panji di Pasir Garam yang sudah bergabung dalam Pro Persada siang hari ini.

Dan pendengar, kami masih menantikan Anda untuk ikut berpartisipasi bersama kami di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811 7179111.

Dan pendengar, kami akan menghadirkan satu pilihan informasi dalam Propersada siang hari ini ya pendengar. Skuad Portugal kompak kenakan gelang khusus untuk kenang Diogo Jota. Tim nasional Portugal membawa cara khusus untuk mengenang mendiang Diogo Jota selama Piala Dunia 2026. Seluruh pemain skuad Seleção das Quinas terlihat mengenakan gelang penghormatan sebagai bentuk penghargaan kepada mendiang Jota. Melansir dari Marca, gelang tersebut diberikan kepada para pemain Portugal oleh Perdana Menteri Portugal, Luis Montenegro, dalam pertemuan motivasi. Tim asuhan Roberto Martinez kemudian sepakat untuk mengenakannya sepanjang turnamen. Keputusan itu menjadi simbol bahwa Jota tetap menjadi bagian dari perjalanan Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia. Meski telah tiada, kenangan tentang dirinya masih melekat kuat di ruang ganti tim nasional. Gelandang Portugal, Vitinha, mengungkapkan bahwa para pemain menerima gelang tersebut dengan penuh haru. Menurutnya, seluruh anggota tim secara bulat memutuskan untuk mengenakannya sebagai bentuk penghormatan. Adapun Diogo Jota merupakan salah satu pemain penting Portugal dalam beberapa tahun terakhir. Penyerang yang juga dikenal lewat kiprahnya bersama Liverpool itu mencatatkan 49 penampilan dan mencetak 14 gol untuk tim nasional. Namun Jota tidak pernah mendapatkan kesempatan tampil di Piala Dunia. Ia absen pada edisi 2022 karena cedera, sementara impiannya untuk bermain di turnamen tersebut akhirnya tidak pernah terwujud. Dan Diogo Jota meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil yang terjadi di Spanyol tahun lalu. Ia mengalami kecelakaan bersama adik kandungnya, Andre Silva, dan meninggal dunia di usia 28 tahun. Meski demikian, Portugal berupaya memastikan nama Jota tetap hadir dalam perjalanan mereka. Bahkan, namanya turut dicantumkan dalam pengumuman resmi skuad Portugal sebagai bentuk penghormatan. Kenangan terhadap Jota juga terasa kuat di lingkungan sepak bola internasional. Sejumlah mantan rekan setim dan pemain dari negara lain turut menyampaikan penghormatan kepada sosok yang dikenal rendah hati tersebut. Portugal akan memulai pertandingan pertama mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Republik Demokratik Kongo. Gelang yang melingkar di pergelangan tangan mereka akan menjadi pengingat bahwa Diogo Jota tetap hadir dalam semangat perjuangan tim. Dan pendengar, akan langsung kami hadirkan lagu request dari Bung Panji di Pasir Garam dengan

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam program Pro Persada 100% Indonesia. Dan sudah ada yang kembali bergabung ya, dari Mbak Iren di Sungai Liat, request lagu The Potters, Keterlaluan. Terima kasih. Oke, pertanyaannya hari ini apa ya? Pertanyaan ini Mbak Iren, kita membahas tentang tanaman herbal yang Anda tanam di sekitar rumah. Selanjutnya ada yang bergabung melalui telepon ya, kita coba sambungkan dulu. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Topan.
0: Oke. Bung Leman ini ya?
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Bung Topan.
0: Oke, bagaimana cuaca di sana Bung Leman?
1: Cuaca sini panas Bang Topan.
0: Panas ya di sana? Oke.
1: Iya Bang Topan.
0: Di Sungai Liat teduh kan, nih.
1: Sejuk.
0: Iya. Oke Bung Leman, kita ya, membahas betul. Tanaman herbal yang ditanam di sekitar rumah. Apa nih Bung?
1: Oh itu Leman. Tanaman herbal itu sereh.
0: Sereh, oke.
1: Iya, jahe.
0: Jahe.
1: Iya itu tanaman punya tetangga tuh teman-temannya. Saya lihat itu yang di depan, yang di belakang, yang di samping itu teman-teman.
0: Biasanya dipakai untuk apa tuh Bung Leman? Untuk ya, minuman?
1: Itu tuh kadang-kadang saya itu ada yang minta untuk masak Bang Topan.
0: Untuk apa tuh?
1: Masak.
0: Untuk masak, oke.
1: Iya, kadang-kadang untuk ikan gitu Bang Topan.
0: Oke, baik. Oke, Bung Leman, mau request lagu apa sih yang hari ini?
1: Lagunya Benci Untuk Mencintai.
0: Benci Untuk Mencintai, dari Naif ya?
1: Iya,
0: oke.
1: Betul Bang Topan.
0: Titip salamnya buat siapa?
1: Oke, salamnya untuk Bang Topan yang tugas yang ini. Dan juga untuk semuanya saja. Oh iya Bang Topan.
0: Kenapa tuh?
1: Mau tadi pagi siapa yang menang Bang Topan? Argentina dengan Aljazair.
0: Argentina melawan ini ya? Argentina melawan Aljazair?
1: Iya betul.
0: Yang menang Argentina 3-0 Lionel Messi. Oh, hat-trick.
1: Lumayan. Iya 3-0 ya tuh.
0: Oh,
1: ya
0: okay.
1: Untuk selanjutnya kita tunggu saja Bang Topan. Apa siapa lawannya Bang Topan?
0: Oh, oke okay, baik. Selanjutnya oh, Argentina iya, masih di penyisihan. Kalau nggak salah melawan Australia. Austria. Oke, iya. Terima kasih Bung Leman.
1: Oke,
0: sudah
1: bergabung bersama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali ada Mbak Iren dari Sungai Liat ya. Mbak Iren ini mengatakan ya, pendengar, kalau tanaman herbal di sekitar rumah sih kalau ditanam nggak ada ya. Tapi kalau yang ada di dapur ada, kayak jahe, kunyit, serai. Tapi kebanyakan buat masak. Oke, terima kasih Mbak Iren di Sungai Liat yang sudah bergabung dalam Pro Persada. Dan untuk Mbak Julia, tadi lagunya ya mengenai cinta dan permata sudah Taufan putarin tadi. Mungkin Mbak Julia ada lagu lain yang ingin di request, boleh dikirim lewat WhatsApp, nanti Taufan puterin kalau masih ada sisa waktu ya.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar lagu dari Doel Sumbang dengan Kalau Bulan Bisa Ngomong merupakan request dari Mbak Julia dari Airway. Dan lagu ini juga menutup kebersamaan kita dalam program Prapersada siang hari ini dan juga menjadi penghujung kebersamaan saya Taufan Libero menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung siang. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi. Selanjutnya akan ada dialog bersama rekan saya Bu Rama Haris. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal-gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Astacita, ruang dialog, informasi dan inspirasi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini dalam dialog interaktif Astacita. Nah, pendengar, di sore ini kita akan membahas ya topiknya terkait dengan petugas sensus ekonomi 2026 hadir dan tentunya mari untuk berpartisipasi. Nah, ini mungkin sudah digaungkan ya dari ya beberapa akhir-akhir ini sudah sering kita dengarkan bahwa akan ada sensus ekonomi 2026 dan untuk membahas hal itu kita sudah bersama dengan narasumber kita ada Ibu Debbie Andayani SSTMM. Ini selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka. Selamat sore Ibu Debbie.
2: Sore Mas.
1: Iya, kabar sehat Ibu ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Wah luar biasa. Ini kembali ya pendengar petugas sensus ekonomi hadir. Nah untuk Anda mungkin berpartisipasi jangan tutup pintu. Nah untuk pendengar dimanapun Anda berada langsungnya kita akan berbincang bersama dengan beliau. Mungkin ini sudah berjalan ya Bu ya untuk sensus ekonomi sejak tanggal 15 ya Bu ya.
2: Iya benar
1: nah,
2: sekali.
1: Kemudian bagaimana jalannya sensus ekonomi kita sejauh ini khususnya di Kabupaten Bangka Bu?
2: Baik, terima kasih Mas. Jadi tahapan sensus ekonomi sekarang masuk pendataan door to door atau dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Warga masyarakat seluruh Indonesia khususnya di Bangka ini sudah berjalan dari 15 Juni nantinya akan berakhir di 31 Agustus. Ya, jadi sudah hari ini tanggal 17 ya berarti hari ketiga. Seperti itu. Jadi sejauh ini alhamdulillah masih cukup lancar ya. Petugas sudah melakukan pendataan sesuai dengan wilayah tugas yang sudah kita bagi ya. Jadi untuk petugas di Kabupaten Bangka ini pada khususnya akan mengunjungi dari rumah ke rumah seluruh warga masyarakat ataupun bangunan usaha yang ada di wilayah setempat sehingga akan kita data dengan kuesioner khusus yang tertanam di HP masing-masing petugas. Jadi base pendataan untuk SE 2026 ini adalah dengan aplikasi Android seperti itu Mas.
1: Pakai Android ya Bu ya?
2: Iya.
1: Nah untuk sensus ekonomi tahun ini ada berapa personil yang diterjunkan? Iya. Dan ini ada petugas dari luar BPS artinya ya?
2: Iya benar, kalau untuk petugas untuk petugas di Bangka sendiri tentu saja akan melibatkan, tidak hanya di Bangka ya, akan melibatkan oleh mitra karena tidak akan cukup Mas, karena wilayahnya sangat luas apalagi di Kabupaten Bangka ini ya. Nah khusus di Bangka sendiri untuk pendataan door to door ini melibatkan 263 pencacah dan akan diawasi oleh 36 petugas yang akan mengawas pendataan di lapangan. Jadi cukup banyak, ada 299 petugas.
1: 299.
2: Iya.
1: Nah ini kan artinya data harus akurat, petugas juga harus cerdas. Ini mungkin persiapan dari sumber daya manusianya sejauh ini bagaimana untuk agar data yang dihasilkan juga akurat begitu.
2: Jadi untuk menentukan ke 299 petugas ini tentu saja tahapannya sangat panjang ya Mas ya. Jadi kita membuat rekrutmen, kemudian dalam rekrutmen petugas ini ada banyak tahapan yang harus dilalui sehingga terpilih ke 299 ini. Jadi tahapannya dari rekrutmen tadi, open rekrutmen, kita ada seleksi administrasi, ada tes tertulis, ada tes wawancara sehingga dari ketiga tahapan itu dipilihlah ke 29 orang ini yang selanjutnya dilatih nih, dilatih oleh instruktur dari BPS Kabupaten Bangka dan juga ada dari BPS Provinsi yang sebelumnya sudah dilatih nih oleh instruktur dari pusat maupun dari provinsi yang akan yang selanjutnya mengajar petugas. Jadi petugas, pelatihan petugas ini sudah dilakukan sebelum pendataan ini sehingga dengan pelatihan petugas ini yang turun ke lapangan ini sudah dipastikan nih menguasai semua konsep definisi yang harus dipedomani ya untuk pendataan lapangan nanti. Jadi dengan tahapan pelatihan petugas ini kemudian dalam lapangannya juga kita melakukan rutin melakukan evaluasi ya monitoring. Ini harapannya nanti petugas bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan kita memantaunya agar tidak ada kesalahan baik human error maupun kondef error seperti itu ya.
1: Apakah petugasnya memang mewakili seluruh kecamatan atau memang bebas ini Bu?
2: Jadi untuk rekrutmen petugas ini kita sebisa mungkin terwakili dari semua wilayah. Mengapa? Okay. Karena kalau petugas adalah dari wilayah setempat, berarti dia menguasai dong dengan wilayahnya. Kemudian dengan menguasai wilayahnya, tentu kita mengharapkan tidak ada yang terlewat cacah seperti itu. Karena kan kita harus benar-benar door to door ya, sehingga tidak ada juga yang double cacah misalnya ya. Misalnya ada perbatasan wilayah. Jadi kita mengutamakan seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan jika petugas di wilayah tersebut tidak mencukupi, akan ada penugasan yang tidak sesuai dengan domisili mereka seperti itu.
1: Wow, keren. Jadi udah dibekali luar biasa ya, diberikan pembelajaran lah. Kemudian sekarang mekanismenya seperti apa, Bu, untuk pendataan di lapangan yang dilakukan oleh petugas kita ini?
2: Baik, jadi sebelum ke lapangan petugas dibekali banyak nih atribut ya, untuk memastikan bahwa nanti yang turun itu benar-benar petugas di WPS. Sebagai contoh ada rompi khusus nih, rompi khusus untuk petugas SE. Kemudian ada surat tugas ya, surat tugas yang kami keluarkan. Kemudian ada ID card, ID card yang bahkan di situ terpampang QR code yang bisa di scan nih oleh rumah tangga atau sampel yang didatangi untuk memastikan ID identitas dari orang tersebut. Kemudian mereka juga membawa peta nih, peta wilayah. Agar wilayah tugasnya sesuai gitu ya, sesuai dengan alokasi. Kemudian mereka diwajibkan juga sebenarnya turun ke lapangan untuk melapor nih kepada aparat setempat, dari kades lurahnya, kemudian ke RT-nya. Sehingga dengan demikian harapannya nanti masyarakat yang datangnya tidak khawatir nih bahwa yang datang itu bukan petugas PPS gitu. Jadi bisa dipastikan kebenarannya seperti itu.
1: Oke, artinya atribut lengkap dan sudah ada SOP-nya ya ketika
2: ada harus runut lah seperti itu.
1: Baik, untuk pendengar yang mau bergabung juga kita persilakan ya di live YouTube kita RRI Sungai Liat ataupun juga di line telepon 0717943301. Kemudian Bu, ini kan ketika mereka bertugas, mekanisme, lalu datanya apa saja sih Bu yang paling penting diambil, dan bagaimana memang data itu akurat? Artinya tidak hanya rumah-rumah yang apa ya, yang mencukup apa dalam kategori keluarga yang cukup begitu.
2: Iya.
1: Ya ini bagaimana? Apakah ada keluarga yang kurang mampu dan lain sebagainya untuk pendataannya?
2: Jadi sebagai informasi bahwa dalam kegiatan SE ini kita sudah mempunyai daftar nih, pre-list pre-list dari setiap satuan lingkungan terkecil atau RT ya. Di situ kita sudah punya list, daftar nama, keluarga-keluarga. Dari pre-list itu kita memastikan bahwa petugas turun nih satu persatu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada berapa keluarga rumah tangga yang tidak ada di pre-list. Nah gitu, dalam menu pendataannya juga kita memberi kesempatan untuk menambah nih. Misalnya ada yang belum ada di pre-list. Nah itu dengan adanya pre-list saja kita benar-benar mendata semua orang nih, tanpa melihat bagaimana kondisi ekonomi mereka. Dan kita juga dengan pre-list itu bisa melihat, memantau nih mana yang sudah tercacah, mana belum. Jadi kelihatan gitu ya. Jadi menjamin bahwa tidak ada yang ketinggalan seperti itu. Jadi benar-benar pendataan lapangan tidak memandang bagaimana kondisi ekonomi suatu rumah tangga seperti itu.
1: Oke, dari masyarakat sendiri apa yang diharapkan Bu untuk partisipasinya?
2: Iya, dari masyarakat harapannya tentu aja.
1: Kalau ngasih data salah
2: akan salah datanya.
1: Salah juga ya Bu?
2: Iya, jadi yang pertama adalah terimalah petugas kami. Itu bukain pintu dulu yang pertama. Kemudian jawablah yang ditanyakan oleh petugas itu dengan sebenar-benarnya, dengan sejujurnya. Karena kalau inputnya salah ya, masukannya salah, yang keluar juga akan salah. Garbage in, garbage out, seperti itu kan. Jadi yang kami harapkan dari masyarakat adalah berikanlah jawaban yang sejujurnya ya. Jika ada, kan kita namanya sisi ekonomi, jadi mendata terkait usaha juga. Jadi misalnya dalam satu rumah ada usaha, apalagi yang tidak terlihat ya, seperti sekarang kan banyak yang usaha online ya. Nah itu, ataupun usaha-usaha yang mungkin dilaksanakan di luar rumah, ya kita harapannya masyarakat bisa mengaku dengan jujur lah usaha apa yang mereka jalani seperti itu.
1: Oke, nah kemudian ini apakah diminta juga dari pengalaman ada data-data pribadi gitu Bu, KTP, KK, supaya masyarakat yang benar nggak khawatir, oh benar diminta, takutnya kan disalahgunakan
2: dan sebagainya.
1: mungkin bisa jelaskan.
2: Iya, jadi benar sekali, di luar kegiatan ekonomi dalam rumah tangga, kita juga menanyakan terkait data keluarga nih.
1: Nah, kadang-kadang orang kok nanya itu, mungkin belum tahu.
2: Iya, jadi disosialisasikan. Iya, benar. Jadi dari sisi ekonomi kita juga menanyakan data keluarga, seperti mengetahui berapa keluarga di situ, termasuk informasi NIK dan KK ya. Selain itu juga kita ada penelitian terkait sosial ekonomi keluarga nih, terkait perumahannya, terkait bagaimana kondisi rumah tersebut, dari jenis lantai, jenis atap, kemudian luasnya, kemudian fasilitas MCK-nya. Kita juga melihat yang mungkin paling sensitif di sini adalah aset, Mas.
1: Aset ya?
2: Iya, jadi kita dalam ini, dalam sosial ekonomi juga ada penyataan ekonomi keluarga yang menanyakan terkait aset yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Nah, ini mungkin yang agak mungkin masyarakat agak sungkan atau enggan untuk menjawab karena di sini banyak mungkin hal yang tak terlihat, misalnya contoh kita menanyakan terkait apakah memiliki rumah di, selain rumah yang ditempati sekarang, apakah memiliki tanah atau kebun yang entah di mana. Nah, itu yang mungkin yang kita benar-benar butuh kepercayaan dan kejujuran dari responden ya, untuk memberi jawaban yang sebenar-benarnya seperti itu. Karena kita tidak hanya mengupdate kegiatan ekonomi, kita juga mengupdate sosial ekonomi dari keluarga tersebut ya, seperti itu.
1: Oke, ada berapa ribu data yang dibutuhkan, Bu, untuk tahun ini?
2: Kalau dari Pele sendiri di Bangka ada 100 ribu lebih ya.
1: Wow.
2: Itu masih bisa bertambah. Karena kan ini namanya door to door, jadi kita akan mungkin ada banyak yang belum masuk ke dalam list tersebut. Seperti itu, termasuk dari sisi usahanya. Jadi kan tadi tidak hanya di rumah ke rumah, tapi juga usaha ke usaha ya. Jadi di apa namanya, di pasar juga kita data, kemudian usaha-usaha besar yang mungkin skala besar dan menengah juga kita data. Jadi sangat-sangat banyak target kita ya. Bahkan usaha besar itu ada 100 lebih ya.
1: 100 lebih.
2: Iya, jadi nanti dari sisi ekonomi ini tentu akan menghasilkan data yang sangat besar nih. Dari sisi ekonomi, dari sisi keluarga, dari sisi perumahan, seperti itu, Mas.
1: Itu berapa bulan tadi, Bu? Sampai 31?
2: Iya, 2,5 bulan.
1: Tercapai enggak target itu,
2: Mas? Harus, Mas.
1: Harus ya?
2: Iya. Jadi kami rutin melakukan monitoring nih terhadap progres penataan lapangan oleh teman-teman petugas. Kami coba petakan targetnya, beban kerjanya di masing-masing petugas. Jadi bisa jadi ada yang tidak sama ya. Tapi kurang lebih kalau di Kabupaten Bangka ini, satu petugas tuh kurang lebih harus menyelesaikan 6 hingga 10
1: per hari.
2: Iya, per hari seperti itu. Jadi kita dari awal, ini mumpung masih awal ya, kita rutin monitoring petugas mana nih yang kira-kira targetnya, target hariannya belum tercapai. Nah, itu yang nanti kita akan memantaunya secara rutin harian maupun dalam mingguan seperti itu, Mas.
1: Oh, ada jam kerjanya juga ya, Bu ya. Dari pagi ke sore gitu.
2: Tidak.
1: Kan ada yang di rumah, ada yang enggak ada di rumah, itu gimana?
2: Iya, jadi jujur S ini tidak ada jam kerja jadinya. Karena kita tidak menjamin bahwa yang seperti Mas bilang tadi, yang didatangi itu ada di rumah gitu di hari Senin sampai Jumat.
1: Apa sembunyi lah
2: namanya. Ya, bisa jadi sembunyi juga. Jadi jadi mungkin ada, tapi enggak bisa menjawab jawaban, misalnya yang ada istrinya, tapi itu usahanya punya suami. Nah, itu kan kita harus melakukan revisit kunjungan ulang ya. Ada juga mungkin yang anaknya sekolah, suami istrinya kerja. Nah, itu kita petugasnya mau enggak mau harus turun di hari Sabtu Minggu, bahkan mungkin malam hari seperti itu. Nah,
1: malam
2: jadi
1: juga.
2: Mungkin sekali seperti itu. Jadi memang dalam rekrutmen petugas tadi seperti saya sampaikan, kita juga sudah menanyakan nih komitmen dari petugas bahwa targetnya banyak loh gitu. Jadi kita hanya dikasih waktu 2,5 bulan harus selesai. Jadi bagaimana strategi mereka untuk mitigasi, misalnya dapat sampel rumah tangga daerah wilayah mungkin yang kayak perumahan yang sebagian besar bekerja nih, mau nggak mau itu weekend ya, atau mungkin malam hari seperti itu.
1: Nah, misalkan didatengin nggak ketemu bisa orang, apakah diganti orangnya untuk didata atau seperti apa, Bu? Ganti keluarga atau seperti apa?
2: Tidak, Mas, karena harus kan door to door, Mas. Jadi tidak boleh ada yang terlewat. One left behind pokoknya. Seperti itu. Jadi petugas mau harus mungkin menanyakan ke tetangga, bisnya ada jam berapa, atau mungkin ke apa tempat ya. Ya, seperti itu. Harus ada strategi lah dari petugas bagaimana mengetahui karakteristik dari lingkungan yang ditangi, apakah di sini tuh biasanya hari kerja, atau mungkin biasanya mungkin kalau kerja di kebun biasanya hari apa, seperti itu. Jadi harus ini.
1: Nah, kalau dari evaluasi tahun kemarin begitu, sensus ekonomi yang dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya ini, bagaimana, apa yang terbaru saat ini yang harus diperbaiki kalau Ibu lihat.
2: Iya, jadi dari kita mengalami sesi ekonomi ini tahun ini yang udah yang ke-5, Mas.
1: Oh iya.
2: Ya, udah setahun. Kan kalau sesi ekonomi di tahun yang diakhiri angka 6 ya. Jadi pertama tuh di 86 dan ini yang ke-5 ini di 2026 ya. Jadi dari masa ke masa tersebut kita tentu melakukan banyak evaluasi ya. Yang pertama tentu dari sisi apa namanya teknologi yang digunakan, di mana kita sekarang menggunakan apa namanya aplikasi yang dibangun oleh rekan-rekan BPS di pusat yang bisa didownload oleh rekan-rekan petugas. Kemudian kita apa namanya tidak sembarang orang bisa mengakses itu karena kita sudah punya apa namanya akun khusus dari masing-masing petugas yang untuk dimasukkan ke situ. Itu yang pertama. Kemudian dari evaluasi hasil sebelumnya itu kita juga kita kan ingin memetakan lapangan usaha juga ya Mas ya di suatu wilayah. Nah, kendala di SES sensus ekonomi sebelumnya itu adalah hasil yang didapatkan tuh belum kurang bisa ya menggambarkan potensi di masing-masing wilayah ya. Misalnya kategori apa sih yang banyak di Kabupaten Bangka, misalnya harusnya pertanian atau harusnya industri pengolahan, harusnya perdagangan. Nah, dalam pengelompokan usaha itu kan kita ada namanya KBLI ya, klasifikasi baku lapangan Indonesia yang sebelumnya manual nih mencari teman-teman petugas. Nah, untuk tahun ini kita ada inovasi dari tim IT pusat, adanya Gen AI ya, di mana dengan petugas bisa mendeskripsikan usaha itu dengan sebaik-baiknya ya. Misalnya apa dia jual di pasar nih, misalnya menjual apa sembako di pasar di bangunan tetap seperti itu ya. Nah, itu nanti dengan gen AI tadi kita bisa dengan mendapatkan pilihan-pilihan KBLI yang mendekati. Jadi dengan adanya pilihan KBLI tersebut akan meminimalisasi adanya kesalahan dalam penentuan kategori lapangan usaha ya. Dengan adanya itu harapannya nanti lapangan usaha yang ada di Bangka khususnya bisa tergambarkan dengan jelas tanpa dengan adanya mitigasi terkait kesalahan pemilihan kategori oleh petugas seperti itu, Mas.
1: Oh, kalau meleset kayak gitu gimana itu Bu untuk kedepannya itu?
2: Jadi di petugas itu dilatih bagaimana mereka mendefinisikan masing-masing usaha nih. Usaha utamanya apa, outputnya apa, kemudian inputnya apa. Nah, itu dengan mengisi itu dengan sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya, harapannya nanti bahwa KBLI lapangan usaha yang dipilih itu sesuai seperti itu, Mas. Jadi nanti itu saja. Dari isian-isian tugas ini kita ada yang namanya anomali ya, pengecekan anomali atau anomali, mungkin ya jadi yang data-data yang masuk dari petugas itu tidak akan kita telan mentah-mentah. Kita akan ada validasinya di aplikasi, kemudian di selain itu juga dari sisi pengolahan datanya akan ada pengecekan untuk tahapan selanjutnya seperti saya sebut tadi anomali. Jadi nanti misalnya ada contoh misalnya ada usaha kebun apa gitu ya, tapi misalnya luas asetnya cuma sekian, nah itu kan nggak masuk akal. Nanti kita akan seperti itu akan di flag, kemudian akan dicek kembali ya oleh by step dari PML-nya, kemudian ke PPL-nya, kemudian akan diperbaiki di isiannya seperti itu.
1: Oh, artinya nggak ditelan mentah-mentah
2: itu ya? Iya, jadi dari petugas akan ada filternya lagi bertahap seperti itu, berjenjang.
1: Oke. Nanti kita lanjut Bu, untuk pendengar kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung.
3: 92,1 Pradua pilih teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: We are the cousin boy. Just we do.
3: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar

0: Samo-samo.
1: Bunda, jangan main TikTok tarui.
2: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
1: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
2: Buang, banyak panipu.
1: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

durasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik, pendengar, kita masih kembali lagi ya dalam tentunya juga dialog interaktif Asta Cita di kesempatan sore hari ini, dan kita masih bersama dengan Ibu Debbie dalam tentunya juga membahas sensus ekonomi 2026. Tadi sudah dijelaskan beberapa hal terkait dengan sensus ekonomi. Nah, mungkin Bu, terkait dengan daerah-daerah terpencil, ya mungkin pulau daerah terluar gitu, di pedesaan yang pelosok, ini dalam pendataannya bagaimana? Kalau di Bangka, di mana saja Bu yang untuk dipetakan itu?
1: Baik, jadi meskipun ada penduduk di pulau, tentu aja kita akan data ya, tetap didata. Jadi nanti biasanya sudah dimitigasi dengan mengambil petugas yang berdomisili di wilayah tersebut, seperti itu.
0: Nah, ini kan ketika data sudah didapatkan, untuk pengolahan data ini butuh berapa waktu lama, dan teknik pengolahannya seperti apa, Bu?
1: Jadi untuk pengolahan data ini, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa ini petugas langsung menginput nih di aplikasi kami kan, Android. Jadi canggih. Tentu saja itu sudah ibaratnya sudah sekian persen ini di tahapan pengolahan dilakukan ya. Listnya sudah tertanam validasi ya. Tidak, kalau misalnya pendataannya dengan kertas ya, dengan kertas itu kan tentu saja harus ada imputasi data dan sebagainya ya. Nah, ini kan dengan didata dengan aplikasi tersebut, saya sudah melewati tahapan entry ya. Entry datanya sudah terlewati, kemudian di selama proses pencacahan juga langsung dilakukan validasi ya, validasi bertahap dengan data-data yang sudah masuk dengan anomali-anomali tadi. Kemudian setelah nanti di akhir Agustus lengkap ya datanya, data tersebut akan ditabulasinya di level pusat, di BPS pusat, seperti itu. Jadi sudah ada tim pengolah dan tim analisis di pusat untuk melihat hasil pengolahan hasil pendataan SE di masing-masing wilayah. Setelah ada tabulasinya pun, kita tidak akan telan mentah-mentah juga, kita akan melihat anomali-anomali data terkait misalnya ini daerah perkotaan kok banyak usaha pertambangan. Nah, itu kan tidak masuk akal ya. Jadi kita tetap akan terus melakukan evaluasi terkait hasil dari sensus ekonomi tersebut. Nah, untuk perkiraan analisnya diharapkan di akhir tahun ini sudah bisa, tapi itu saja, itu kan masih tentatif ya, Mas ya. Kita akan melihat lagi bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilalui nanti dalam tahap analisis dan diseminasi nanti, apakah akan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Harapannya sih iya, tapi nanti kalau sudah ada datanya pasti akan kita rilis.
0: Nah, ini ada yang bergabung bersama kami dari Taufan ya, di Pangkal Pinang. Halo, selamat sore Ibu Narasumber. Ini saya ingin bertanya, kalau untuk pelaku usaha apa saja data yang diperlukan untuk didata nanti?
1: Jadi untuk pelaku usaha sangat banyak nih data yang kami butuhkan ya, yang kami tanyakan saja memang sangat detail ya, detail sekali. Jadi memang membutuhkan partisipasi aktif daripada pengusaha untuk bisa menjawab dengan sejujurnya. Kenapa? Karena di dalam SE ini kita akan menanyakan terkait yang jelas mesti pertamanya kita akan melihat, untuk mengklasifikasi usaha tersebut kita akan melihat bergerak di bidang apa sih, outputnya apa, inputnya apa, outputnya apa. Kemudian kita juga akan menanyakan terkait

0: load ya. Jadi meskipun yang mendata adalah mitra, tapi mereka tidak akan punya datanya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita juga tidak akan menerbitkan by name by address nih untuk datanya. Kita akan menerbitkan hasil SE ini lewat agregat ya. Jadi jangan khawatir untuk para pengusaha, tidak akan muncul PTA omsetnya sekian, itu tidak akan ada seperti itu.
1: Oke. Jadi itu yang disiapkan ya, Bu. Baik. Nah, kemudian Ibu bagaimana menanggapi? Kadang-kadang kan ada pro kontra dari data yang dihasilkan. Apa-apa yang ngeracau, misalkan apa ekonomi meningkat kan, kemiskinan menurun.
0: Iya, paham.
1: Ini sebenarnya apa, Bu? Kalau untuk menanggapi masyarakat ya, mungkin padahal itu data real itu ya.
0: Nah, itu data yang kita hasilkan adalah partisipasi dari banyak pihak ya. Yang pertama tuh kita sudah memitigasi dari sisi petugas, kita sudah latih sedemikian rupa, kita bekali dengan konsep definisi sehingga nanti antara petugas itu tidak ada perbedaan tuh. Misalnya konsep suatu pertanyaan di petugas satu dan petugas dua dan selanjutnya itu sama. Itu yang pertama ya. Kita sudah melakukan itu, tahapan itu dengan pelatihan tugas. Yang kedua, kita juga ada tadi validasi ya dari pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, kita juga melakukan evaluasi hasil pendataan. Dan kemudian yang terpenting sepertinya di sini adalah bagaimana data itu dipublikasikan adalah dari hasil jawaban responden sebetulnya ya. Jadi tentu saja kita sudah membekali petugas untuk bagaimana melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga petugas mau responden mau memberikan data sebenarnya ya. Jadi dengan harapan itu tentu saja kita akan menjamin bahwa data yang dihasilkan SE nanti itu sesuai dengan kondisi lapangan yang ada ya. Jadi kadang dalam membaca suatu data itu mungkin butuh pencermatan ya, karena kadang dari satu angka saja itu tidak bisa secara utuh menggambarkan suatu kondisi suatu wilayah. Mengapa? Karena kan sebagai contoh pertumbuhan ekonomi sekian misalnya, tapi kan dalam penyusunan suatu angka itu dia ada banyak nih lapangan usaha. Bisa jadi mungkin dari sisi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terpuruk seperti itu ya. Tapi ternyata dari sisi yang seperti industri kemudian itu ternyata naik. Jadi itu menutup gitu yang mungkin sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang sepertinya turun tadi. Jadi memang dalam melihat suatu data itu kita tidak bisa melihat hanya angka satu titiknya saja, angka yang dirilis saja, tapi harus melihat indikator-indikator di dalamnya seperti itu. Mungkin yang sisi itu yang mungkin kadang membuat masyarakat pro kontra tadi ya. Kita menyimpulkan naik misalnya, ya masyarakat kok hari gini naik gitu ya,
1: padahal kemiskinan menurun,
0: makanya
1: makin banyak miskin lah.
0: Jadi ternyata di dalamnya ada nih penjelasannya, jadi maka dari itu biasanya dalam rilis kami itu ada narasinya yang harus dibaca sebetulnya. Jadi itu yang mungkin PR kita bersama untuk bagaimana mengajak masyarakat bisa membaca data dengan sebaik-baiknya, dengan cermat, dengan benar, sehingga interpretasinya juga benar seperti itu, Mas.
1: Nah, Bu, sejauh ini berjalan, berlangsung, apa kendala yang dihadapi petugas kita di lapangan? Sudah ada aduan-aduan kah begitu dari petugas kita, keluhan dan lain sebagainya?
0: Sejauh ini sih saya mantau belum ada ya, Mas. Karena kalau dari sisi aplikasi sendiri kita ada tim IT yang mantau ya dari pusat. Misalnya ada kendala, nanti kita biasanya akan ada update-update aplikasi yang harus di sinkronis lagi oleh petugas sehingga kendala yang ada sudah teratasi seperti itu. Tapi sejauh ini di Kabupaten Bangka masih aman sih, Mas, belum ada misalnya menolak seperti itu, belum, masih aman.
1: Lalu sejauh mana sebenarnya sensus ekonomi 2026 ini bisa menggambarkan kondisi ekonomi real, termasuk sektor informal yang terus berkembang gitu, Bu?
0: Iya, benar. Jadi dengan sisi ekonomi, dengan pertanyaan yang sangat banyak tadi ya, Mas, misalnya kita bisa melihat bagaimana kondisi lapangan, setiap lapangan usaha di khususnya di Kabupaten Bangka ya, termasuk sektor informal ya. Jadi tapi yang menjadi apa kunci di kita menangkap khususnya sektor informal ini, karena kalau sektor informal ini seringnya dia adalah usaha yang tidak terlihat jelas ya, Mas ya. Jadi itu membutuhkan kejujuran dari responden kalau mereka memang melakukan usaha di bidang tersebut seperti itu. Jadi kalau usaha-usaha yang ada labelnya, ada gedung bangunan usaha khususnya,
1: enak
0: terlihat. Tapi kalau usaha-usaha yang rumahan ya, yang tidak ada plang namanya dan
1: online,
0: mungkin

0: secara online
1: ya. Iya, misalnya seperti itu. Kemudian tidak ada apa namanya ya, dia bercampur di rumah, itulah usahanya ya, bukan ada bangunan khusus. Nah itu yang mungkin yang tantangan terbesar di pendataan ekonomi ini, karena memang kejujuran responden ini jadi faktor utama seperti itu.
0: Nah sepenting apa sih Bu? Nah mungkin kita juga perlu tahu sepenting apa sensus ekonomi 2026 untuk merancang kebijakan khususnya di Kabupaten Bangka ke depan.
1: Baik. Dari sensus ekonomi nanti kan kita akan melihat nih peta usaha di Bangka Belitung ya. Nah yang pertama tentu yang akan menggunakannya adalah pemerintah daerah nih ya, khususnya ya. Mungkin dengan adanya evaluasi dari hasil SE ini kita pemerintah bisa merancang nih kebijakan-kebijakan untuk misalnya stimulus ya, stimulus seperti kredit usaha mana sih yang perlu untuk disuntik nih dananya oleh pemerintah, yang sebetulnya pelakunya banyak tapi ternyata dari struktur usahanya tadi banyakkan defisit misalnya ya itu. Itu mungkin yang pertama itu. Yang kedua bisa juga dari sisi akademisi nih untuk melakukan penelitian lebih lanjut, membuat karya tulis seperti itu ya. Itu bisa jadi sekali dengan mengkaitkan berbagai indikator lain yang ada ya, kita bisa dari sisi akademisi juga bisa melakukan menjadikan SE ini sebagai salah satu rujukan. Yang ketiga tentunya adalah dari pelaku usaha nih, misalnya ada yang pengen melakukan investasi nih di Bangka, apa sih yang berpotensi misalnya di Bangka yang pelakunya masih sedikit nih, jadi ada peluang nih yang untuk membuat, kalau namanya usaha pasti pengennya untung ya, bisa break even point-nya cepat seperti itu mungkin ya.
0: Ini BPS sudah mendata, hasilnya dikeluarkan, lalu bagaimana ketika diserahkan ke pemerintah? Ini kan harus sinkron. Kalau tidak berjalan dengan baik begitu, jadi, koordinasinya bagaimana?
1: Iya, jadi dalam sesi ekonomi kali ini kami dari berjenjang nih, dari BPS pusat hingga BPS provinsi hingga BPS daerah sudah banyak melakukan ini koordinasi nih dengan eksternal BPS ya. Bahkan dari pemerintah pusat juga melakukan banyak penandatangan nota kesepahaman MOU. Kemudian bahkan terakhir kemarin hari Senin pimpinan kami di pusat melakukan penandatangan dengan Kementerian Dalam Negeri nih. Dengan tujuan agar pendataan lapangan SE ini juga didukung oleh Pemda ya, hingga level terkecil seperti itu. Jadi Pemda juga akan nantinya akan diberi akses nih untuk melihat bagaimana progres pendataan SE di lapangan, berapa banyak usaha di masing-masing titik lokasi. Nah bahkan dengan sejauh itu harapannya nanti bahwa rasa memiliki data ini juga dimiliki oleh Pemda. Jadi begitu SE keluar, ini kami serahkan hasilnya, Pemda bisa bergerak cepat nih untuk memetakan kebijakan yang bisa untuk mendorong ekonomi di masing-masing wilayah seperti itu.
0: Oh, artinya tidak hanya data diserahkan selesai begitu.
1: Iya, tidak. Itu kan sayang sekali ya, karena dengan kegiatan sensus yang sangat besar ini tentu saja biaya sangat besar, benar. Makanya hanya dilaksanakan 10 tahun sekali, karena kalau tiap tahun dari mana ya itu yang masuk duitnya.
0: Sinergi dengan pemerintah daerah sejauh ini bagaimana Bu?
1: Iya, jadi dengan pemerintah daerah sendiri kita terakhir pada Kamis ya, sebelum pendataan hari tanggal 11 ya, tepatnya tanggal 11 Juni kemarin, kita sudah melakukan penandatangan komitmen nih dengan pemerintah daerah yang bahkan dihadiri langsung oleh Bapak Bupati kita nih, Bapak Ferry. Di situ beliau menghimbau juga, ada juga perwakilan Forkominda dan OPD ya. Beliau menghimbau bahwa menghimbau dan menjelaskan seberapa penting sih sesi ekonomi untuk Pemda. Jadi dengan adanya penandatangan komitmen tersebut, harapannya sesi ekonomi khususnya di Bangka ini bisa berjalan lancar dan hasilnya bisa digunakan sebaik-baiknya oleh Pemda dan pihak terkait.
0: Kita buka pertanyaan di YouTube terlebih dahulu Ibu ya.
1: Iya.
0: Ini ada dari @ferrybastian9531. Selamat sore Ibu dan penyiar. Mau tanya itu yang di sensus di wilayah mana? Apa di kota saja, apa di desa juga, dan kapan mulainya? Oh ini mungkin baru menyemak juga, mungkin bisa dijelaskan.
1: Iya, baik. Jadi nanti semua wilayah nih, dari desa ke kota, kemudian dari ujung manapun akan didata oleh petugas di masing-masing wilayah ya. Tidak hanya di Bangka, tidak hanya di Pangkal Pinang, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia nih, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, ibaratnya seperti itu. Jadi tanpa terkecuali seperti itu.
0: Jadi semuanya didata ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, kemudian terkait apa? Ini kan penting ya. Kalau Ibu melihat dari sebelum-sebelumnya bagaimana perekonomian kita apakah meningkat atau seberapa sebenarnya dari sensus ini?
1: Kalau di Bangka khususnya ya, yeah. Di sini kan sektor unggulannya adalah kalau dari hasil rilis kita itu adalah di industri pengolahan yang jelas ya. Industri pengolahan, kemudian diikuti pertanian, baru perdagangan ya. Ya itu kondisi ekonomi di Kabupaten Bangka pada khususnya. Melihat situasi sekarang ini tentunya kita harapannya, kalau namanya harapan pasti pengennya membaik ya Mas ya. Ya seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat nih dari SE nih bagaimana sih situasi ekonomi terkini di Kabupaten Bangka pada khususnya ya seperti itu. Yeah. Jadi kalau kita di PS kan memotret ya Mas ya. Bisa meramalkan ya.
0: Benar.
1: Jadi kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Semoga nanti hasil yang kita dapatkan dari SE ini bisa memberikan gambaran sebenarnya terkait ekonomi khususnya di Kabupaten Bangka.
0: Mudah-mudahan
1: itu.
0: Ya. Yeah. Hasilnya positif mudah-mudahan ya Bu ya.
1: Iya, amin. Harapan kita bersama itu.
0: Baik, nah kemudian ini ada, apakah data dari SE 2020 ini juga bisa membantu pengembangan UMKM begitu, khususnya di lokal agar bisa lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan?
1: Ya, tadi kan saya sebutkan juga ya mas. Nanti kita akan serahkan nih ke Pemda nih. Nah Pemda baik dari APBN maupun APBD ya, nanti pasti akan mengarah ke situ salah satunya ya, terkait pembiayaan kur dan sebagainya ya. Ya pasti akan nanti akan dipakai untuk itu, karena kita juga sudah melakukan nota kesepakatan dari level pusat, juga sudah melakukan nota kesepakatan dengan berbagai pihak yang akan memanfaatkan sisi ekonomi ini. Dengan harapan itu pasti akan mengarah ke situ nantinya. Jadi kan kita mendata semuanya, termasuk dari usaha besar sampai UMKM tadi ya. Maka dari itu berikanlah jawaban sebenarnya, sehingga kita tahu nih gambaran ekonomi di Bangka ini seperti apa, sehingga nanti Pemda pada khususnya bisa membuat kebijakan yang bisa untuk menghidupkan kembali mungkin UMKM yang selama ini mungkin agak lesu karena berbagai macam alasan lah ya yang sedang terjadi belakangan ini seperti
0: Baik,
1: itu.
0: Kita kembali ke WhatsApp dari Bung Dian di Sungai Liat. Assalamualaikum, selamat sore Bu Narasumber. Sejauh mana masyarakat sebenarnya bisa merasakan langsung manfaat dari hasil sensus ini? Karena sejauh ini sepertinya belum terlihat. Terima kasih.
1: Iya. Kan baru berjalan ya, jelas pasti belum bisa merasakan ya. Nanti kita punya mimpi besar ya, berarti punya mimpi besar sehingga dengan partisipasi aktif dari semua pihak nih, dari yang punya usaha besar, punya usaha menengah, punya usaha kecil, dengan partisipasi itu harapannya nanti mungkin tidak secara langsung nih dirasakan, diterima oleh masyarakat ya, tapi namanya suatu kebijakan tidak akan instan hasilnya ya. Nah semoga dengan nanti banyak kebijakan yang mungkin bisa menyentuh masyarakat hingga level terkecil, nanti kebijakan yang ada tidak mubazir seperti itu ya. Jadi bisa mungkin tidak terasa, tapi mungkin step by step ya, pelan-pelan nanti akan terlihat dari bagaimana ekonomi di suatu masyarakat itu berubah, bergerak seperti itu.
0: Ini bisa meningkatkan gairah perekonomian.
1: Iya, harapannya seperti itu. Iya, harapannya seperti itu. Jadi makanya itu ayo berpartisipasi itu.
0: Nah, sektor apa nih Bu yang paling dominan? Diprediksi paling dominan dalam hasil sensus ekonomi kita di 2026 ini, Bu.
1: Kalau di Bangka sejauh ini kita lihat tadi masih industri, tapi industri itu kan karena dari sisi nilainya ya, kalau namanya industri pasti tinggi. Jadi kita harus bedakan bagaimana dari sisi nilai dan dari sisi jumlah ya. Mungkin kalau dari sisi jumlah pasti akan banyak UMKM-nya ya, tapi dari sisi rupiahnya kan dia tidak terlalu banyak menyumbang pergerakan ekonomi di suatu wilayah. Itu. Jadi sepertinya kurang lebih akan sama strukturnya untuk di Bangka nih ya, pasti industri akan tetap mendominasi karena kita melihatnya dari nilai rupiahnya ya, tapi kita harus melihat juga dari sisi jumlah usaha nih ya. Jadi mungkin yang banyak menopang ekonomi di di Kabupaten Bangka pada khususnya pasti akan larinya kalau enggak pertanian ya pasti perdagangan ya seperti itu.
0: Bukan pertambangan dan lain sebagainya.
1: Iya, ya pertambangan mungkin tergantung dengan bagaimana kebijakan di daerah ya. Kan itu kan punya perlakuan khusus ya daripada lapangan usaha lainnya. Jadi memang sangat tergantung dengan bagaimana kebijakan di masing-masing daerah.
0: Wow, luar biasa. Jadi kalau sebenarnya sejauh ini bagaimana pelibatan BPS sendiri yang melibatkan media, kemudian juga salah satunya RRI, Bu, pelaku usaha dalam sosialis sensus ini, Bu, udah kemana aja nih, Bu?
1: Jadi untuk sosialis sensus ekonomi ini kita jelas dengan OPD terkait ya. Jadi tetangga kantor kita nih, kita sudah melakukan kunjungan, koordinasi ya, kolaborasi juga, bahkan di beberapa OPD sudah memasang nih apa namanya spanduk-spanduk nih terkait SE ini. Kemudian dari sisi media yang paling paling rutin tentu saja dengan rekan-rekan di RRI. Dengan harapannya dari RRI ini yang didengar oleh masyarakat luas lebih menggaungkan nih giat sensi ekonomi ini, seperti itu.
0: Nah ini, tadi menarik ya, yang nggak kelihatan bisnisnya. Sebenarnya esensus ekonomi 2020 ini bagaimana untuk menangkap perkembangan ekonomi digital seperti UMKM online, e-commerce ya Bu ya, dan juga jasa yang berbasis aplikasi. Nah ini kan di tengah perkembangan zaman itu kan terdata semua artinya.
1: Iya terdata. Jadi pada saat pendeta tugas melaksanakan pendetaan di rumah ke rumah tadi ya, saja akan ditanya nih bagaimana usaha di setiap anggota rumah tangga yang ada di rumah itu, misalnya bapaknya kerjanya apa, ibunya kerjanya apa. Kalau misalnya di situ memang dibutuhkan sense dari penjajah nih. Kalau misalnya dia menjawab yang nggak apalah, tapi kan di situ misalnya kita lihat ada motor, ada ini. Jadi memang di sini dituntut bagaimana kelihatan bertugas ya untuk menggali informasi dari masing-masing responden sih, seperti itu.
0: Artinya ini ya Bu ya, apa metode pendataan kita sudah disesuaikan gitu ya dengan munculnya usaha-usaha.
1: Jadi di pemilihan lapangan usaha KBLI tadi kita sudah mengupdate yang terbaru nih tahun 2025. Jadi sudah memasukkan lapangan usaha yang tadi seperti online tadi sudah masuk di situ.
0: Nah, tadi juga ada aplikasi ya JIS ya Bu ya. Atau apa yang untuk
1: KBLI.
0: KBLI ya.
1: Iya, get.
0: Ini secara real time atau bagaimana ini, Bu?
1: Ya, jadi jadi pas saat petugas mendata dia sudah menginput secara jelas lapangan usaha utamanya apa, nanti akan begitu kita petugas mengklik nih get KBLI, nah di gen AI tadi nanti akan langsung nih secara real time menunjukkan KBLI yang mendekati dari lawan jenis usaha yang sudah mereka tuliskan, seperti itu.
0: Artinya tidak ada yang terlewatkan dengan ini ya. Usaha-usaha masyarakat yang data gitu.
1: Iya, harapannya seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, kemudian untuk pendengar, kita buka kembali. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp kembali yang sudah kita terima. Nah, ini kemudian apakah ada kasus ada kasus penolakan atau konflik di lapangan dan bagaimana biasanya diselesaikan?
1: Iya, alhamdulillah ini kan baru hari ketiga hari ini belum ada informasi ya. Jangan sampai ada sih harapannya, tapi dengan kita sudah membekali petugas dengan atribut yang sangat lengkap, kemudian mereka juga mendatangi aparat setempat terlebih dahulu, harapannya tidak ada penolakan. Kalau ada pun nanti secara jenjang kita akan melakukan pendampingan ya, dari pengawasnya, kemudian dari petugas dari BPS, seperti itu. Bahkan mungkin kita akan mengajak aparat setempat nih untuk mendatangi yang menolak tadi. Jadi alatnya sih nggak ada ya Mas ya. Tapi nanti kita kalau tak ada, nanti kita akan tidak akan menyerah. Kita akan berupaya seperti demikian rupa sehingga yang bersangkutan mau memberikan jawaban menerima kita.
0: Gitu. Karena dinamika di lapangan kan nggak tahu ya Bu.
1: Pasti ya pasti sekali.
0: Baik. Pendengar, sebelum kita ke sesi terakhir di perbincangan, kita akan dengarkan terlebih dahulu ada yang mau lewat ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Pro 2, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar.

0: amor.
1: Bunu, jangan main TikTok tarui.
0: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
1: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
0: Elok-elok, buang. Banyak panik.
1: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, pendengar, setelah perbincangan kita yang luar biasa ini terkait sensus ekonomi 2026, dan di sesi terakhir ini kita akan dengarkan juga dan tentunya seperti apa untuk suksesnya sensus ekonomi 2026 bersama dengan Ibu Debi. Dan Bu, mungkin apa yang disampaikan kepada masyarakat kita dalam pelaksanaan sensus ini dan tujuannya yang ingin dicapai di tahun ini, silakan Bu.
2: Iya. Terima kasih untuk sensus ekonomi 2026 ini khususnya di Kabupaten Bangka ya. Harapannya tentu saja partisipasi aktif nih dari seluruh warga masyarakat agar terima nih petugas kami yang datang. Kemudian isi data dengan lengkap, jujur dan benar, dan kami jamin kerahasiaan data itu, seperti itu.
1: Baik, mungkin apa yang disampaikan beliau terkait suksesnya ini Bu, selain data tadi, tentunya untuk mengundang investasi, kemajuan ekonomi di Kabupaten Bangka khususnya.
2: Baik, tadi kan sudah disampaikan banyak nih tujuan dan tujuan besar, harapan besar dari kegiatan sensus ekonomi ini yang tentu saja harapannya adalah bagaimana masyarakat gambaran ekonomi di masyarakat khususnya di Kabupaten Bangka tercermin dari sisi ekonomi yang selanjutnya akan digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mengambil berbagai kebijakan penting dan untuk mematik di dunia usaha untuk melihat potensi apa sih yang ada di Bangka khususnya nih untuk dia melakukan investasi, membuka usaha. Nah, itu yang tentu saja semoga bisa menggerakkan ekonomi Bangka Belitung khususnya di Kabupaten Bangka menjadi lebih baik.
1: Mudah-mudahan Bangka kembali ya bergairah ekonominya ya.
2: Amin.
1: Baik, untuk pendengar, terima kasih nih Bu Debi Andayani SST MM selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka. Terima kasih Bu.
2: Sama-sama.
1: Dan pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di perbincangan Beranda Cita-Cita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda telah menyimak Beranda Astacita. Bersama kita merangkai gagasan, menguatkan kolaborasi, dan menatap masa depan Indonesia dengan penuh harap. Sampai jumpa di Beranda.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Mungkin yang last but not least, peningkatan jumlah wajib pajak juga kita lihat turut berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.
2: Di Sumatera Utara melakukan gerakan Siguntang Menyapa. Gerakan ini dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di sektor pajak dan bermotor.
0: Penerimaan pajak Jambi tumbuh signifikan pada triwulan 1 2026. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan gelar gerakan Siguntang Menyapa sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Dan informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini di hari Rabu 17 Juni 2026 dari Studio Pro 1 RRD Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Bandar Lampung. Bersama saya Tiara Wahyuni, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar Warta Belajar Sumba ini kami awali dari RRI Jambi.

0: Dengan penerimaan pajak Jambi tumbuh signifikan pada triwulan 1 2026. Dan berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Kinerja penerimaan negara di Provinsi Jambi pada triwulan pertama tahun 2026 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga triwulan 1, realisasi pendapatan negara mencapai sekitar Rp1,64 triliun atau tumbuh 80,46% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Jambi, Tunas Agung Jawa Prata mengatakan capaian tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi di Jambi yang masih terjaga dengan baik, sekaligus menunjukkan efektivitas upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Menurut Tunas Agung, pertumbuhan pendapatan negara didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Namun, sektor perpajakan menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan yang mencapai 110,7% pada triwulan pertama 2026, sementara untuk PNBP tumbuh sebesar 4,2%. Dirinya menjelaskan peningkatan penerimaan pajak didukung oleh membaiknya harga komoditas, meningkatnya volume perdagangan, bertambahnya jumlah wajib pajak, serta semakin baiknya kepatuhan masyarakat dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Penguatan pengawasan dan validasi administrasi perpajakan juga turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan tersebut.
2: Beberapa hal yang mendukung ini adalah meningkatnya harga komoditas perdagangan dalam negeri, kemudian volume dan aktivitas perdagangan secara kuantitas juga meningkat, kemudian juga adanya peningkatan kepatuhan dan ketepatan pelaporan pajak, serta penguatan dan pengawasan berikut validasi administrasi perpajakan. Selain itu, mungkin yang last but not least, peningkatan jumlah wajib pajak juga kita lihat turut berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.
1: Dirinya berharap tren positif ini dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat guna menjaga aktivitas ekonomi serta mendukung optimalisasi penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar selanjutnya dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bantar Lampung.

Mendingan selanjutnya kita simak wawancara reporter Galih Prihantoro bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Bengkulu Lampung, Sigit Danang Joyo, terkait optimalisasi penerimaan pajak khususnya untuk Provinsi Lampung.

0: Ya, baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah bersama Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Bapak Sigit Danang Joyo yang akan berbincang seputar optimalisasi penerimaan pajak khususnya di Provinsi Lampung. Baik Pak, bisa dijelaskan mungkin bagaimana peran DJP dalam meningkatkan ataupun menghimpun penerimaan pajak negara ini Pak?
1: Ya, DJP itu punya peran yang sangat luar biasa untuk menghimpun penerimaan negara. Penerimaan negara itu akan kuat, terkolek dengan baik kalau kesadaran kepatuhan wajib pajaknya itu bagus. Dan kesadaran kepatuhan wajib pajak itu akan bagus kalau kita mampu bisa mendeliver pesan dan kesadaran itu ke masyarakat. Ya, kemudian yang berikutnya, tentu peran pajak itu kan tidak hanya bagaimana pajak itu mengkolek kewajiban dari masyarakat, tapi masyarakat juga berhak tahu dong kira-kira uang pajak itu digunakan untuk apa saja. Sehingga kita juga perlu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, oh ternyata pajak itu untuk bangun sekolah, untuk bangun jalan, untuk BPJS, untuk segala hal yang hampir semua aspek kehidupan di masyarakat. Saat ini saya pastikan itu ditopang salah satunya dari uang pajak tadi. Dan juga kita memberikan satu pemahaman kepada mungkin perusahaan-perusahaan, sektor-sektor sumber daya alam, betapa mereka harus betul-betul patuh menjalankan kewajiban perpajakan. Karena ini kita sinergi dengan hampir semua kebijakan pada masa pemerintahan saat ini. Kira-kira begitulah kurang lebih ya.
0: Untuk optimalisasi pajak sendiri di Lampung dan juga realisasinya di ini kan sudah masuk Juni Pak, realisasi semester 1 ini seperti apa?
1: Untuk semester 1 yang pasti pertumbuhan pajak di Lampung ini melebihi pertumbuhan nasional ya. Angka detailnya barangkali nanti kita akan sampaikan ya. Dan tentu saja Lampung itu saya lihat punya potensi yang jauh lebih gede lagi. Kalau kemarin kita lihat pertumbuhan domestik bruto daerahnya dibandingkan penerimaannya itu masih cukup ada potensi yang harusnya bisa kita gali bersama-sama. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita membangun proses yang sifatnya itu lebih persuasif. Nanti dalam waktu dekat kita kumpulin tuh semua pengusaha WPBP paling gede di semua sektor yang ada. Kita akan undang Pak Gubernur, kita akan undang Pak Kapolda dan Pak Kajati. Insya Allah beliau-beliau akan hadir tanggal 17 Juni ini di Redition ya. Ini dalam rangka kita memberikan pemahaman kepada mereka secara persuasi. Tapi di sisi lain kita juga melakukan upaya-upaya yang mungkin yang sifatnya penegakan hukum. Tapi ini betul-betul ultimum remedium. Ini selektif banget untuk WPWP yang memang nyata-nyata dia melakukan pengemplangan pajak. Ini kita kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, segala macam. Tapi sekali lagi yang kita dorong adalah kepatuhan kolektif yang sukarela tadi. Sosialisasi kita galakkan, bukan hanya WP perusahaan, tapi juga instansi pemerintah juga kita akan dorong semuanya. Kira-kira gitu. Untuk kepatuhan pelaporan SPT juga kita sudah melampaui target nasional sampai dengan semester pertama ini. Ya.

0: Berikut beberapa tanggapan masyarakat yang berhasil dirimpun oleh Rocky Eka Putra dari RRI Bengkulu terkait optimalisasi penerimaan pajak di wilayah Belajar Sumba.
1: Dana pajak yang dihimpun dari masyarakat tentunya pemerintah dapat memanfaatkan itu dengan semaksimal mungkin. Dari segi fasilitas yang terbangun dan juga desakan atau kebutuhan yang mendesak yang memang harus dibangun untuk suatu daerah. Kemudian juga dalam regulasi pembayaran pajak juga dipermudah dengan aplikasi, petugas yang melayani juga harus betul-betul mengerti dan paham dan bisa mempermudah dalam proses pelayanan pajak kepada masyarakat. Contohnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ya, harapan dari masyarakat bahwa dana yang dihimpun dari wajib pajak ini benar-benar menyentuh dan merata.
2: Ya Siska, menurut saya pajak adalah kewajiban warga negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pajak juga membantu pemerintah menyediakan fasilitas seperti jalan, sekolah, rumah sakit. Nah, di sini masyarakat juga berharap bahwa pengelolaan pajak bisa lebih transparan dan memberi manfaat yang nyata bagi kesejahteraan bersama. Dengan adanya pajak ini, banyak juga dibangun sekolah yang di pelosok-pelosok desa yang memang membutuhkan.
3: Saya Eni, dan untuk optimalisasi pajak di Provinsi Bengkulu ini mungkin adalah salah satu langkah pemerintah untuk menyerap dana untuk pembangunan. Tapi yang harus dipikirkan lebih lanjut di masa krisis sekarang ini, mungkin pemerintah harus memberikan pertimbangan sedikit mengenai kenaikan-kenaikan pajak, mengingat banyak masalah ekonomi yang sedang terjadi. Jadi yang harus dipikirkan oleh pemerintah, boleh mengoptimalisasikan pajak, tapi butuh pertimbangan lebih dalam bagaimana keadaan ekonomi dari masyarakat.
0: Pendengar dari Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan gelar gerakan Siguntang Menyapa sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggelar gerakan Siguntang Menyapa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan dengan dukungan Jasara Harja serta Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Dalam kegiatan tersebut, petugas mendatangi masyarakat secara langsung guna memeriksa status pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Rizwan, menjelaskan petugas menggunakan aplikasi Siguntang untuk memantau pembayaran pajak kendaraan secara real-time. Apabila ditemukan kendaraan yang menunggak pajak, petugas akan memberikan edukasi dan imbauan agar pemilik kendaraan segera menyelesaikan kewajibannya. Tidak hanya itu, petugas juga memasang hand tag pada kendaraan sebagai pengingat bagi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Program ini akan dilaksanakan secara rutin setiap awal bulan, khususnya pada hari Selasa.
2: Di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan melakukan gerakan Siguntang Menyapa. Gerakan ini dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di sektor pajak kendaraan bermotor, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kita menggunakan aplikasi Siguntang, yakni satu sistem yang untuk mengecek secara real time bahwa wajib pajak tersebut sudah membayar pajaknya atau belum. Ketika sistem ini dijalankan, kita akan bisa melihat datanya akan keluar. Apabila sudah membayar pajak, ini datanya tidak akan keluar. Apabila ada tunggakan, datanya akan keluar. Nah, dari data tunggakan inilah yang akan kita kejar kepada wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan motor tersebut.
1: Ia berharap program ini mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah juga diharapkan bertambah sehingga dapat mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Sumatera Selatan. Erlin Fartesa melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 yang ditargetkan mencapai 235 miliar rupiah. Selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Secara keseluruhan, PAD kita adalah 230.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya meningkatkan target pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 yang dipatok mencapai angka signifikan. Memasuki pertengahan tahun, realisasi PAD Kabupaten Bangka tercatat hampir menyentuh angka 50%. PLT Kepala BPKAD Kabupaten Bangka, Haryadi, mengatakan pendapatan asli daerah tersebut ditargetkan melalui 4 sektor utama yang menjadi sumber pendapatan daerah tahun ini, yakni pajak daerah, distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lainnya PAD yang sah. Untuk target PAD tahun 2026, pemerintah Kabupaten Bangka menargetkan pajak daerah sebesar Rp123.662.000, distribusi daerah Rp103.469.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp6.500.000, serta lain-lainnya PAD yang sah sebesar Rp1.592.000.
1: Pajak daerah, retribusi, kemudian hasil kekayaan yang dipisahkan, sama lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ada 4 komponen PAD ya. Kalau pajak daerahnya 123 miliar, retribusinya 103 miliar, kemudian untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 6 miliar 500 juta dan lain-lain PAD yang sah 1 miliar 592 juta. Secara keseluruhan PAD kita adalah 235 miliar.
2: Lebih lanjut, Haryadi menegaskan sampai saat ini pencapaian target PAD di Kabupaten Bangka telah mendekati 50% dan ditargetkan mencapai 100% hingga akhir tahun 2026 melalui 4 sektor tersebut. Ia mengakui sektor pajak daerah menjadi target terbesar dibandingkan 3 sektor lainnya pada tahun 2026 dengan harapan dapat menyumbang pemasukan daerah lebih besar melalui kepatuhan masyarakat membayar pajak. Tujuannya ke depan pembangunan daerah dapat terus meningkat, terlebih pajak daerah memang menjadi target terbesar meskipun realisasi saat ini baru mencapai 37.92%. Pemerintah Kabupaten Bangka juga melakukan berbagai langkah agar target PAD tahun 2026 dapat tercapai melalui kerjasama semua pihak, khususnya masyarakat. Salah satunya memberi diskon pembayaran PBB bagi masyarakat yang menunggak. Melalui program ini diharapkan dapat menambah PAD dan tidak menutup kemungkinan sektor lain juga bisa menyumbang lebih besar. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: KPPN Sungai Penuh mencatat sebanyak 3 desa di Kabupaten Kerinci belum ajukan berkas untuk pencairan dana desa tahap 1 tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Desa di Kabupaten Kerinci hingga kini belum menyerahkan berkas pencairan dana desa tahap 1 tahun 2026. Padahal batas waktu pencairan dana desa tahap 1 telah berakhir pada tanggal 15 Juni tahun 2026 yang lalu. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winandarestu mengatakan masih terdapat 3 desa yang belum melengkapi berkas yang dibutuhkan, yakni Desa Semerah Kecamatan Tanah Jogo, Desa Baru Air Hangat, Kecamatan Air Hangat Timur, serta Desa Pulau Pandan, Kecamatan Bukit Kerman. Sementara itu di Kota Sungai Penuh, seluruh desa telah menyelesaikan proses pencairan dana desa tahap 1. Lucy menjelaskan meskipun batas waktu pencairan dana desa tahap 1 telah berakhir, desa yang belum melakukan pencairan masih memiliki kesempatan pada tahap 2. Namun pemerintah desa wajib menyampaikan komitmen dan kesanggupan merealisasikan dana desa tahap 1 terlebih dahulu.
2: Kemarin itu kan untuk penyampaian dokumen syarat-syarat itu terakhir di tanggal 15 Juni ya Pak ya, untuk yang tahap 1. Nah, sampai dengan 15 Juni itu ada 3 desa yang belum ini, yang tidak belum menyampaikan dokumen syarat salur Pak. Itu Desa Semerah, Desa Pulau Pandan, dan Desa Baru Air Hangat. Akan tetapi kan sesuai dengan PMK ya, yang terbaru, PMK 7 itu desa tetap nanti bisa salur asalkan nanti desa menyampaikan ini Pak, kesanggupan bisa merealisasikan dana desa tahap satunya Pak.
3: Berarti harus cair dalam tahap satu dulu Bu ya, baru bisa cair tahap dua ya?
2: Iya, bisa cair tahap dua.
1: Lucy juga menghimbau agar pemerintah desa yang belum menyelesaikan berkas segera melengkapi berkas yang dibutuhkan. Ia menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah desa dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa agar pelaksanaan pencairan dana desa dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan. Street food di kawasan Masjid Al-Kahfi Bintuhan jadi lokasi nongkrong favorit warga, khususnya untuk anak muda. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
4: Nongkrong dan spot kuliner saat ini kerap diburu oleh masyarakat untuk menghabiskan momen libur akhir pekan atau sekedar menghabiskan waktu senggang di sore hari. Seperti street food yang ada di kawasan Masjid Al-Kahfi di Kota Bintuhan, Kabupaten Kaur, yang menjadi lokasi andalan warga untuk nongkrong bersama teman dan keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga Kota Bintuhan, yakni Nisa. Ia mengaku sangat sering nongkrong bersama teman-temannya di kawasan street food Masjid Al-Kahfi ini. Menurutnya, karena banyak pepohonan di kawasan ini membuat suasana nongkrong menjadi lebih sejuk. Selain itu, di sini juga banyak UMKM yang menjajahkan beragam makanan dan minuman dengan harga yang ramah di kantong. Mulai dari jajanan ringan seperti cilok, empe-empe, telur gulung, cireng, sempol, bakso bakar, siomay, donat, hingga makanan berat seperti mie ayam, ayam geprek, seblak, miso, tekwan, dan lain-lain. Bahkan, aneka minuman segar dan viral pun juga ada di kawasan ini. Mulai dari es jagung, es syahdu, es jeruk, es teh jumbo, es teller creamy, dan masih banyak lagi. Jajanan favorit Nisa saat nongkrong ialah bakso bakar dan es syahdu.
5: Oh iyo mbak, suko saya memang nongkrong di dekat Masjid Al-Kahfi ini. Soalnya tuh udaranya tuh sejuk. Habis itu banyak pulo macam jajanannya. Terus minumannya ada pulo, jadi gak susah pulo nak cari makanan minuman tuh. Terus kalau misalnya lah gak sore tuh ramai pulo di sini tuh mbak. Ada yang latihan poli, terus ada yang main bola kaki pulo. Jadi enak lah di sini. Suko juga aku nongkrong sama kawan-kawanku.
4: Kedepan, Nisa sangat berharap pemerintah daerah Kabupaten Kaur dapat terus memberikan ruang bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kaur, sehingga UMKM di Kabupaten Kaur dapat terus berinovasi untuk menghadirkan produk yang memiliki nilai jual dan diminati oleh banyak orang. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan program keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan balik nama atau BBNKB yang berlangsung mulai tanggal 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 guna meringankan beban wajib pajak sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Ramadona dari RRI SP Waikanan.
1: Kabar baik bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Waikanan, di mana pemerintah Kabupaten Waikanan bersama pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan program keringanan pajak kendaraan bermotor PKB dan balik nama kendaraan bermotor atau BNNKB yang berlaku mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Program ini dihadirkan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah sekaligus memberikan kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak yang selama ini memiliki tunggakan pajak kendaraan. Kepala Samsat Waikanan Bayu Susanto kepada RRI mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Ia menjelaskan bagi wajib pajak yang menunggak selama 1 tahun atau lebih cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan ditambah 50% dari pokok tunggakan tahun pertama. Sementara sisa tunggakan tahun-tahun sebelumnya, beserta denda pajak akan dihapus sesuai ketentuan program. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai intensif lainnya untuk mutasi atau balik nama kendaraan dalam wilayah Provinsi Lampung. Diberikan diskon PKB sebesar 25% bagi kendaraan roda 4 dan 50% bagi kendaraan roda 2. Sementara itu, kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke Provinsi Lampung juga mendapatkan keuntungan berupa diskon PKB sebesar 50% pada tahun pertama dan kembali memperoleh diskon 50% pada tahun kedua. Tidak hanya menyasar wajib pajak yang memiliki tunggakan, program ini memberikan penghargaan kepada masyarakat yang selama ini taat membayar pajak tepat waktu. Pemerintah memberikan diskon PKB mulai dari 5% hingga 25% yang besarannya disesuaikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.
2: Alhamdulillah program Pak Gubernur Lampung tentang keringanan pajak kendaraan bermotor sudah diluncing dan mendapatkan dukungan langsung dari Ibu Bupati, Bapak Kapolres Waikanan, Jasa Harja, Bank Lampung, dan BRI. Dengan program keringanan pajak kendaraan ini, saya sangat berharap sekali masyarakat Kabupaten Waikanan dapat memanfaatkan program ini. Dengan adanya kontribusi dari masyarakat Lampung khususnya, masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Waikanan, penegasan dari Bapak Gubernur Lampung dari pajak kendaraan inilah yang akan kita manfaatkan untuk fasilitas jalan yang ada di Kabupaten Waikanan.
1: Menariknya, pada pelaksanaan program keringanan pajak kendaraan bermotor tahun ini, Samsat Waikanan juga menyiapkan kejutan khusus bagi masyarakat. Pelaksana program tersebut turut mendapat perhatian langsung dari jajaran pemerintah daerah. Bupati Waikanan Ayu Asalasia hadir meninjau langsung jalannya pelayanan di kantor Samsat Waikanan guna memastikan seluruh proses berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Bupati Ayu Asalasia menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya selama masa berlaku yang berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meninjau langsung progres pembangunan SMA Unggul Garuda di Belitung Timur yang sudah 48%. Berikut laporan Arif Juliantoro dari RRI SP Belitung.
1: Kami punya sekolah yang terbaik, sekolah yang handal, dan sekolah yang...
2: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meninjau langsung progres pembangunan SMA Unggul Garuda di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur pada Senin 15 Juni 2026. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah unggulan nasional tersebut berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dari hasil pemantauan, progres pembangunan SMA Unggul Garuda hingga pertengahan Juni 2026 telah mencapai 48%. Capaian tersebut dinilai masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan, hingga pemerintah optimis proses pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu. Hidayat mengatakan kehadiran SMA Unggul Garuda menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Bangka Belitung. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk memiliki sekolah unggulan harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi mencetak generasi penerus yang berkualitas. Ia menilai sekolah ini bukan sekedar menghadirkan fasilitas pendidikan baru, melainkan investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi percontohan pendidikan unggulan di Bangka Belitung.
1: Kami atas nama pemerintah Provinsi Bangka Belitung beserta Bupati, beserta masyarakat Beltip dan Jember, terima kasih kepada Pak Presiden. Di kampung halaman kami punya sekolah yang terbaik, sekolah yang handal, dan sekolah yang untuk bercontoh untuk masa depan yang lebih baik.
2: Hidayat menyebut terpilihnya Belitung Timur sebagai lokasi pembangunan SMA Unggul Garuda merupakan peluang besar bagi daerah. Menurutnya, keberadaan sekolah tersebut akan memberikan akses yang lebih luas bagi putra dan putri Bangka Belitung untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa terbebani persoalan biaya, sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat setempat. Kehadiran sekolah unggulan tersebut juga disambut positif masyarakat Belitung Timur. Seorang warga Kelapa Kampit, Suryani, menilai pembangunan SMA bertaraf nasional itu menjadi peluang besar bagi anak-anak daerah untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus keluar dari Pulau Belitung. Menurutnya, selama ini banyak orang tua harus mempertimbangkan biaya yang tidak sedikit, apalagi ingin menyekolahkan anak keluar daerah demi mendapatkan pendidikan terbaik.
3: Ya, bagus, karena anak-anak kami jadi punya

0: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Wahyuni mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, selepas kita dengarkan tadi Warta Belajar Sumba yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda siaran Tunda LKBN Antara, di mana untuk kali ini terkait dengan program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional bersama dengan Profesor Insinyur Yasirly, STMT PhD, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dan pendengar, tentunya langsung saja dari meja tugas kita hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya, tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya, hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair, ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan, ya, ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya, dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan,
2: ya,
1: kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami, ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
3: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yasirly. Prof. Yasirly, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik,

0: Mbak Suwanti, gimana kabarnya?
1: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenaga kerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara, kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenaga kerjaan kita supaya lebih baik lagi, apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
0: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya, agak susah nih, BPVP. Ya. Selama ini di balai-balai kita, ya total itu ada 33 balai, ya, ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah, sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3 dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat. Gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang, ya kuotanya. Ya, ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya, biasanya memang Mbak Suwanti baru launching itu belum begitu masif gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang ya. Kuotanya 100, yang mendaftar lebih dari 4 kuotanya 100.000, yang daftar lebih dari 400.000.
1: 4 kali lipatnya ya, lipat, Prof.
0: Oke. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching ya. Kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola, dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah gitu ya.
1: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan begitu ya, kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
0: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on. Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan. Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
1: Intensif
0: gitu ya, mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai. Nah, fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku, ya tentu kemudian modul-modul pelatihan, dan kita juga berikan asuransi, ya jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat. Ya, dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring. dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan ya, ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
1: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu Prof. Menya, untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
0: Okay. Dalam dan luar negeri.
1: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof. Menya. Yes. Oke. Okay. Kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof. Ya. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi, gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000 Prof. Yang mendaftar. Oh, oke. Okay. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
0: Jadi satu hal memang mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Iya. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus, ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama. Untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa
1: ya, dari pemagangnya, dan perusahaan
0: dan
1: juga
0: dari perusahaan. Oke. Ya kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
1: Serba transparan dan terbuka.
0: Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya ada yang jam kerjanya lebih gitu ya dari seharusnya, ini magang loh kita ingatkan kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan Mbak Suanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung, dan alhamdulillah ya respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respon dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, ya, di sebuah perusahaan proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan, mereka sudah merekrut 13 orang.
1: Oke, dari 40.
0: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya kenapa direkrut ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia, dan kami ambil ya buat apa, kami sudah melatih sekian lama itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut, tapi kami yakin ketika 6 bulan mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh ya. Jadi 100.000 itu dipilih oleh masing-masing perusahaan, ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
0: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini, Mbak Santi. Yeah, yeah. Ya. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Mm-hmm. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi teman-teman ayo kolaborasi dong sesama perusahaan, kami fasilitasi. Hmm. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing. Jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Okay. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi. Karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama.
1: Yeah.
0: Ya, perusahaan ya dan pemerintah.
1: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena yeah, sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 nggak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri, ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya?
0: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu, tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya, dan kita juga sama tadi ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan ya, tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya, hanya menimbulkan keresahan gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya gitu ya, dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya, ini loh ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia, ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
1: Okay.
0: Yang memang dibentuk oleh pemerintah, dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui begitu ya, dari segi kualitasnya untuk bisa dipakai,
1: menjadi pegangan
0: gitu ya, dan diakui oleh industri.
1: Oke. Okay. Masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas, yeah, misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana Prof?
0: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suanti.
1: Oke. Okay.
0: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
1: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
0: Berbeda, okay, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas.
1: Okay.
0: Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya. Cocoknya untuk pekerjaan apa? Di mana kami bisa mendapatkan? Ya, mereka kan tentu berhak juga. Yeah. Mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan.
1: Yeah.
0: Di sinilah pemerintah harus hadir.
1: Oke.
0: Okay. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak. Ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri kosong, Ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan, saya ganti namanya menjadi Direktur Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya disabilitas atau difabel vokasi.
1: Oke.
0: Okay, ya, okay. Kita akan bangun.
1: Jadi bebas secara khusus begitu ya para pesertanya.
0: Ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah.
1: Oke, akan berfokus di bidang tertentu nggak sih?
0: Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus, ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ya, ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
1: Betul. Saya melihat postingan Prof Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Yeah, karena sebelumnya podcast Atara juga pernah mengundang Prof barista Down syndrome tersebut. Begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka. Dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini. Seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara?
0: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB. Bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Manusia pasti punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman adik-adik kita, teman-teman yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita Mbak Suanti ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan, gitu ya. Dan teman-teman difabel, ya, harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itulah yang kita sebut dengan inklusif. Ya.
1: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenagakerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum, begitu ya. Pasar kerja di tanah air, boleh ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025, laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif, alias meningkat, begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu, sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya, agak sulit gitu ya, kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
0: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
1: Okay.
0: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya, itu kita maklum yang pertama. Yang kedua tentu basis data, gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya, data dan data dari Kementerian investasi dan penanaman modal. Tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada. Tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
1: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang oke, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri, begitu, lulusan S2, kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri, dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu, dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
0: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya, terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri, LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya mengambil program studi S2 S3 ya mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya. Ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika, tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita bisa ya create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
1: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya, Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal. Gitu ya.
0: Dan 58%.
1: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu, jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
0: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya, kalau kita bagi, yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Dan biasanya kalau high skill upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
1: Dikasih contoh Prof seperti
0: itu. Mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan, konsultan individu bisa gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor, ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua, memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara.
1: Okay.
0: Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua, memang saya setuju dengan Mbak Suanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya, sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama, teman-teman ojol dulu. Ya, pekerja platform. Tahun ini ya, kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800, sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya, kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS Ketenagakerjaan kami terus ya mendorong, kita membantu ya bagaimana kepesertaan ini bisa bisa optimal. Ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama. Ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain. Itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi ya, mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suanti bisa bayangkan, dia bekerja informal ya, kontrak tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya. Kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga? Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
1: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan begitu ya, Prof. Med ya.
0: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suanti, gitu ya. Di beberapa riset kita lihat di India ya, di Malaysia, di mana gitu ya, itu juga sama ya. Beberapa negara Asia Tenggara saja mereka memilih, daripada saya bekerja ini, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua. Daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya. Opsi orang yang okay, saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif, yang menurut saya ya pas dengan saya gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah ya, saya memang ingin seperti ini gitu, tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
1: Oke, pastinya hal itu ya, dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
0: Yes, jaminan perlindungan bagi kepada mereka
1: khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
0: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
1: Oke, ya itu.
0: Yang pertama kompetensi teknis, mm-hmm. ya technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, mm-hmm. ya kompetensi apa nih soft gitu ya, ya termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya. Mereka juga harus siapkan, mm-hmm. ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, mm-hmm. memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ada disrupsi terkait dengan green, ya, green jobs macam-macam, disrupsi terkait dengan digitalisasi, yeah. disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri, ya, tidak ada istilahnya, oh, dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya, lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin. Ya, insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
1: Oke, okay. Penting juga untuk upskilling tadi, yes. begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenagakerjaan. Pastinya di kesempatan lain, kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait Siap. Dengan update-update ketenagakerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Yuk, makasih.
1: Terima kasih.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Anda masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Selanjutnya kita akan update informasi cuaca terlebih dahulu ke ruang dengar yang sudah kami terima dari prakarawan BMKG Kota Pangkal Pinang, bahwa saat ini pendengar masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Belitung, Membalong, Bangka Selatan, Simpang, Rimba Payung, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Belitung, Selat Nasik, Badau, Bangka Selatan, Toboali, Lepar Pongok, Tukak Sadai, Bangka Tengah, Sungai Selan, Bangka Barat, Mentok, Simpang, Tritip, Jebus, Kelapa, Tempilang, Belitung Timur, Gantung, Dendang, Simpang, Renggiang, Simpang Pesak, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar, update informasi cuaca terkini yang kami terima dari prakarawan BMKG Kota Pangkal Pinang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Pendengar, Anda masih kami hadirkan dengan lagu-lagu religi islami pilihan hingga

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian ayat suci Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Membacakan surah Asy-Syura ayat 15 sampai dengan selesai, yang dirangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya.
1: Allahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falidhalika fad'u.

ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidah. Lahu hujjatuhum

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan pendengar, selepas kita dengarkan solawat ke ruang dengar Anda pukul 18:51 waktu Indonesia Barat, tentunya pendengar saat lagi kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan untuk itu pendengar, sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 3 di edisi sore hari ini, kami akan hadirkan lagu-lagu peneman santap malam Anda. Kali ini kami hadirkan satu buah lagu dari miliknya Ceylon 7.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Baik, pendengar, selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRD tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zay. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp82,19 miliar. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI TNI Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggarannya PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INA MICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudhasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INA MICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.228.200 kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta berat lah, Vindo. 3 juta masih boleh nggak, Vin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan, tadi kan kita sudah belanja apa? Tadi kan F&B ya. Ini kita dapat iklan ini, F&B ya belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya, itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang cimol atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, penerbangan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut petugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya, Pak ini bersama ibu.
21: Iya.
20: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
21: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu. Jadi sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antara adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
22: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
4: Halo, saya Awang.
1: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
4: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
1: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
4: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
1: Ya, terima kasih Mas Awang.
4: Ya, sama-sama.
1: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jemaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon membadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di Jembatan Merah Putih, Koka dan beberapa ruas jalan utama di Kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi, membuat euforia Piala Dunia di Kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Henrique Pewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta, fans Argentina, dan istri Beta,
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di Kota Ambon, tapi juga di Kota Masohi, Maluku Tengah, dan Kota Bula, Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman Wakil Bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah

Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 7.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, pendengar masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda di Bangka Belitung malam kali ini. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani memimpin langsung rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian penyaluran bahan bakar minyak tingkat provinsi di Pangkal Pinang. Hidayat Arsani menggarisbawahi pentingnya reformasi sistem guna mengoptimalkan pelayanan publik dan mencegah timbulnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Gubernur menginstruksikan agar sistem pembayaran dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi tidak dimonopoli oleh satu pihak perbankan saja. Di mana pendengar, menurutnya keterlibatan multi perbankan sangat krusial guna mempercepat integrasi sistem pelayanan serta memberikan keadilan bagi seluruh pelaku usaha dan masyarakat konsumen. Lanjutnya, hasil dari rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan dampak langsung pada perbaikan kualitas pelayanan publik dan mendukung kesejahteraan masyarakat luas secara adil. Sementara Sales Manager PT Pertamina Patraniaga Area Bangka Belitung Satrio Yubowo Wicaksono memaparkan laporan komprehensif mengenai kondisi real penyaluran serta tingkat konsumsi energi di lapangan. Laporan tersebut mencakup pasokan biosolar, pertalite hingga liquid petroleum gas atau LPG di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Dia menjelaskan klasifikasi konsumen pengguna pertalite telah diatur secara ketat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Pengguna yang berhak meliputi sektor transportasi darat, usaha perikanan, layanan umum pemerintah, transportasi air, usaha pertanian, serta pelaku usaha mikro. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan di Bangka Belitung malam kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kali ini kami hadirkan dari milik Afgan.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, berangkat dengan berakhir lagu dari Arsi Widianto dan Prisia Jodi, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda di rangkaian Bangka Belitung sore untuk edisi hari ini. Terima kasih berangkat, saatnya saya Abdurrahman Aris ya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami selanjutnya ada Nur Aisyah hingga usai nanti mendengar pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mendengar, saatnya saya dan kerabat kerja bertugas di Bangka Belitung sore undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
3: Ya penting dong nak, dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah dan sekarang ibu sering sedih loh.
4: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
5: Drama Radio RRI Malang, pelajaran yang tak pernah usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Karena ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia Rin, aku mau nyampe mental dulu. Kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau pergi sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tertampar.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu Don, tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan Rin, takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalannya anak-anak.
3: Baik mendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengikuti dulu acara Ruang Rindu Nasional.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya, tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa
1: dan
0: dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya
1: mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak. Dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita.
1: Keren loh.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Semua pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu berat rindu ya berat. Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya enggak sih?
2: Makanya rindu berat gitu.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selamat kita, datang ya di ruang
0: nah,
1: rindu.
0: Nah, ini
1: ya.
0: Juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Mbak Ria Resti Fauzi.
1: Duh, bestiku gitu loh.
2: Iya, padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya. Nanti tanggal berapa dan di mana? Ria.
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni.
1: Di
2: ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Tempat kita biasa juga.
2: Ada berapa kali
1: tempat
2: ya,
1: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesa, Kenda Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian, Etri Jayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Tapi Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
2: Okay. Wow, luar biasa. Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya Ria memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits loh.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini lagunya Ria. Aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita nggak bisa nonton loh Mbak.
1: Nggak bisa dong. Kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Tapi gimana sih ceritanya? Mbak Liz Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: di konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana?
0: Gak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Okay.
3: Ya, kita keep contact selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie banget ya sama gue.
1: Karena sama dong.
3: Benar, bestie
2: di mana-mana.
3: Di mana-mana bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit
1: seperti
3: ya kan, semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Waduh,
3: enggak tahu, masih muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
1: Iya, awet.
2: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya. Iya.
2: Terutama Mbak Liz sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya,
2: Niken. Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Kita juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Maksi kita.
2: Yaudah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu, aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
2: Iya,
1: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Dan Mbak Liz ya.
3: Betul, tidak
1: enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja coba-coba ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi Karya mau bikin kapan? Di gabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
1: Wow.
2: Alhamdulillah
1: kosong.
2: Ada.
1: Kosong.
0: Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu gak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
1: Cuma aku langsung gini,
2: ya pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku.
1: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Udah itulah itu aku tuh kan.
1: Next ya Maria ya.
0: Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
4: Bang Albert. Halo.
0: Oh, silakan Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz
0: sama Mbak Liz.
4: Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Oke.
1: Okay. Sama-sama Fauzi.
2: Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan
2: gitu ya.
1: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Kalau dulu kan seperti bunyi itu perahu tematangga lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
2: Oh iya.
1: Bang?
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, Selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga.
0: Halo, halo langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati.
2: Malam.
5: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
2: awet
5: muda
2: Ana.
5: Banget.
1: Betul. Ya,
2: kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Oh, itu alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati Dibelai Manja.
0: Siapa itu? Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
5: 88.
2: Betul.
1: Masih ingat
0: kan?
2: Terima kasih Bu Ana.
5: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana.
5: Biarpun lagu ya.
2: Kasih
5: harapannya. Ya gini pertanyaannya, sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada
0: yang mana daripadanya?
5: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
5: Ya salam dulu.
2: Boleh.
0: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke, kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
6: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay.
6: Karena itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Ria Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Mm-hmm. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya? Mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya?
0: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Okay. Buat saya nggak ada ya?
6: Mas Yudi, salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
0: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
0: Silakan.
1: Ya Bang Andi.
7: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi
2: ini ya Mas.
1: Yoi, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Nah, kok tahu sih? Aku ya ulang tahunnya.
2: Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Gitu ya. Emang ditulis ya
7: Loli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Ibu Ana tadi yang disorong ya.
2: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
2: Oke.
7: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke, okay. Ya. Ya. Terima kasih Bang Andi.
7: Makasih ya, Bang. Terlalu berbanyak proyek-proyeknya tentunya.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, aku diucapin.
2: Enggak.
0: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, purnama sari.
2: Iya.
8: Ismail.
2: Siap.
0: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, cuma dua acaranya.
0: Ah, betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
2: Wah, mantap.
8: Bintang tamunya.
0: Oh, yeay.
8: Selamat malam Mbak Ria, Resti Pauti.
2: Selamat malam.
8: Menawati ya.
2: Selamat malam.
8: Salam kenal.
2: Iya, salam kenal juga.
8: Oke, okay. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, okay, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
8: Dan okay, mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal
0: okay,
8: mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oh, oke, okay, ditunggu ya Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria, Resti Pausi dan Mbak Liz, dan
2: terima semoga kasih,
8: semuanya
0: selalu terima kasih.
2: Amin. Terima
8: kasih. Oke, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada, dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatulgung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Siap.
8: Malam okay, untuk semuanya. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mbak Haryanti.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz.
2: Okay.
0: Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
0: Okay.
2: Jadi aku sendiri. Nah, gak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
0: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
9: Itu
2: ya,
9: kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
0: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung.
9: Biasa.
2: Tapi kalau enggak salah aku lagunya itu.
9: Ya kan? Tuh keren emang. Ya, cuma udah sering, dari kecil.
2: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang
9: ya, cuma
2: karena nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi,
9: kasih
2: kan orang zaman dulu kan aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang, aku tuh nyanyi,
9: nyumbang-nyanyi
2: gak dibayar.
9: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kolam mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
9: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus
9: banyak ya.
2: Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
0: Nyanyi
2: terus
0: ya.
2: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Seni, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
9: Wow,
0: dari umur 5 tahun loh.
9: Emakku sampai terpukau bangsa. Iya. Gak nyangka
2: dan
9: juga.
2: Dan sekarang Taman Ria Monas udah gak ada ya.
0: Gitu ya.
9: Wow.
2: Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku inget banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Dina Mariana.
2: Waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
9: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers, Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di pasar seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
0: Iya,
2: jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke.
2: Pembukanya.
0: Iya. Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi ya. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
0: Di Madiun ya.
3: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi, kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
0: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman ya.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
9: Itu yang balis ya.
0: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
9: Oh, ada yang mengikuti jejaknya.
2: Aku dulu.
0: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku 3 anak. 3-3-nya udah merit. Tiga-tiganya
9: udah merit. Kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
9: Putrinya Mbak Ria ya. Iya.
2: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
9: bungsu.
2: Iya. Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia itu tampil itu aja nomor 2. Kayak nomor 1 main drum nggak pernah tampil. Yang kedua ketiga main piano nggak pernah tampil, gak kayaknya tampil. Juga nggak begitu bisa.
9: Wah gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Mbak Lis,
3: saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
9: jadikan profesi ya.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat
2: baru main.
3: Kalau
9: dia ingat dia malas.
2: Kursusnya kayak terpaksa. Karena emaknya
9: yang orang tua.
3: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi, ya gitu suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
0: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
9: Bisa gitu ya.
3: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
0: Nggak ada yang
3: dia maunya tuh pengennya ya udah kerja aja
2: ya, sekolah sama kuliah ya,
9: tapi gitu. Kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi nggak?
3: Maksudnya
2: anaknya?
9: Iya anaknya.
2: Oh kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja
9: pas ada acara di kampus,
2: acara
9: nyanyi
2: kampusnya.
9: Bukan
2: nyanyi, main gitar.
9: Oh ya main gitar, yang main musik
0: ya. Fales say.
9: Mbak Ria kan panggil aku say.
3: Karena kita paling, mas. Yang paling kecil malah ini dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
2: Ya, misi kebudayaan.
3: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
3: Ya, ya, ke Turki, gitu-gitu.
2: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya, ya,
3: betul.
2: Aduh. Seru pastinya.
0: Siap. Selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak ya, berdua? Iya, selain nyanyi.
2: Maria dan Balis, ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
2: tiarap, ya, tiarap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
3: Maria
2: masih, aku masih nyanyi, masih, ya, masih, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklum lah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
0: Oke. Okay. Iya. Kalau Balis?
3: Ya, kalau saya sama sih sebenarnya.

0: Nah, ini agak susah jawabannya ini ya. Ya
1: kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
2: Kita otodidak ya, Maria benar.
1: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
0: Oke.
2: Tapi gini, Maria. Maria ini sama Mbak Lisi masing-masing dikaruniai
0: suara
2: vokal yang berkarakter
1: ya. Yeah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi enggak pernah dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
2: Ini
1: suaranya Ita Purnamasari iya. Nih.
2: Itu gitu. Sudah ketahuan ya.
1: Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
2: Ciri khas
1: ya. Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama
2: itu
1: orang.
2: Benar-benar suatu karunia
1: ya. Talenta banget ya.
2: Betul, Mbak. Ya. Alhamdulillah.
0: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
1: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
0: Nyampe semua ya. Oke, seru ya kan?
1: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
0: Oke.
1: Aku dapat 5 Golden Record,
2: ya.
1: Satu BASF Award, satu HDX Award.
2: Alhamdulillah. Prestasinya. Ya.
0: Balis. Royalti masih nyampe sekarang, apa nggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
1: Kalau sekarang royalti udah nggak ada lah sekarang.
0: Itu yang dulu ya.
1: Tapi aku pernah dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
0: Pandemi.
1: Tapi dari Malaysia ya.
0: Oh dari Malaysia.
2: Dari Malaysia, Maria ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
2: Iya dari Papri.
0: Dari Mbak Ita.
2: Kebetulan masih dari situ.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
1: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
3: Kita tuh
1: dulu di paguyuban artis Jakarta Selatan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Aku tuh baru punya anak satu, kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
3: Edi Siltonga,
1: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
3: tiap minggu
1: pasti ada aja acara ada dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan. Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi nggak mau mobil sendiri-sendiri dia nggak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
2: Ya Allah jam 2
0: pagi. Jam 2 pagi.
1: Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan Ri. Iya Om.
2: Tapi seru pastinya.
0: Dan ada lagi.
2: Ada latihan.
1: Terus kita rekaman juga ya Lis. Lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
3: Adipura
1: kan kita beberapa kali
0: datangnya. Oh iya ya. Bukan lagu-lagu komersial ya.
1: Bukan. Memang yang program dari
0: Jaksel.
1: DKI Jakarta Selatan.
0: DKI
1: dan Jakarta Selatan.
0: Oh DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
2: Akrab. Nah, Wong Surabaya
0: ta. Oke, pertanyaan terakhir terakhir di sesi ini dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang yang anak baru-baru
2: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
1: Mimpi nggak ya gue ya pengen sama Raisa loh.
2: Siapa tahu loh
1: Maria ya. Suaranya kan
2: iya
1: cantik suaranya bagus banget ya ya nggak tahu
2: gak
1: ya
2: yang
1: seperti kayak mas. Dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas tapi dia nggak pede saat itu.
0: Oh gitu.
1: Dan sampai akhirnya tercapai itu taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Kris.
2: Ya ampun Maria.

0: kayaknya beliau konser tahun 1994 kalau nggak salah.
1: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya, yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Dia bilang gitu. Nah aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku nggak berani menyampaikan.
0: Ya, gak,
1: sampai akhirnya
0: mungkin,
1: kita berjumpa ya, itu di bulan Maret.
2: Maret ini.
1: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
0: ternyata
1: mereka Niken sama Julia bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi langsung. Okay, saat itu
3: nggak
1: pakai ABCD, terus langsung mau sama siapa aja Ri, di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau nggak percaya. Bener. Cuma langsung mau nggak sih nyanyi gitu lagu gue?
3: Mau nggak sih? Gitu.
0: Ya mau aja kok. Barian nggak ngaku. Next,
2: konser kedua. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
0: Iya dong.
2: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Liz ya, Panas Asmara.
0: Oh, Panas Asmara.
2: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Baik tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Mas Ibu Fatmawati. Yudi. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Ih, jangan bilang gitu Tan. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya.
0: Nah itu ya. Oh ya kan gak enak biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Halo. Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke.
2: Ya?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Mbak Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih semua, Bu Fatmawati. Ya. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Yudi Ismail. Yo, kabar ya.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: Pangesta ya. Silakan langsung ya, dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh kok?
3: Keputus.
2: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
2: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
2: Jojo Propapat.
0: Oh, iya, mereka enggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama betul, Nafa Urbah juga sama loh.
1: Boy, kaya. Oke, Tete.
2: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
2: Terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
2: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue teh. Buat Mas Yudi. Ya,
2: langsung ke Mbak Resi dan Monggo. Mbak Lin.
0: Oh, oke, okay. Mbak Lin selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
2: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lin tadi. Yang apa, Panah Asmara itu kalau didengarin
3: terima
2: di
3: kasih.
2: Ini Mbak Ica, didengerin di ini, di table, di sudut, dari sudut. Table yang di sudut, sambil menikmati
1: ya.
3: pisang goreng.
1: Wih,
3: sama kopi,
1: ya.
3: sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget,
3: gitu ya, sejuk itu,
1: enak banget itu,
2: ya lupa pulang, aduh nggak tahu udah jam 01:02
1: bener banget Teteh.
2: Oke, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
2: Lagu rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhirnya terakhir, aku kalau enggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah,
3: sakit ya banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hati?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya nggak?
3: Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu yang menyiksa.
0: Itu aja,
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan enak, lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: ya. Oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan. Mm-hmm.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ica.
0: Oke, okay. Sepatu okay. Dari Kulit Rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa tuh video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke, okay. Nanti akan dijawab yang tegasi ya.
5: Oke. Okay.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kakak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Bang Tito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
1: Iya. Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya?
3: Pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV ya. Ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru,
3: wajah
1: ya?
3: Baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Ya. Okay. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Ya. Karena ya. Bawa ular soalnya.
3: Iya. Boleh jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya.
0: Ya.
3: Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada
3: nepotisme.
1: Almarhum Kris Patikawa, Sabine Zuhra.
3: Betul sekali.
1: Itu benar-benar kemampuan sendiri. Ada albumnya, ada Mas dan
0: Keroncong ya.
1: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos
3: ya.
0: Leknya ternyata. Iya.

0: ada ya.
1: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
2: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
1: Shintaro, Wo Aini.
2: Shintaro, ya Wo Aini. Kokoro
3: Otomo.
2: Iya, tapi
3: bisa disadukin. Tapi gimana caranya?
4: Kalau Balis gimana?
5: Tenang aja, mudah banget kok promosiin bisnis kamu di area di Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu
2: di Indonesia bisa diklaim
5: sama Indonesia. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik.
1: Oh, baru kemarin kita ngobrol sama Pak Jono.
5: Iya, Bang, Kendi, Top Show, dan lain-lain. Ini kan juga jangkau kok. Jadi Rp30.000 aja.
1: Ini tadi dari Rifa Irin,

0: hidupku. Namun aku rebah jatuh di panah asmara.
1: Mantap. Sekarang Ria Resti Fauzi. Monggo mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang

0: Beneran enggak pengen harta nih.
1: Aku mau.
0: Oke. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnama.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Iya, Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
1: mencintai. Amin.
0: Enggak ada yang diundang, Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
1: Iya, doanya.
3: Selalu sehat selalu,
0: Mbak. Amin.
3: Semangat,
1: semangat dan Pak Ahmad. Ya.
0: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
3: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
0: gitu. Oke.
1: Okay.
3: Boleh salam-salam Mas.
0: Siap.
3: Boleh,
0: terima kasih.
3: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
0: Siap. Oke.
3: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
0: Oke.
3: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
1: Amin.
3: Ya.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
3: Wahyu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
1: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Iya, waalaikumsalam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: Oke.
4: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
0: Yalis? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
1: Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
4: iya betul. Sini
1: agak nyikut
4: Mbak gitu. Ini Mbak Mas Paul ini Mbak ada Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
0: Oke.
4: Itu saja.
0: Okay, siap.
4: Oh, ya, salam balik ya tadi itu ya
1: siap,
4: tadi.
1: Siap.
4: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso, dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
0: Siap.
4: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
5: Ya, siapa? Aku ya.
0: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
5: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
1: Pasti.
5: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
0: Itu. Oh, ya.
1: Luar biasa.
5: Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah.
1: Wow,
5: jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
1: Iya, betul banget,
5: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
0: Alhamdulillah. Siap kalau begitu. Kalau
5: Mbak Lis
6: sama sih, sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang
1: ya.
6: Betul, sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, iya, sama sih. Iya, sama.
1: Luar biasa ya.
0: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
1: Ada deh.
0: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya, sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
1: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa iya nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh
2: B kita
1: yang punya.
2: Iya iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi tuh diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan Mbak Lis.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
2: Oh iya iya iya iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin.
2: Udah ganteng.
0: Wah,
2: langsung PM lo Mas.
1: Ganteng banget nih Mas Yudi. Lama-lama tambah ganteng.
2: Langsung kesel lo sampai ganteng.
0: Oke.
3: Kom Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
2: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Dijawab
0: siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
2: sama-sama,
3: Mbak Ria,
2: Mas
0: Silap.
2: Gila.
3: Pamit,
2: geng. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
2: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molabu?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus Mbak, panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
2: Mbak Ita.
4: Iya. Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
2: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
4: Ria Resti Fauzi?
0: Ya. Dan Lis
4: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
4: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
4: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
2: Itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
4: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Oh, iya.
0: Makasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, iya, sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama Mbak Endang.
4: Terus Mas Yudi.
0: Siap,
4: ya, betul. Selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
2: Waalaikumsalam,
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
2: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya.
2: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
2: kalau
0: ya?
2: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
1: Dari yang ulang tahun.
2: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
1: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita.
2: S. Judul lagunya depannya S.
1: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
0: Iya.
1: Kan udah 20 album.
2: Mbak Ria marahin si Mas Yudi yang membuat
1: album
2: pertanyaan.
1: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir.
0: Nyerah.
1: Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
1: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
1: Senyuman.
2: Nah, kan.
1: Sungguh indahnya.
0: Oke.
1: Nah, itu lagunya.
0: hilang peluangnya.
1: Oh, judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
2: Benar-benar
1: itu kayak begitu. Iya, donat.
0: Kan enggak bisa jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
1: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
1: Lagu Saint B terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
2: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira yang Mbak Ria ya.
0: Oke.
2: Oke oke. Siapa tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh ini kita kasih salah satu
2: ini
0: aja.
2: Ini ngetop semua lagunya.
1: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
1: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
1: Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya Maria di album itu, iya.
1: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
2: Satu lagi.
1: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
1: Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
1: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
2: Nah. Kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
2: Gagal lagi dong.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
1: Liz pasti bisa deh.
2: Astagfirullahaladzim, belum.
0: Hai Mbak Ita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja Mbak Liz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
0: Bisa, berapa lagu?
2: Ya. 4. Tak kasih kesempatan satu lagi.
1: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
2: ayo,
0: berapa
2: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Nah, kes ngomong nyaris loh pada.
1: 5 deh.
0: Ya iya Mbak. Kalau enggak 4 kan foto, kurang dikit 5.
2: Ya udah donatnya jadi, 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik Pintu. Betul, Melodi Sendu.
2: Maria kesian, semangat.
1: Bisa ya Mas Yudi ya. Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya gak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Bukan lagu You, Ria Resti lagu You. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku nggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya, oh, lagu Om Keli ini.
0: Oke, pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Eric Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah Cinta?
2: Mbak,
0: masa
1: album sepatu kulit rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
1: Cinta. Gitu kan?
2: Iya.
0: Ini Kak Cinta. Oke.
1: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
1: Ya, dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnama.
0: Oke.
1: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali?
2: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat ya Mas. Masih ingat ya. Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu, khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
1: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
2: Ya tetangga
1: kali ini.
2: Aduh, tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
1: Iya, Gayatri.
2: Iya.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
1: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, iya. Mas Yudi mah.
0: Ya
2: kan.
1: Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar
1: donat lagi. Masih cukup enggak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
2: acara Selekta Pop. Benar.
0: Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Iya dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Udah, kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Gimana kita dengerin?
2: Rindu yang menyiksa.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa?
2: Oh iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resti Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out,
2: alhamdulillah. 3 minggu yang lalu, alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya, sama
0: ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
0: Mantep
1: semua.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Mudah-mudahan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
1: Oh iya, rilis lagu
2: yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada proyek atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya nggak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Nanti saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Pasti dengan Bang Oji
2: undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu terbaru Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform.
2: Oh ya, belum platform. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap. Kalau begitu
2: Terima kasih,
0: sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia,
1: di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang.
0: Serius nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku Suka dan Sepatu dari Kulit Rusa. Hey.

0: edukasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, baru saja kita mengikuti acara Ruang Rindu Berjaringan bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail yang tentunya juga menghadirkan bintang tamu dari Kiresi dan Lismiwati. Ya, kali ini kita kembali lagi ke RRI Pro 1 Sungai ya. Tentunya pendengar, kita akan hadirkan drama radio yang kami hadirkan untuk Anda. Dan tidak lupa saya ingatkan kembali, jangan lupa nanti malam pendengar ya, untuk Anda bisa langsung menyaksikan ya pertandingan Piala Dunia 2026. Untuk di kesempatan malam hari ini tentunya di pukul 00 waktu Indonesia Barat ada Portugal yang tentunya juga ini akan melawan RD Kongo ya. Terus juga nanti di pukul 3 ada Inggris yang tentunya juga akan melawan Kroasia pendengar. Dan di pukul 6 hingga pukul 6 ada Ghana dan Panama. Pukul 9 pagi nanti ada Uzbekistan dan Kolombia. Di pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, di hari Kamis juga nanti ada Ceko yang tentunya juga akan bertanding dengan Afrika Selatan pendengar ya. Dan untuk Anda pendengar ya, jangan lupa nanti jam 00 dan pukul 3 malam Anda bisa langsung dengarkan pertandingan Piala Dunia 2026. Namun sebelumnya pendengar, kali ini juga kita akan hadirkan drama radio yang tentunya juga akan bersama RRI Malang dengan judul Pelajaran Yang Tidak Pernah Selesai. Selamat mengikuti.
2: Menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
3: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
4: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
5: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih, loh.
6: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
7: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Kali ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau pergi sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar, Doni. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup muda, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalannya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya nggak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: Pak, akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya.
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa, pelan-pelan aja asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1.5 Lihat. Dan senang sekali nih ruang rindu lokal kami kembali lagi ya, walaupun tidak terlalu panjang ya untuk durasinya, namun setidaknya juga di malam hari ini saya bisa menyapa pendengar. Selamat malam untuk Anda yang sudah bergabung di 94301. Halo, selamat malam.
1: Malam ini apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Sama siapa ini?
1: Malara.
0: Wah, ini ditanyain nih sama siapa waktu itu ya? Ada yang nanyain kemana nih, kemana, nggak tahu saya. Ada yang nanya waktu itu penelpon cowok. Oke. Waktu itu nanya, aku lupa siapa, udah lama sih nanyanya. Oke deh, Bung Lara. Waduh, ini sudah lama nih tidak terdengar juga ya suaranya. Nah, mungkin kalau tadi kita puterin lagunya drama ini tentang pelajaran yang gak pernah selesai ya dari RRI Malang. Saya mau tanya nih, pelajaran apa yang disukai sama Bung Lara nih saat sekolah?
1: Itu matematika.
0: Waduh. Waduh, berat banget nih matematika sama bahasa Inggris. Berarti namanya besar-besar dong ya?
1: Lumayan. Enggak sebesar
0: bulan. Oke deh, siap deh. Langsung lanjut deh.
1: Apa kabarnya kamu?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Dapat ngomongan gak?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke deh, lanjut nih. Mau lagunya apa nih, Bung Lara? Silahkan.
1: Lagunya, tolong dipilihkan
0: bisa. Tolong dipilihin aja ya. Ya udah, yang slow-slow aja ya. Udah malam. Oke, siap deh kalau gitu.
1: Cuma perlu satu ya.
0: Aduh, gak kedengeran nih bang, soalnya kecil banget.
1: Menyapa seluruh negara di ruang itu dimana aja berada, kenal waktu itu. Buat Ija, serta keluarganya sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ke belakangnya Bung Lara, halo. Mati kembali 94301, dipersilakan kembali ya. Untuk Anda pendengar di malam hari ini, ada siapa lagi nih belakang Bung Lara? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Yang berbagi rindu, yang merindu lagi.
0: Oke, sama siapa ini?
2: Ato, Bopi.
0: Ato, sehat Ato?
2: Sehat, Mak Lara gimana keluarganya, sehat?
0: Alhamdulillah. Oke deh Ato, lanjut nih Ato Beltim. Kalau dulu nih waktu sekolah, sukanya mata pelajaran apa nih To?
2: Gimana?
0: Dulu waktu sekolah, pelajaran apa yang paling disukai?
2: Lumayan banyak. Atau kalau ilmu hewan misalnya, ilmu kalau dulu itu kan gitu-gituan pelajarannya kan. Ilmu hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan, ada yang matematika. Sekarang disebut matematika gitu kan. Kalau dulu disebutnya apa, sepren.
0: Oh, wow, itu zaman dulu ya disebutnya itu gitu ya, mata pelajarannya ya.
2: Iya, gitu. Sudah itu termasuk juga seni. Suka.
0: Oke, seni juga suka ya.
2: Olahraga itu ya.
0: Oke, Deto mau lagunya apa nih To? Sambil aku coba cariin.
2: Lambaian bunga.
0: Lambaian bunga. Sebentar. Ya. Sambil salam sapa, sambil saya cariin lambaian bunganya, silakan.
2: Ya, salam sapanya buat tadi kedengaran kalau enggak salah itu Mak Lara. Wow. Mak Lara, apa kabarnya?
0: Nah, kan benar dicariin.
2: Iya, apakah sekarang sudah double atau masih single gitu ya? Mudah-mudahan sudah double lah dia. Ya, tuh, Mak Lara lama banget nih, kemana keliling dunia kali. Oke, nah Lara, selanjutnya itu buat semua rekan-rekan lah. Pendengar setia RRI, semoga sehat sejahtera selalu. Istimewanya ya Mak Lara sekeluarga lah. Semoga sehat. Juga Mak Lara pulang yang jangan sendiri, minta dijemput. Udah malam, Mak. Ya, makasih ya Mak Lara ya.
0: Yo, makasih Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi nih, pelajaran apa yang Anda sukai ya waktu sekolah? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum, Ika.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
2: Teman baik.
0: Oi, alhamdulillah. Berjumpa kembali kita malam ini, Bung Lemon.
2: Iya, baik. Berjumpa kembali di semua lihat.
0: Oke deh.
2: Jadi Ismail ini bukan Mbak Ika.
0: Mm-mm.
2: Apa temanya Mbak Ika?
0: Iya, kalau malam hari ini temanya pelajaran yang disukai saat sekolah apa nih, Bung Leman?
2: Ya, satu matematika, dua kimia, tiga fisika Mbak Ika.
0: Boleh lah, ini anak IPA nih, kayak nyari anak IPA ya.
2: Iya dong, Mbak Ika, siapa dulu dong. Kalau FPK itu Mbak Ika, itu tidak bisa dihafal itu Mbak Ika.
0: Gitu ya.
2: Rumus Mbak Ica itu.
0: Jadi
2: dia selalu menyambung Mbak Ica.
0: Oke.
2: Okay. Iya gitu juga fisika gitu juga Mbak Ica.
0: Gitu ya.
2: Itu IQ-nya masih hebat Mbak Ica.
0: Oke, okay, siap gitu. Siap. Aduh. Okay, saya Mbak jujur saya anak IPA tapi nilai saya enggak tinggi.
2: Kenapa Mbak Ica?
0: Iya, kalau saya anak IPA tapi nilainya enggak tinggi-tinggi.
2: Iya. Anak IPA itu disiplin. Kalau anak IPS itu kalau dulu tuh A1 Mbak Ica.
0: Benar. Pokoknya kalau anak IPA itu paling disiplin.
2: Biologi itu A2, biologi A3 IPS Mbak Ica.
0: Benar. Oke deh, mau lagunya apa nih Bung Leman?
2: Lagunya ranking pertama Mbak Ica.
0: Cie, dari siapa nih rankingnya?
2: Tommy Sumantri Mbak Ica.
0: Siap deh, salam sapanya boleh.
2: Oh, salam sapanya untuk semuanya lah.
0: Oke deh.
2: Yang sudah gabung mau punya gabung, saat malam semuanya waktunya udah mepet Mbak Ica.
0: Siap, yo. Oke, Mbak Ica, makasih ya.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah Bang Yota nih, Pak Yota suka mapel bahasa Inggris. Wih, keren banget Pak Yota ya. Pengen dengerin lagunya Adele yang terserah aja deh katanya. Salam sapa buat Tobal Team dan semuanya aja. Makasih. Oke, sama-sama. Jujur saya anak IPA ya. Kalau kata guru aku waktu pas penjurusan, kamu tuh bisa jurusan apa aja ya. Tapi yang saya sayangi, saya pengen IPS, tapi nilai IPS saya malah yang jeblok. IPA saya yang tinggi ya. Terus saya gak pintar-pintar amat. Aduh, akhirnya lanjut lagi nih. Setuju Mbak Ica, apa yang setuju? Sama-sama ya, suka IPA ya. Sukanya matematika walaupun ditambah kurang, dibagi dikali, hasilnya tetap sama dengan iya. Berikin lah, pelit artinya. Apa yang pelit? Kecuali berikin, pelit artinya. Oke, salamnya buat yang udah hadir spesial buat Atobal Team Bung Lara. Makasih, pengen lagi cinta, bersabarlah. Oke deh. Oke lah, kalau gitu saya sambil menghitung waktu ya, takutnya gak muat nih lagu-lagunya, jadi saya puterin dulu deh lagu-lagunya ya yang udah gabung. Dan pendengar, temanya malam hari ini adalah mata pelajaran apa yang Anda sukai ketika sekolah. Flashback dulu yuk ke zaman sekolahnya. Kira-kira ingat-ingat lagi nih, mata pelajaran apa yang paling disukai oleh Anda.

setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam, saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Ya, baik, mendingan sudah pukul 22 lewat 44 menit ya. Dan tentu juga ada lagunya nanti, mintanya Pak Yota ya. Adil nanti kita akan putarkan. Terus juga Juan Arif ini lagunya Leto Cinta. Oke, nanti kita putarin juga ya. Ya, dan di malam hari ini juga mendingan ya, memang kita waktunya gak cukup lama ya. Tapi setidaknya nih ya, saya bisa putarin lagu-lagu kesayangan Anda di malam hari ini. Selamat beristirahat. Ingat, jangan lupa ya mendingan untuk di kesempatan malam hari ini saya ingatkan kembali, jangan matikan radio Anda ya, karena jam ataupun pukul 00.00 waktu Indonesia Barat ya, nanti juga bakal ada Portugal yang akan bertanding dengan RD Kongo. Terus juga di pukul 3 nanti ada Inggris yang akan bertanding dengan Kroasia. Yang gak kerja aman, tapi yang kerja ya dengar-dengar selewat aja kali ya. Tapi untuk Anda yang memang kerja malam, aman-aman aja ya, bisa ditemenin nih sama RRI Pro 1 sengalihat pendengar ya, untuk dengerin pertandingan Piala Dunia 2026 pendengar. Ya deh, kalau gitu pendengar, untuk di kesempatan malam hari ini terima kasih atas kebersamaannya. Kok belum apa-apa udah gol Bang Juan Arif, aduh-aduh. Tuh atau kalau lu tau lu mah ben, lu mah deh tau lah nggol ndol dulu ya, aduh. Atau Juan Arif nih ya. Oke deh kalau gitu pendengar, lanjut dulu nih kita dengerin lagunya adalah dengan Do You Remember, menemani pendengar. Selamat malam.

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar yang akan kembali, jangan lupa nanti jam 12 malam ataupun pukul 00.00 nanti kita bakal mengikuti pertandingan Piala Dunia ya, dimana juga untuk di hari ini pendengar tanggal 18 Juni nanti ada Portugal yang akan bertanding dengan RD Kongo, dan pukul 3 nanti dini hari akan ada Inggris yang akan bertanding dengan Kroasia pendengar. Ya, dan kali ini juga pendengar kita kembali lagi satu informasi kami hadirkan dari rri.co.id. Ya, pendengar, Kementerian PU ini bergerak cepat untuk tangani gempa di Sulawesi Tengah. Ya, pendengar, Kementerian Pekerja Umum bergerak cepat menangani dampak gempa yang berkekuatan 6,7 magnitudo di Sulawesi Tengah yang terjadi pada 16 Juni. Dan bahkan Menteri PU Dodi juga mengatakan terus berkoordinasi dengan pemerintahan daerah dan instansi terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan layanan infrastruktur dasar tetap berfungsi serta mobilitas masyarakat juga tidak terganggu. Baik pendengar, itu dia informasinya, dan kembali lagi beberapa koleksi musik kami akan hadirkan untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang tentunya juga udah waktunya beristirahat ya, tapi untuk Anda yang mau dengerin pertandingan Piala Dunia, siap-siap, semangat. Apakah jagoan Anda yang akan mendapatkan gol?

Esensi buku Atomic Habits, mengubah kebiasaan kecil untuk hasil besar. Karya James Clear. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan-wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membentuk hasil besar dalam hidup kita, tetapi juga memberikan strategi praktis untuk menciptakan perubahan positif. Dalam Atomic Habit, James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini seperti atom-atom kecil yang menyusun kehidupan kita secara keseluruhan. Clear menekankan pentingnya pengulangan dalam membentuk kebiasaan yang kuat. Dia mengatakan bahwa konsistensi adalah kuncinya, dan kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dengan melakukan tindakan kecil secara teratur. Selain itu, Clear juga membahas konsep identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia mengatakan bahwa kita dapat mengubah perilaku kita dengan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai dengan mengidentifikasi diri kita sebagai penulis dan bertindak sesuai dengan identitas tersebut. Atomic Habits juga memberikan strategi praktis untuk merancang dan menjaga kebiasaan yang positif. Clear mengajarkan cara mengubah lingkungan kita untuk mendukung kebiasaan yang kita inginkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, Atomic Habits memberikan panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin merubah hidup mereka melalui perubahan kecil yang berkelanjutan. Jadi, jika Anda ingin mencapai hasil besar dalam hidup Anda, buku ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan. Sekian esensi buku dari RRI Pro 1 Sungai Liat untuk Indonesia.

Esensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran, dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi, dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan, dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di walaupun Anda berada tentunya juga saat lagi kita akan mengikuti pertandingan Piala Dunia ya di pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan tentunya juga sesaat lagi kita akan mengikuti Portugal yang tentunya juga akan di mana melawan RD. Ya, RD Kongo, pendengar, di kesempatan malam hari ini, dan tentunya juga di pukul 3 nanti ada Inggris yang akan melawan Kroasia. Selamat mengikuti RRI Pro 3 dan selamat mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada siaran Bangka Belitung Pagi edisi hari ini 18 Juni 2026. Dan pendengar, kami akan menghadirkan berbagai pilihan informasi, program dan juga musik untuk Anda. Dan di pagi hari ini kami insya Allah akan kami hadirkan kembali program Mutiara Pagi untuk Anda. Dan juga tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami hadirkan Kilau Pancasila untuk Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita

0: untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan pilihan-pilihan tantunan ayat suci Al-Quran. Sebelum nanti kita akan mendengarkan kembali program Mutiara Pagi. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi. Bismillah.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Alim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ugliko wal khatimi lima sabaka nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Rabbish rahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yabkahu qawli amma ba'du. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam naungan dan berkah dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama tentunya kembali marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadiratnya yang atas izinnya lah kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat sempat bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, di musola, ataupun di surau, ataupun di rumah masing-masing. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan pagi ini merupakan sholat subuh terbaik dari sholat-sholat subuh sebelumnya yang pernah kita lakukan, baik di masjid maupun di rumah masing-masing. Kemudian salawat teriring salam marilah kita sampaikan keharibaan junjungan alam yang kita nanti-nantikan syafa'atul uzmanya, pertolongannya, syafa'atnya yang agung, yaitu kepada habibana wa nabiyana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, pada pagi ini kita akan membahas sebuah tema tentang keutamaan sholat subuh. Mudah-mudahan dengan tema ini kita termasuk diri kami sendiri tergerak sama-sama untuk lebih mengoptimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua di waktu pagi, di waktu fajar, menyingsing kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu hal yang wajib bagi kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita perhatikan kondisi masjid-masjid, musola-musola, surau-surau ataupun langgar-langgar yang ada di daerah kita, yang terdekat dengan kita, akan terasa sepi di waktu sholat subuh. Lain halnya dengan sholat-sholat yang lainnya, terutama sholat maghrib, sangat banyak diisi oleh jamaah, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda. Tapi kita lihat saja dalam realita kehidupan kita, masjid kita, surau kita, di antara saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita sering meninggalkan, bahkan mungkin menyepelekan dari pelaksanaan sholat subuh ini. Bahkan ada yang lebih tragis lagi, sampai-sampai di antara kita ada yang menggabungkannya ataupun merangkapkannya dengan sholat duha. karena dilakukan setelah matahari terbit ataupun meninggi. Waktu-waktu jam 8 baru bangun, jam 9, ada bahkan sampai jam 10. Digabungkan dengan sholat duha. Mending-mending kalau dengan sholat duha, kadangkala tidak sama sekali melaksanakan sholat subuh ataupun sholat sunnah yang lainnya. Saudaraku semuanya, padahal berbagai macam keterangan, entah itu dari firman Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada kita semua bahwa salat subuh adalah salat yang paling utama. Salat subuh adalah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Ini luar biasa. Maka penting bagi kita semua untuk sama-sama menjaga, memelihara, melaksanakan sholat subuh ini, karena begitu banyak manfaat dan keutamaan yang ada di dalamnya. Saudaraku semuanya, kita akan mulai membahas tentang keutamaan dari sholat subuh itu sendiri. Berdasar dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla subha fa huwa dhimmatil lillah." Barang siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam jaminan, dalam zimmah Allah Subhanahu wa taala. "Fala yatlubannakumullahu min zimmah bisyai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam." Oleh karena itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah menyakiti orang yang salat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahannam." Hadis riwayat Muslim nomor 657. Saudaraku semuanya, ada beberapa faedah dari hadis yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, ini menunjukkan betapa agungnya pelaksanaan sholat fajar. Sholat fajar kita ketahui bersama bahwa adalah sholat subuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, barang siapa yang sholat subuh, maka ia mendapatkan dhimmah, jaminan dan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan ini, saudaraku semuanya, adalah tambahan setelah seseorang berislam dengan mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis yang saya sampaikan tadi adalah secara tekstual menunjukkan bahwa orang yang sholat subuh secara berjamaah di masjidkah, di suraukah, di langgarkah, atau secara munfarid sendiri-sendiri di rumah masing-masing karena sesuatu dan lain hal yang dibenarkan oleh syar'i, ada udzur syar'i, maka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan, fi dhimmatillah. Kemudian saudaraku semuanya, keutamaan yang lainnya berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Abu Musa, bahwa Nabi pernah mengatakan, Man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat bardain. Apakah itu salat bardain? Yaitu salat subuh dan salat asar, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Ibnu al-Battal rahimahullah berkata tentang hadis ini, salat subuh akan membuat seseorang mendapatkan perhatian Allah pada hari kiamat. Kenapa dikhususkan dua sholat ini, bardaini, subuh dan asar? Karena kata beliau, berkumpulnya para malaikat malam dan siang di dua waktu tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa malaikat itu ada yang naik dan ada yang turun. Kapan naik dan kapan turunnya? Bahwa dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam itu silih berganti. Wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Mereka berkumpul dalam waktu salat subuh dan waktu salat asar. Summa ya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian malaikat yang bertugas pada waktu malam naik menghadap Allah Subhanahu wa taala dan ditanya oleh Allah tentang keadaan manusia. Padahal sebenarnya Allah lebih tahu tentang keadaan manusia daripada malaikat itu sendiri. Allah katakan, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana hambaku ketika kamu tinggalkan? Fayaquluna, para malaikat menjawab, taroknahum wahum yusallun. Sewaktu kami meninggalkan mereka, ya Rabb, mereka sedang sholat. Wa atainahum wahum yusallun. Dan sewaktu kami datang kepada mereka, mereka juga sedang sholat. Masya Allah, luar biasa. Itulah keutamaan kenapa kita harus menjaga sholat subuh dan sholat asar. Bardaini, karena apa? Malaikat penjaga malam dan penjaga siang bergantian pada waktu-waktu tersebut. Dan ketika mereka melaporkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedang beribadah kepadanya. Saudaraku semuanya, kemudian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya baca di muqaddimah Quran Surah Al-Isra, Surah ke-17 ayat ke-78, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran tentang keutamaan dari sholat subuh ini, bahwa sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Wa qur'anal fajr, dan laksanakan pula salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Para mufassir, saudaraku semuanya, menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini menerangkan waktu-waktu sholat yang lima waktu. Tergelincir matahari itu untuk waktu sholat zuhur dan sholat asar. Sedangkan gelap malam adalah untuk waktu maghrib, isya dan sholat subuh itu sendiri. Pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian keutamaan yang ketiga dari keutamaan sholat subuh adalah bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh. Dari Umarah bin Ruwaibah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Layyalijannara ahadun shalla qabla tulu'is syamsi." Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat wa qabla ghurubiha, sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat asar. Qabla tulu'is syamsi, salat subuh, wa qabla ghurubiha, yaitu salat asar. Saudaraku semuanya, para ulama menjelaskan hadis ini bahwa maksudnya adalah melaksanakan sholat subuh dan asar secara rutin. Dihususkan dua sholat ini karena waktu subuh adalah waktu tidur dan waktu asar adalah waktu sibuk beraktivitas dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang jual beli, ada yang berdagang, ada yang mungkin di antara kita mengikuti permainan, main bola, main bulu tangkis, segala macamnya. Kita kadang-kadang lupa dengan waktu. Tahu-tahu sudah maghrib, padahal kita belum melaksanakan sholat asar. Tahu-tahu kita ngoyok di kebun, kebun sawit kah, kebun sahang kah. Saking asiknya kita lalai melaksanakan sholat asar. Maka kalau semua kita jaga sholat subuh dan sholat asar, kita insya Allah tidak akan masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian barang siapa yang menjaga dua sholat tersebut di saat-saat kesibukannya, tentu ia akan lebih menjaga sholat fardu lainnya, karena sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Kedua waktu tersebut, saudaraku semuanya, adalah waktu yang dipersaksikan malaikat malam dan siang. Pada waktu tersebut, amalan hamba diangkat. Dan sangat mungkin saat-saat itu dosa diampuni karena dua sholat yang dilakukan. Akhirnya ia pun bisa masuk.

setan laknatullah membuat tiga ikatan di tengkuk, di leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawilun. Setan kemudian mengatakan dan menuliskan di setiap ikatan itu kata setan, malam masih panjang, fakdur, tidurlah. Fa inis tayqada fadakarallahu inhallat uqdah. Jika ia bangun, orang yang tidur, fadakarallah, lalu berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka lepaslah satu ikatan. Fa in tawaddo'a inhallat uqdah. Kemudian setelah yang bersangkutan bangun dari tidur, mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, ataupun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusur, kemudian dia berwudu, fa in tawaddo'a inhallat uqdah, maka lepas pula satu ikatan lagi. Fa in shalla inhallat uqdatun. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, maka lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari, maka dia akan bersemangat dan bergembira. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslani. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tak bangun, dia tak berzikir, dia tak wudu, dia pun tak sholat, maka dia tak ceria dan dia menjadi malas. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku semuanya, setan akan membuat ikatan di tengkuk manusia ketika ia tidur. Ikatan tersebut seperti sihir yang dijalankan oleh setan untuk menghalangi seseorang untuk bangun malam. Karena ikatan itu ada, akhirnya setan terus membisikkan atau merayu supaya orang tersebut tidur lelap dan tetap terus tidur dengan mengatakan, alaika lailun tawilun, malam itu masih panjang. Lantas bagaimanakah solusinya, saudaraku semuanya, supaya kita bisa terbangun, supaya bisa lepas dari tiga ikatan setan yang terus merayu agar tidak bangun malam? Nabi Muhammad SAW memberikan solusinya yang kita bacakan tadi hadisnya, riwayat Abi Hurairah, bahwa ada tiga cara. Yang pertama, bangun. Ketiga, kita terbangun, lalu berzikir, kemudian berwudu, kemudian mengerjakan sholat. Pada berzikir pada Allah ketika bangun tidur, ini kembali kepada faedah dari zikir secara umum. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim, bahwa zikir dapat mengusir setan, mendatangkan kebaikan, mencerahkan wajah dan hati, menguatkan badan, dan melapangkan rezeki. Saudaraku semuanya, pendengar RI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu sebagian dari keutamaan sholat subuh yang harus tetap kita jaga. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, bisa tetap di jalannya, bisa dalam bimbingan dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang hamba menginginkan sebuah kebaikan, Allah akan berikan kebaikan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dunia usaha kita di sektor lain itu dalam menggunakan lahan pemerintah provinsi bagian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya lah, yang sampai ada satu yang bisa tidak terlaksana karena ada tebang pilih lahan.
2: Untuk berapa hari kemarin, seminggu kemarin, saya orang belanja itu sepi bang di pasar sepi. Nah ini sekarang ini memang lah minim lah harga lah.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan data soal tumpang tindih RT/RW jelang rapat dengar pendapat dengan DPR RI. Aktivitas pembeli menurun di pasar ikan Tanjung Pandan dalam beberapa hari terakhir. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Taufan Liber.

0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan data soal tumpang tindih RT RW jelang rapat dengar pendapat dengan DPR RI. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Tanggal 23 nanti menyiapkan data. Kita akan selesai hari ini nanti untuk dikompilasi.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tengah menyiapkan data terkait tumpang tindih atau overlap rencana tata ruang dan wilayah RT RW menyusul akan dilaksanakannya rapat dengar pendapat Pemprov Babel dengan Komisi 2 DPR RI di Senayan, Jakarta. Demikian hal ini disampaikan oleh Penjabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto kepada RRI di Pangkal Pinang. Ia berharap setelah adanya RDP nanti tidak ada lagi tumpang tindih lahan RT RW dengan izin usaha pertambangan atau IUP di Bangka Belitung ini.
1: Tanggal 23 nanti menyiapkan data. Kita akan selesai hari ini nanti untuk dikompilasi di solusi data yang akan disampaikan di RDP dengan Komisi 2 DPR.
3: Arti tumpang tindih itu supaya tidak ada lagi gitu kan?
1: Harapan kita agar dunia usaha kita di sektor lain itu dalam menggunakan lahan di pemerintah provinsi Belitung dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya lah, yang sampai ada satu yang bisa tidak terlaksana karena ada tumpang tindih lahan itu.
2: Diberitakan sebelumnya DPRD Bangka Belitung mengingatkan pihak eksekutif baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota di Babel terkait mekanisme perubahan atau revisi RT RW. Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya mengatakan RT RW merupakan produk hukum daerah yang lahir dari kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Didit mempersilahkan kepala daerah untuk mengusulkan revisi tersebut, namun dengan catatan harus menghormati proses hukum yang berlaku.
4: Ingat ya, awak persilakan nanti saudara gubernur, para bupati mengusulkan revisi daripada RT RW. Ingat RT RW itu dibentuk kesepakatan eksekutif dan legislatif yang namanya produk peraturan daerah. Ya.
2: Didit menambahkan aturan tata ruang yang ada saat ini tetap memiliki kekuatan hukum yang resmi mengikat selama usulan revisi belum resmi disahkan oleh DPRD. Pemerintah daerah bebas memasukkan sektor apa saja dalam usulan tersebut asalkan diserahkan secara resmi ke pihak legislatif untuk dikaji. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Tim gabungan pemerintah Kabupaten Bangka melakukan penertiban di kawasan daerah aliran sungai Desa Jadabahrin. Namun tidak menemukan aktivitas tambang, melainkan hanya ponton TI. Berikut laporan Ratna Agusari.
5: Kami turun juga aktivitas ke lapangan, itu mereka tidak bekerja.
6: Tim gabungan pemerintah Kabupaten Bangka hanya menemukan ponton tambang timah inkonvensional saat melakukan penertiban di kawasan daerah aliran sungai, Desa Jadabahrin, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Saat tiba di lokasi, tim yang dipimpin langsung Bupati Bangka Ferry Insani tidak menemukan adanya aktivitas pertambangan, melainkan hanya sejumlah ponton dan peralatan tambang. PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan, kondisi ini menimbulkan dugaan adanya kebocoran informasi sebelum pelaksanaan penertiban.
5: Kami turun juga aktivitas ke lapangan, itu mereka tidak bekerja. Cuman masih peralatannya ada berapa unit ya, masih parkir lah di situ yang tidak bisa ini kan. Jadi mereka memang di situ tuh tempat lokasinya sungai ya, dan apa buaya juga macam. Saya turun dari ke lapangan, cek lokasi memang tidak bekerja. Cuman ini kan maling-maling lah kerjanya malam atau apa. Memang di situ banyak timahnya.
6: Menurut Ahmad Suherman, aktivitas tambang di kawasan tersebut biasanya cukup ramai dengan ratusan ponton TI rajuk maupun tower yang beroperasi. Namun saat penertiban berlangsung, seluruh aktivitas mendadak berhenti. Suherman menilai para penambang sengaja menghindari petugas dan diduga lebih banyak beroperasi pada malam hari untuk menghindari pengawasan. Selain melanggar aturan, aktivitas penambangan di kawasan Das Jadabahrin juga dinilai berbahaya. Kawasan tersebut memiliki kondisi sungai yang dalam dan dikenal sebagai habitat buaya sehingga berisiko bagi keselamatan para penambang. Meski menemukan sejumlah ponton dan peralatan tambang, tim gabungan belum dapat melakukan pengamanan terhadap peralatan TI karena kondisi medan yang sulit dijangkau dan membutuhkan sarana khusus untuk mengevakuasinya. Dari Sungai Let, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas pembeli menurun di pasar ikan Tanjung Pandan dalam beberapa hari terakhir. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
7: Untuk berapa hari kemarin, seminggu kemarin, saya orang belanja itu sepi, Bang.
8: Aktivitas jual-beli di pasar ikan Tanjung Pandan dalam beberapa hari terakhir terpantau lebih sepi dibandingkan biasanya. Kondisi tersebut membuat pedagang merasakan penurunan jumlah pembeli meski harga sejumlah komoditas hasil laut relatif stabil. Ketua Forum Pasar Ikan Peduli Tanjung Pandan, Rudianto, mengatakan dalam beberapa hari hingga satu minggu terakhir, masyarakat terlihat lebih selektif dalam berbelanja kebutuhan ikan dan hasil laut lainnya. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi di tengah harga sejumlah komoditas ikan yang masih relatif stabil. Harga tenggiri hasil pancingan saat ini berada di kisaran Rp80.000 per kilogram, sedangkan tenggiri hasil jaring Rp65.000 per kilogram atau rata-rata berada di kisaran Rp70.000 per kilogramnya.
7: Untuk berapa hari kemarin, seminggu kemarin, saya orang belanja itu sepi, Bang, di pasar sepi.
9: Minta ikan uca, Bang, kayak tampan.
7: Nah, ini sekarang ini memang minim lah harga lah, cuman laisi misalnya ya, itu harga di 10.000, 8.000.
9: Awalnya di berapa?
7: Awalnya 15, 20 lagi dapat, kalau dia terang bulan. Kalau di posisi gini, saya sekitar 10 ke bawah lah harga.
8: Sementara itu, harga cumi ukuran besar berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Harga tersebut bahkan telah mengalami penurunan dibandingkan dua minggu sebelumnya yang dipengaruhi berkurangnya permintaan pasar. Rulianto menjelaskan harga komoditas hasil laut tidak hanya dipengaruhi kondisi pasokan dan permintaan lokal, tetapi juga pembelian dari perusahaan yang masuk kebutuhan luar daerah hingga ekspor. Faktor nilai tukar dolar turut mempengaruhi perkembangan harga beberapa jenis hasil laut. Selain itu, pasokan beberapa jenis ikan juga dipengaruhi aktivitas nelayan. Saat ini, sebagian nelayan lebih memilih menangkap komoditas bernilai jual tinggi seperti cumi dan tenggiri, hingga mempengaruhi ketersediaan ikan lainnya di pasaran. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur mengerahkan 126 petugas lapangan untuk melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026. Septrianing CRRI SP Belitung.
10: Bisa, bukan milik BPS sendiri tapi milik bangsa Indonesia. Dan apel siaga ini merupakan bentuk dukungan dari...
11: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur mengerahkan 126 petugas lapangan untuk pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026. Pendataan akan dilakukan secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. PLH Kepala BPS Kabupaten Belitung Timur Syaroni mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS saja. Kegiatan tersebut membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan juga masyarakat Belitung Timur.
10: Untuk turut mensukseskan sensus ekonomi dan juga mensosialisasikan bahwa sensus ekonomi sudah dimulai dan petugas akan segera turun ke lapangan. Karena sekali lagi data SE 2026 ini nantinya akan sangat bermakna buat pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan utamanya bidang ekonomi. Jadi semua yang ada di sini nantinya akan menjadi penerima manfaat terbaik dari data sensus ekonomi yang akan dihasilkan oleh BPS.
11: Diketahui SE 2026 telah dimulai sejak 1 Mei lalu. Kegiatan ini pun dimulai dengan pendataan usaha dengan skala besar, kemudian dilanjutkan dengan pendataan seluruh masyarakat secara door-to-door yang dimulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianing C, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung. Memasuki pertengahan tahun, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Bangka tercatat hampir menyentuh angka 50%. Bustomi Ahmad melaporkan.
12: Secara keseluruhan PAD kita adalah 203.
13: Memasuki pertengahan tahun, realisasi PAD Kabupaten Bangka tercatat hampir menyentuh angka 50%. PLT Kepala BPKAD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, pendapatan asli daerah tersebut ditargetkan melalui 4 sektor utama yang menjadi sumber pendapatan daerah tahun ini, yakni pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lainnya PAD yang sah. Untuk target PAD tahun 2026, pemerintah Kabupaten Bangka menargetkan pajak daerah sebesar Rp123.662.000.000, restribusi daerah Rp103.469.000.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp6.500.000.000, serta lain-lainnya PAD yang sah sebesar Rp1.592.000.000.
12: Pajak daerah, retribusi, kemudian hasil kekayaan yang dipisahkan sama lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ada 4 komponen PAD ya. Ada 4 komponen PAD. Kalau pajak daerahnya 123 miliar, retribusinya 103 miliar. Kemudian untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 6 miliar 500 juta dan lain-lain PAD yang sah 1 miliar 592 juta. Secara keseluruhan PAD kita adalah 235 miliar.
13: Lebih lanjut, Haryadi menegaskan sampai saat ini pencapaian target PAD di Kabupaten Bangka telah mendekati 50% dan ditargetkan mencapai 100% hingga akhir tahun 2026 melalui 4 sektor tersebut. Ia mengakui sektor pajak daerah menjadi target terbesar dibandingkan 3 sektor lainnya pada tahun 2026 dengan harapan dapat menyumbang pemasukan daerah lebih besar melalui kepatuhan masyarakat membayar pajak. Tujuannya ke depan pembangunan daerah dapat terus meningkat, terlebih pajak daerah memang menjadi target terbesar meskipun realisasi saat ini baru mencapai 37,92%. Pemerintah Kabupaten Bangka juga melakukan berbagai langkah agar target PAD tahun 2026 dapat tercapai melalui kerjasama semua pihak, khususnya masyarakat. Salah satunya memberi diskon pembayaran PBB bagi masyarakat yang menunggak. Melalui program ini diharapkan dapat menambah PAD dan tidak menutup kemungkinan sektor lain juga bisa menyumbang lebih besar. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati dan Ketua DPRD Merauke kunjungi ke pabrik tapioka PT BAA Kenangan guna mempelajari industri tapioka. Berikut laporan Ratna Agusari.
14: Tapi kita ingin sebanyak mungkin masyarakat itu bisa ikut terlibat.
6: Bupati Merauke Yosep Bladip Gebze bersama Ketua DPRD Samuel Markus Muhujai melakukan kunjungan kerja ke PT Bangka Asindo Agri PT BAA Kenanga. Kunjungan dilakukan untuk mempelajari industri pengolahan tepung tapioka sebagai referensi pengembangan komunitas singkong di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Bupati mengatakan pihaknya melakukan kunjungan tersebut untuk mendapat informasi mengenai pengembangan industri yang mampu melibatkan masyarakat secara luas, terutama pada sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian.
14: Kalau khusus di daerah saya, luas daerah saya itu 46.000,13 km, itu sama dengan 4,6 juta hektar. 4,6 juta hektar ini kan kita kalau dilihat dari sisi tata ruang ya, kesesuaian lahan kita itu variatif. Ada yang cocok untuk padi, ada juga sawit, tebu, tetapi juga lebih banyak lahan itu juga lahan yang cocok untuk tanaman singkong, jagung seperti itu. Jadi kami pikir tidak ada salahnya kami melihat peluang-peluang yang bisa kita kembangkan di sana, termasuk salah satunya singkong.
6: Yosep menjelaskan budidaya singkong memiliki prospek yang menjanjikan karena dapat dilakukan masyarakat dengan modal yang relatif terjangkau. Selain itu, keberadaan industri pengolahan memberikan kepastian pasar bagi hasil panen petani. Menurut Yosep, model usaha yang diterapkan PT BAA menarik untuk dipelajari karena mampu menghubungkan sektor produksi di tingkat petani dengan industri pengolahan yang menghasilkan nilai tambah ekonomi. Kabupaten Merauke memiliki wilayah yang sangat luas dengan potensi lahan pertanian mencapai jutaan hektar. Selain padi, jagung, tebu, dan sawit, komunitas singkong dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi lahan dan perencanaan tata ruang yang ada. Sementara Ketua DPRD Merauke Samuel menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah Kabupaten Merauke dalam menjajaki pengembangan industri tepung tapioka. Menurutnya hasil kunjungan ke PT BAA akan menjadi bahan masukan bagi DPRD dalam mendukung kebijakan pengembangan sektor pertanian dan industri pengolahan di Merauke.
15: Kami dari Dewan akan mendukung penuh program Bupati dengan Wakil Bupati. Nah, sepulangnya kami dari sini, kami akan cerita bersama-sama dengan praksi kami di Dewan untuk mendukung pemerintah daerah di Kabupaten Merauke.
6: Pemerintah Kabupaten Merauke berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengembangan industri tepung tapioka sebagai salah satu alternatif hilirisasi komunitas pertanian yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Humas PT BAA Bafarli mengatakan kunjungan menunjukkan adanya ketertarikan daerah lain terhadap model industri tapioka yang dikembangkan perusahaan.
16: Sangat tepat ketika mereka melakukan kunjungan ke Bangka, dan harapan kami tidak hanya berupa kunjungan, Tetapi setelah ada kunjungan akan segera dilakukan realisasi, di mana mereka akan berembuk mungkin dengan beberapa pihak terkait yang bisa membuat sebuah keputusan, sehingga industri sagu dan industri sagu modern tidak hanya ada di Pulau Bangka, tetapi ada juga di Kabupaten Merauke.
6: Papua memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk lahan yang luas dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan komoditas pangan.
0: Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini 18 Juni 2026. Update terus informasi Anda di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka.

101. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Sungai Liat. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan berbagai pilihan informasi dan musik untuk Anda sampai dengan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kembali kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

101. Pukul 6:33 waktu Indonesia Barat, pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari Piala Dunia 2026 untuk Anda. Inggris menang atas Kroasia, Rashford cetak gol penutup. Timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia setelah mencetak 2 gol tambahan babak kedua. Kemenangan tersebut memastikan Inggris menutup pertandingan grup L dengan keunggulan meyakinkan. Inggris dan Kroasia sebelumnya bermain imbang 2-2 sepanjang babak pertama yang berlangsung sengit. Pertandingan berlangsung di Stadion Arlington, Amerika Serikat pada Kamis 18 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam jalannya pertandingan, Harry Kane membawa Inggris unggul melalui eksekusi penalti setelah pelanggaran terjadi sebelumnya. Wasit memerintahkan pengulangan tendangan karena Dominic Livakovic bergerak lebih dahulu. Kroasia kemudian menyamakan kedudukan melalui penyelesaian Martin Baturina pada pertengahan pertandingan. Inggris kembali memimpin sebelum turun minum, namun lawan kembali menyamakan kedudukan. Skor imbang 2-2 setelah jeda membuat Inggris meningkatkan intensitas serangan sejak awal babak kedua. Elliot Anderson mengirim umpan terobosan lambung kepada Jude Bellingham di sisi kanan. Bellingham menggiring bola melalui area penalti sebelum melepaskan tendangan dari sudut sempit. Bola gagal dihentikan Livakovic sehingga Inggris kembali memimpin pada babak kedua. Tepat menit 47, skor 3-2 atas Kroasia. Keunggulan tersebut meningkatkan tekanan Inggris terhadap pertahanan Kroasia sepanjang pertandingan berlangsung. Bellingham dan Declan Rice menciptakan peluang berikutnya, namun Livakovic melakukan penyelamatan. Pertahanan Kroasia kembali menghadapi tekanan setelah kemelut terjadi dalam kotak penalti. Nico Orelli dan Anthony Gordon memperoleh peluang beruntun yang berhasil digagalkan. Livakovic kembali menunjukkan penampilan penting ketika menggagalkan peluang berikutnya dari Kane, menit 57. Kroasia berupaya mencari gol penyama kedudukan melalui sejumlah serangan sepanjang pertandingan. Jordan Pickford kemudian melakukan penyelamatan krusial, menit 76. Untuk mempertahankan keunggulan timnya, ia menepis tendangan Marco Pasalic dari dalam kotak penalti pada babak kedua. Marcus Rashford yang masuk sebagai pemain pengganti memperbesar keunggulan Inggris menjelang laga berakhir. Rashford menerima operan Bukayo Saka sebelum membawa bola memasuki area berbahaya. Dan Rashford mengecoh Ezri Konsa sebelum melepaskan tendangan mendatar menuju sudut gawang. Gol tercipta di menit ke-85. Gol tersebut memastikan Inggris mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia. Dan mendengar itulah informasi mengenai Inggris yang menang atas Kroasia, Rashford cetak gol penutup. Tetaplah bersama kami mendengar di kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali kami hadirkan informasi dari Piala Dunia 2026 untuk Anda. Portugal lawan Kongo imbang 1-1. Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo dipaksa bermain imbang 1-1 melawan Kongo pada laga pembuka Grup K pertandingan Piala Dunia 2026 tersebut berlangsung di Houston, Amerika Serikat, Kamis dini hari 18 Juni 2026. Portugal sempat unggul lebih dahulu melalui gol cepat João Neves pada awal pertandingan yang berlangsung ketat. Kongo berhasil menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama melalui sundulan Yoase Wisa. Portugal langsung mengambil inisiatif menyerang sejak wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan babak pertama. Tekanan tersebut membuahkan hasil setelah João Neves mencetak gol pembuka pada menit ke-6 pertandingan. Gol itu lahir melalui penyelesaian akhir yang membawa Portugal unggul sementara atas Kongo. Keunggulan tersebut membuat Portugal tampil lebih percaya diri dalam menguasai jalannya pertandingan sepanjang babak pertama. Pertandingan kemudian berlangsung cukup sengit dengan kedua tim saling berupaya mengembangkan permainan masing-masing. Wasit mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Portugal Bernardo Silva pada menit ke-13 karena melakukan pelanggaran. Kongo berusaha meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol penyama kedudukan sebelum turun minum. Kensel Mbemba juga menerima kartu

Ning pada menit ketiga 20 pada menit ke-32 setelah melakukan pelanggaran keras. Upaya Kongo akhirnya membuahkan hasil pada masa tambahan waktu babak pertama yang berlangsung sengit. Yohane Wisa berhasil mencetak gol penyama kedudukan sehingga skor berubah menjadi imbang 1-1. Gol tersebut menutup jalannya babak pertama dengan kedudukan sama kuat bagi kedua tim peserta. Portugal dan Kongo memasuki ruang ganti dengan peluang yang masih terbuka pada babak berikutnya. Memasuki babak kedua, Portugal melakukan perubahan komposisi pemain untuk meningkatkan efektivitas serangan. Francisco Coenciao masuk menggantikan Bernardo Silva sejak awal babak kedua pertandingan berlangsung. Kongo merespon dengan memasukkan Noah Sadiki menggantikan Ngal Ayel Mukau pada menit ke-57. Pergantian tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan permainan serta meningkatkan daya saing di lapangan. Dan Portugal melakukan pergantian pemain pada menit ke-72 pertandingan yang berlangsung ketat. Rafael Leao menggantikan Pedro Neto sedangkan Nelson Semedo masuk menggantikan Nuno Mendes. Kongo juga melakukan dua pergantian pemain lagi untuk menjaga kebugaran dan ritme permainan tim. Edo Kayembe masuk menggantikan Charles Pickle serta Joris Kayembe menggantikan Arthur Masuaku. Portugal mencoba menambah daya gedor dengan memasukkan Gonçalo Ramos pada menit ke-83. Penyerang tersebut masuk menggantikan Vitinha untuk memperkuat lini serang Portugal menjelang akhir laga. Kongo kemudian melakukan pergantian terakhir dengan memasukkan Gedeon Kalulu dan Simon Banza. Keduanya menggantikan Aaron Wan-Bissaka serta Cedric Bakambu pada menit ke-85. Meski kedua tim berupaya mencetak gol hingga menit akhir pertandingan berlangsung cukup sengit, namun tidak ada tambahan gol yang tercipta sehingga gol tetap bertahan hingga peluit panjang. Wasit juga mengeluarkan kartu kuning kepada Nelson Semedo dan Thomas Araujo pada penghujung pertandingan. Hasil imbang tersebut membuat Portugal dan Kongo berbagi satu poin pada laga pertama Grup K. Dan bergerak tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi, dan selanjutnya pada pukul 7 kita akan mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.